0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hacın, hacın.
1: Hadi, hadi, hadi.
2: Kerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya paling kantong sarang titiang dari Ring FM 106,4 MHz Ring program acara dua niki Ring Rajeng Bali sani matang indi informasi makamiwa tembang-tembang ingin diwo sampun katerang pun ingin ya siki tembang saking margi sani mamurda ubatatu niki saya senenggil lagu pop Bali sani populer naler nge sani dirilis sekitar tahun 2016-an nih kayaknya jadi menjadi sangat ikonik di kalangan penikmat musik Bali. Nah Niki menceritakan tentang seseorang yang berhasil menyembuhkan luka hatinya kaitan nge ubat tato akibat patah hati dan ditinggal oleh mantan kekasihnya. Waduh. Nah tapi dengan Nike tapi astane setelah menemukan cinta yang baru yang tulus dan mampu menghiburnya nih kayaknya wah sangat bentuk dari emosi nih kita ngeranjir nih. Ngerai-ngerai nge kantun mau sang ini topik duwe ring emosi ya yang tiba-tiba datang tanpa diundang. Tapi niki manusiawi kenten. Ini lantaran Mang Titi makin nungkah ring pesawat telepon 0361-223361 sani presiden nyarengin durus ngeranjing makin kenten nge utawi ring WhatsApp meja bos wajan titiang terus apa sanggri titiang ini sanggri titiang umun om swastiastu.
3: Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
3: Napi garane tulayung.
2: Titiang kena, Pak Yanar bapu napi.
3: Astung kalau melanang Cina.
2: Melanang Cina, napi ni kange?
3: Ence,
2: iya lagi. Ada Pak Yanar ba, kena nge.
3: Ada kapal cuaca cerah.
2: Cerah. Tapi yang petang ni kan, napi ada ni ringwangnya dingin tuan, Pak Yan.
3: Dingin
2: tuh dah. Be, ampun gelotnya sarang tuge enak nge.
3: Ampun double.
2: Be, ratu betara. Inge, Pak Yan, niki topi duwe ngeninin indik emosi.
3: Emosi
2: yang mengganggu.
3: Ini kalau tak. Sama ya, nanang emosi dan kentang.
2: Patut.
3: Makin. Keras bengkikis
2: kan, nah keras bengkikis yang kan ni kemodal.
3: Wenten emosi tengena, wenten emosi jengena, wenten. Ane paling bahaya ni ko emosi tengena ni ko tu dayu.
2: Nah ping ranang bahaya ni tengena ni ko.
3: Saru gendak ya tahan terus.
2: Okey, dan saru.
3: Ngeyanya nan. Mekeplok cepat.
2: Benyah gumi. Oh, men payan lebih dominan lecan niki. Ni saru napi ni tengenah napi ngenah.
3: Halo wong ngene ngenah niki sudah ya.
2: Becik ni ngenah nggih, ceplos-ceplos ya diapin sakit kinten mirengnya tapi
3: Bukang bodoh lah ayu munga-munga.
2: Nggih, munga.
3: Bukang bodoh nyarang tuh dai.
2: Ngiring.
3: Yen tiang emosi niki nak. Kami harus medue emosi kentan.
2: Harus medue. Ada kentan kadi payan penapi?
3: Yang tenan emosi ini kau nak jelek masih dayu.
2: Oh jelek ni?
3: Kentan ternyak muah dengan urat saraf.
2: Ah betul. Pas sekali.
3: Perlu masih rago emosi. Nah emosi dalam naik kentan kentan makin pasing yang ngawak-ngawak emosi. Kena emosi pang flu pang pat boren jat nuger perah nak kita pasti yo emosi bentar kentan terai.
2: Okay, bas bangkong ah betul.
3: Yeah, bin gani binnya boren na, dona cuma gay ke kita. Gay jelek atau gay na luwung cuma kita. Jauh bin puah ni bin cuma gay kita kan.
2: Artinya dengan cara sadar ya melakukan hal tersebut kan kentan. Tidak ada ingin perubahan, kenten.
3: Kenten ampun siro, kan aneh. Ngorin ni kau cak pasti emosi pun kenten.
2: Betul.
3: Anu cara batu melablah budak doan.
2: Tilah
3: lu mau tahu siapa perubahan. Yang manusia usah puntul-puntul besi yang sange kan ya mangan
2: kan kenten
3: ini niki ado masih manusia kenten cenderung je kalau aja ni kena yang orang ni kena anjak bicara bikul pisau kenten
2: ini bikul pisau ni kah
3: nyajang masih
2: nyajang nyangat
3: nyajang nyangat cara nyicing singal
2: oh biar nyicing singal yang kan kah
3: ini kau yang di bangki yang lagi di palo yang di palo yang di teras jijak atau kentang itu emosi kentang
2: betul tapi kadi Pak Ian pun ini yang nampun emosi lebih milih ngudiangin nih kah yang nampun emosi
3: yang emosi dia nggak berusaha mengendalikan dia nah, agak kita yang masih uning yang tutur-tutur gede-gede itu dah
2: masih kantor neling ya
3: melajar mas Anti makin dong nak Riko tutur sami mungah kan
2: betul pada manure Pak Riko
3: Niko ampun nah tangah-tangah aja emosi kusuang ya masih nah tadi glemeng
2: tapi mewah kan untuk mengendalikan emosi yang kadi Pak Ian mewah kan
3: ya orang mewah ya orang kan Niko tak tergantung
2: kemauan
3: ya, go kan mungkin kentan
2: betul-betul sekali
3: yang emosi itu nak murut keadaan masih itu dah ya.
2: Nge, menyesuaikan emosi jadi napi bentuknya nih kok.
3: Nge, ada masih emosi orang pesu jumah tekoling magai sing ada apa jadi pesu ke diwangan wale kan timpal sing jad ngeruduk dia basang-basang bolaya
2: ya timpal kat ajang
3: nge ada lampun niko niko nak mapal kalau ada anak niko yang hidang tak ngehang gigis emosi tadi nak emosi
2: disesuaikan kentan
3: nge niko do bas-bas nyalan pupin misi emosi tekan darah tinggi yang bahaya
2: bahaya niko sampun
3: kita makin eleng-eleng kayu ni entah ni kau tak tarik nafas je biasanya
2: betul ya atur pernafasan nak ni kau ngariana relax lebih tenang Pak Ian
3: ingat kemudian kencenek-kencenek piana saya tadi glemeng orang itu bengkong saja nak tarik nafas yang piana bakal kaplung nanti kengkean kudo ya rago nak tua masih kelkewah kan kentan
2: tu dah. Iya patut di benang yang kan mewah.
3: Ada lah limau buat megembal buat nyemak kayu nah neng masih rago yang nepan nak bakar kaplong. Aja di kengkean kudo long kengkean nak rago kau tuyo lama tangga ya orang ada. Nah kan dia masih peninggal ngorin tu
2: dah. Wajar wajar.
3: Iya pas rago nak ada emosi tu tu nang.
2: Nah demi kebaikan kan kentan Pak ya.
3: Kentan sampun.
2: Betul.
3: Nah, kalian masih ngerasa itu piana abon kau sing kentan tu
2: ya. Iya, nah belajar dari pengalaman sampun.
3: Kentan sampun mungkin sampun tua nah dan jangan nang pas keras emosi nyajak kurang nang ada masalah itu kan biasa lah kalau makuran yang cara wali payu aja tutup pasti kan tayan makrumpung lah kentan
2: ya lika-liku kentannya tapi serahinnya pasti ada aja godaannya
3: ya nanti buat ngide pangsing jakanti keras kumpungnya pangsing kanti pisago nawa
2: nge halo aja bocor
3: nge
2: betul sekali
3: jakanti pisago nawa bermani nak ngortang cecak kata utang aja bisa yang utang toke
2: nah makenap nih dan nih ke bisa toke kadal alu makenap
3: nyanang kepekan lewat bisa alu
2: utang menyangat ke dan aduh inget
3: dan ampun makin nak
2: becik-becik
3: ya nak bawa emosi cuma kata jaturannya yang dia ngalah pesu kerang
2: ya menenangkan diri ya
3: diwang ya tiang dan jadi yang kurang memedih ngoroceh acara dagang pindang kelamit teng yang tau bakat saul teng dagang pindang kelamit teng ketika kaya cocok
2: oh kentang ada
3: bakat timpal nih kau nak bisa api ketemu api saya jangan deh
2: kan ya padam
3: ya lewong japus wang raga oya tiang ne menurut manung tiang atan sikut tiang
2: nek ragane mening napi anto
3: besau je tiang jerawat tiang ke banjar naga apo ke warung
2: ya nampung idong ra
3: ke mah jadi jang memel sang don nyau nyau tenjau bebe moyo
2: betul sekali
3: makin rasa makin rago nahan pedih tu nak pada pada layan kentan
2: betul
3: wentan nak tenidang nahan pedih jangan terima keplak kanti kentan
2: nah ni kebahaya jangan sampai seperti itu
3: makin kan nak hati yang minum toyo putih
2: meditasi menggenap nih betul
3: pirangan tutur-tutur agama gede-gede.
2: Ton rugi nih kan mirang tutur agama nih kan nak wanta pedoman ke bos.
3: Nge, aduh nak Mas Santi, nak tak nang ningah kan.
2: Degang mantan ya.
3: Nge, ningah kan bos yang bisa salih ke ngorin nyalah. Wentan masih kejana ini gelar-gelar empang ngupain dimana ikul makanya sehingga sirap. Fenomena nih kan betul. Makin jago makin ya ampun Mas Santi di Jogja kang wang sampai jam daso bahkan mengganggu dan ganti ke petang ampun ngangin corong berdur kang yang bete dan
2: entan betul
3: bahkan lah go ngairah ayu nilai anu tadi wisio entan
2: betul ya Pak ya
3: dan masih rago pangsing timpal pedih tersinggung yang kalian memunyi mau malu munyi itu kau pangsing kan tipu suang malu mau benahnya bunyi nenek nang ada nak tersinggung apa pusing
2: nah pindah-pindah adumun
3: munyi kadang munyi ini kau ulung menjep munyi konyangan lah dia nenek
2: iya betul
3: jadi kan kentan terdaya lah
2: iya patut pisan Pak Yan
3: ini sekali wadar wawupu EKWB nak patut pisan ini kau sarang buk Jerman inge nih kau ampun angin atau ladan mungkin hidang rago nuduk bede jajal lius kau bede malu tangkin kan ya nih uling di pokubon pangrago rukun
2: ruang lingkup kecil tuh
3: banyak ke umum tangkin kan inge uling di pokubon pun ten rukun kengkian kau abu ke masyarakat tentang hidang
2: gitu dari ruang lingkup kecil tuh man ya
3: dan mau somah pasti kan saya anu mau yuteng ini gede makin
2: Niki Pak Putu Widya nyarangin Pak Yan
3: siapa sudah yuk
2: Pak Putu Widya
3: inggih rahayu beli bang pandu munga
2: nek inggih masuk sama Pak Yan
3: inggih kita tahu yang sarang Bu Mar Pak Mar penyarangan Om yang yoga si Bu ya kali Niki munga kalau ini ita sampun wawu bilang ke angga talan inge patut mancung tiang yang kapal niki munga inge sup semua tu dah yuk kirang kirang langkung niki lampu rayang di tiang prak mako nasi yang segara
2: gue ratu sarang-sarang Riki manda kopas tata
3: Riki udah yuk sup semua untuk gala om santi om
2: inge asus semua banget niki Pak Yan Arwa sakit bidang mengisam penyarangin nggih patut pisan niki nggih kadi pernikahan Pak Yana sapun api antun araga sane uning nggih apon-apon mana kayuna yen bas keliwat nenten bece nalurnya manda sami presiden tapi asing umargi ya manda nenten sane dirugikan ya dari emosi pun niki ya nenten jawa antar raga mantan yang ting ampun emosi melunjak ya rugi diri sendiri rugi orang lain juga niki nggih tapi ya nika sampun bece antuk mengelola nggih antuk emosi nika bece naler manda preside dados pengalaman kenten nggih manda benjang pungkuran preside lebih baik lagi ya sandi panggih kenten nggih nggih sane mangke niki titiang ke WhatsApp dumun niki make sandi sampun monitor ke minap nggih niki ngiring wacan titiang dumun minten nah Yan Sena bedulu Banjar Mas bedulu nggih rajang semang nyarengin suksema banget niki Pak Yan Sena mantur niki menten Nini Hayuna halo Nini rajang semang deh ge dumogi sarang sami tata kena ngemargi yang sudarma cuaca driki makin cerah hingin ini suksema ngiring hayang murun nalur cerah berbahagia hingin ngelantar niki benten oh, tante Jerman tadi sudah ya tante Jerman tadi niki emosinya karena dompet kosong mata nelik metungkan bangkiang Ciri-ciri tante Jerman pisan pun niki. Ingin mai jebos niki napi asane beda titiang riang bareng untuk penapi cara menanggulanginya nggih, cara mengatasinya. Ngantur iki bentan nah, Nini Santa Sanur tadi sempat miss call 2 kali nggih. Susah banget niki sampun monitor ini. Ngantur iki bentan Ibu Janura Bangling nggih. Rajang sombong dayu hari ku cantik simpati ramah. Nggih, mugi kena rahayu nggih. Indi emosi patut ya ning sampun lingsir tuo atau tuo kenten nggih tapi jaga diri uleh-ulehan mangdetan emosi mangten emosi kenten nggih. Nggih, suksema Ibu Janura sampun nyarengin nggih. Mugi satek enak nalar sareng sekeluarga nggih. Antun iki wenten. Nah, Ibu Sekar tadi sudah miss call, lantur wenten. Nah, Mbak Mangku Prajapati miss call juga tadi nggih, susumo sampun monitor. Wenten Niang Sri Kekeran. Halo Niang, rajin sombong dayari cantik. Nggih kena rahayu tuh dayun Niang Sri nyarengin. Nggih Niang, jangan emosi-emosi ya. Semangat ngarian orderan semuanya nggih. Nalar titip salam sarang keluarga, mana sate kena nggih. Oke, niki Pak Putu Widya, Ustaz Tiastu tiap setuju pisan sarang pitutur Pak Arbe niki Dayuari. Nggih Pak Putu Widya sarang-sarangin nggih, kayunin sarang-sarang. Nah, nglanten niki Pak Kak Angga, rajin sembang atuh ge mugi rahayu yen Pak Yan Arbe nak ket bangkiang ge nika ge. Hah, napi ini ket bangkiang. Oke, yen tungkar bangkiang medue bangku yang nah, napi nih. Aduh ampura didang tegeni anteng wacen. Inge tapi tan kenapa inge suk semua sampun mintor niki Kak Angga. Inge rakerai mai jebos mari lanturan titiang punik inge duan ini niki wentan sane jaging lintang atau nikah durus mesandekan.
0: Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata, benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng, yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
1: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: nama Bapak Madi. Mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi,
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 106,4 MHz, Nyaring, Perempat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ingin ada kerai, mantar nengki, mali, salam titian, dawe hari, dan program acara duwe, Rajung Bali, sani watang, ini informasi, makemiwa, tembang-tembang, ya. Ya, diwa sampun, menten, niki, Pak Yan Arbo sampun nyarangin, susmu banget, niki, guys, sani makin titian, akhirnya nyoba informasi, ngeninin indik, nuniki, napi astane, karakter emosi, naler wenten berbagai bentuk emosi nggih. Atau berbagai bentuk emosinya niki wenten mukudang-kudang bentuknya ya. Kadi kapet lama niki wenten ekspresi wajah kenten nggih. Misalnya senyum niki menunjukkan kegembiraan atau kepuasan. Nah kenten. Tapi pastane yang lantun niki wenten bahasa tubuh dari postur tubuh ya, gerakan atau sikap juga memberikan petunjuk tentang keadaan emosional dari seseorang kenten. Nggih minar rakerai sering berinteraksi sareng anak seni lianan pasti sampun ngeh nggih kalau misalnya ada perubahan dari segi bentuk mimik wajah ya kan di bosit yang ekspresi wajah niki menunjukkan respon dari emosi yang sedang dialami dari seseorang tersebut nggih. Nah, lantun iki wonten suara dan intonasinya. Jadi cara seorang berbicara kentennya intonasi suaranya apakah halus ya, keras atau bagaimana kenten. Lantun wonten perubahan fisiologis, sering detak jantung niki terasa cepat ya. Kemudian ada pernapasan niki secepat tapi asalnya mangkian kenten misalnya utawi berkeringat kenten. Nah, niki merupakan contoh perubahan yang fisiologis. Nah, menten akan mikir yang perilaku ya, kadi tapi pastinya yang presiden iki mempengaruhi perilaku seseorang. Kadi misalnya marah, seseorang iki mungkin melampiaskannya dengan berteriak, menten nalar menghentakkan pintu ataupun memukul benda. Ataupun ada niki menten ekspresi artistik ya, jadi orang-orang niki nggih kerai mengekspresikan perasaan niki melalui seni. Menten kadi melukis, menulis ataupun memainkan musik. Niki presiden mencerminkan perasaan nalar suasana hati atau pengalaman emosi yang dialami sareng seseorang kenten. Wajib pisan niki harus dikenal sareng rakerai ya, ketika rakerai wenten interaksi sareng anak sani lianan kenten nggih mana presiden napi asane tangah saking rien gitu saking awal ya, jadi apa yang sedang dialami mana beci antuk ketika berinteraksi nggih. Ing era kerai niki lanturan titian untuk nyoba informasi nalering napi asane punapi tata cara kenten nggih antuk meregulasi emosi ya dengan lebih sehat. Mana nenten terbawa ke negatif ya, jadi memicu sungkan kenten pantan nenten kenten naler. Ya memang emosi niki era kerai tidak perlu dihindarkan juga nggih, karena niki merupakan bagian alami dari manusia, mulai dari marah, sedih, kecewa hingga cemas. Nih, namun regulasi emosi niki bukan berarti menahan semua perasaan agar terlihat kuat kenten nggih, melainkan niki merupakan salah satu kemampuan memahami naler mengelola emosi dengan lebih sehat kenten. Nah, langkah pertama niki rakerai dalam regulasi emosi niki ngiyar menika menten mengenali apa yang sebenarnya dirasakan. Jadi banyak orang langsung ya bereaksi tanpa memahami apakah dirinya sedang marah, kecewa, utawi lelah atau terluka kenten nggih. Jadi dengan mengenali emosi puniki nggih rakerai, seseorang niki bisa lebih memahami penyebab dari reaksinya sendiri. Nah, usaha niki penting naler nggih untuk memberi jeda sebelum merespon situasi tertentu kenten nggih. Mangda nenten gegeson ya. Jadi dari menarik napas, durus nggih, naler diam sejenak ataupun menjauh sementara niki rakerai nggih dapat membantu pikiran niki menjadi lebih tenang sehingga rakerai presiden tidak bertindak secara impulsif kenten. Lantun niki nggih hantu langkah berikutnya ingin mungkin menten mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat. Jadi emosi nike tidak harus dipendam ya rakerai, tetapi juga tidak perlu diluapkan secara berlebihan. Nah, ler niki berbicara dengan orang terpercaya kenten nggih, menten menulis, menten memberi waktu untuk diri kita sendiri kenten, bisa membantu emosi nike lebih terproses dengan baik. Nah,
pada akhirnya ngerakrai regulasi emosi ini ke pindah ke proses belajar yang membutuhkan waktu nggih. Nenten presiden secara instan ya karena memang karakter orang kembali lagi nggih. Namun jadi iraga sareng sami sampun nuning nggih napi manfaatnya napi benefitnya. Jadi sampun presiden mengolah emosi punika pastike sampun presiden ya dos bagian menuju kedewasaan emosional genten.

0: Nah, liaran ini pun ikan yang kikih rakyat-rakyat nalar bisa mencoba kentan gih. Anto, tapi pasalnya belajar melihat setiap masalah dari sudut pandang yang lebih positif lagi. Sampunang, tapi pasalnya nenentan becik mantan kecingakin kentan gih. Coba arahkan pikiran ini ke arah yang lebih positif lagi gih. Ngerah manfaatnya apa benefitnya untuk kedepannya kentan gih. Kedua nih niki, tidak semua memang hal nih kita bisa kendalikan. Tetapi rakyat-rakyat presiden memilih bagaimana cara meresponnya. Nah, pinter-pinter akhirnya mantan iki untuk mengelola kenten nggih. Nalar emosi ini ke dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan iki rakrai. Duaning re emosi, de presiden ngewantu iraga sarang sami atau memahami diri sendiri, lantar-lantar membangun hubungan yang lebih sehat, nalar menjalani hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Iki wadah-wadah iki presiden mapi kenal sarang rakrai nggih, mau sang rengeninin indek emosi nggih, kawentaran emosi sane kanenten ke dikelola dengan baik presiden menghambat niki untuk rutinitas rakerai sarang sami. Ingin rakerai dua ini niki pacang nyangger renggalah jam siang. Nggih susmo banget niki sampun nyarengin titian renggalah mangkin nggih. Anto informasi ring naler tembang ring rajeng Bali mangkin kepale kali paletan sampun margi antas susmo banget niki sampun menyimak sampun nyarengin ring ambaran naler ring WhatsApp. Mari jepos niki kelantorang renggalah jam siang nggih rakerai untuk obrolan komunitas sane kesaringin oleh Kementerian Agama Provinsi Bali. Tobrika sampunang mentilar dumun nggih manda tetep state kompak iriki ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.
1: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali. Jadi suami dan calon ayah loh.
0: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi. Sejumlah sekolah di Bali masih mengandalkan guru honorer untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya terpenuhi melalui rekrutmen ASN. Kepala SMA Negeri 1 Denpasar, M. Rida, mengatakan guru honorer tetap dibutuhkan agar proses belajar mengajar berjalan normal di tengah tingginya kebutuhan guru dan belum terpenuhinya seluruh formasi CPNS ataupun PPK. Menurut Rida, kemampuan sekolah dalam membayar guru honorer tidak merata karena bergantung pada ketersediaan anggaran, termasuk dukungan dana komite sekolah. Ia menambahkan PGRI terus melakukan pendampingan dan memperjuangkan solusi bagi guru honorer, sekaligus mendorong pemerintah membuka lebih banyak rekrutmen tenaga pendidik guna memenuhi kebutuhan guru dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Bali. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu. Ingin tak kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinggir yang dijepat pada pengenal pun iki. Senang sekali rasanya nge dapat kembali menyapa semeton nge tak kerai ring program acara Rajeng Bali Senin Manggin Kedagingin untuk obrolan komunitas kesarangin Kementerian Agama Provinsi Bali nge. Niki Titiang Dayuari kantor nyaringin tak kerai ring program niki pacang hadir untuk berbagi informasi nge wawasan ngeler inspirasi seputar kehidupan beragama, sosial, kemasyarakatan, serta nilai-nilai luhur yang sani presiden diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nge, pada kesempatan kali ini, nge, raga sanang sami pacang, mausang, nini-nini tema yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan peniking, nge, yakni pemberdayaan ekonomi umat dalam sudut pandang agama Hindu. Nge ini mau sang nginin indik, tapi wasannya mengenai ekonomi kan, nge nentan jawantah nginin indik mencari keuntungan semata kan, nge dalam ajaran agama Hindu nika aktivitas ekonomi juga memiliki landasan etika ya, jadi ada dharma juga dan tanggung jawab sosial sehingga kesejahteraan yang dicapai nika nentan jawantah bersifat material tetapi juga spiritual. Nah untuk mengupas niki rakerai nge nginin indik topik niki telah hadir niki di studio Titian nentan janewe malin nih niki wenten narasumber yang kompeten pisan niki wenten Bapak Imade Irawan saking Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ibu Dayu.
0: Inge, Bapak, punapi gatre mangkin.
1: Ah, becik-becik du.
0: Astungkareng, nggih salam kenal teman nggih sareng Titiang Dayu Ari.
1: Inge
0: nembe pisan puniki gantan. Inge, Bapak tapi asane di mriki wonten kapiambang ring gantan ring margi? Lancar mantan?
1: Ah, lancar wau. Oh, lancar pamagi. Habis ngabsen kantor langsung meluncur mriki ke studio
0: gantan. Asik, be kadang semangatnya gantan. Nggih nggih. Menika lha iki nih Bapak, ada rakerai nggih, para pendengar nalar sangat antusias ngenten nggih antuk mirengan mungkin obrolan komunitas duwe. Antuk menika rakerai sane ngarsang tawi ngakses niki siaran langsung duwe niki dados niki ke menucur ya ke Facebook Perempat RRI Denpasar nalar utawi ring RRI digital. Nggih, sedurung masuk niki ke pembahasan utama, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu secara mendalam niki majang rakerai kepada rakerainya biar lebih akrab, lebih kenal dekat kenten. Terus ya, Bapak silakan. Terus.
1: Nggih. Om Swastiastu. Om Mawignamastu Namo Siddham. Om Manobadrah Kertawiyantu Wiswatah. Titiang saking Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Bina ke penyuluh agama Hindu. Titik atas nama Imade Irawan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Asal titiang sakeng Banjar Kutri, Buruan Blabatuh Gianyar. Kesal titiang. Titiang ngayah mekaryo ring Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Dados penyuluh agama Hindu. Di ninggian 100 titik titik sampun berkeluarga.
0: Sampun.
1: Punya istri satu, anak tiga.
0: Istri satu anak tiga.
1: Nggih. Mau kalau kenten enten napi wastane enten sampun aturan bisa saja jadi nyerah istri malih kan.
0: Ampun siki mantan.
1: Siki mantan nih kejuanan yening ring sasro dong sampun dados kangkat ngerah istri bisa kemohon mampu menjamin kan kehidupannya kan enten. Nah titik-titik yang cukup satu enten.
0: Cukup bisa ampun.
1: Ya, undang-undang sudah mengatur kita seperti niko selaku ASN.
0: Betul sekali. Ini kena wantah kegoncakan niki mantan. Mantan tetap semangat niki para pendengarnya. Ingira kerai niki bayi jebos pacar mosang ini pemberdayaan ekonomi umat dalam sudut pandang agama Hindu. Untuk nika kepada Bapak ampun saya gan niki.
1: Ingin.
0: Untuk nika durus Bapak silakan.
1: Iya. Para pamirsa utawi pendengar radio Republik Indonesia Denpasar, tiang nenten nyinah nanggu malih. Tidak memperkenalkan diri duduanan iwawu tidak sampun nyina nange. Nari tepenggalah madi mangkin. Kami dari Kementerian Agama Kabupaten Gianyar cagi pacang matur mepekeling Sumatera dan ingin atur pekeling utawi topik materi yang disampaikan saat ini, pemberdayaan ekonomi umat sudut pandang agama Hindu. Yeah, nah, mau senindik pemberdayaan ekonomi umat, dalam sastra agama Hindu banyak tertuang.
0: Okay.
1: Nah, yang titiang sampaikan Riki, yang saat ini mengacu kepada sumber sastra Sarasamuscaya. Sarasamuscaya, Bhagavad Gita, sastra gegendengan gitu. Gegendengan basur yang termuat di dalam buku gending bas, anunya basur, pupunya pupu basur, yaitu dalam ceritanya Wiwayan Karang, pupunya putri atau putra dua, Nisukasti dan Nirijase, kan gitu. Ingin. Itu sumbernya nanti. Termasuk juga dalam buku gegendengan, yaitu buku Segara Rupek, khususnya itu tutur piteket empu Sidi Mandro kepada putranya.
0: Artinya
1: Bang Mani Angkeran.
0: Artinya bersumber nanti ya dari sastra dari Sarasamuscaya di Wawu. Nalar menten napi saya guritan basur. Nalar menten sira Wawu paling terakhir nih kah?
1: Kentan Segara Rupek terkait dengan Empu Sidi Mandro memberikan
0: piteket
1: kepada putranya
0: Mani
1: Angkeran.
0: Nah, ingin Bapak Anduaning makin mau sangin ini pemberdayaan ekonomi umatan kentan ya. Jadi sebagian masyarakat nih kan mungkin hanya memahaminya sebagai upaya peningkatan meningkatkan pendapatan,
1: ini
0: kan? Jadi sebenarnya bagaimana pengertian pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif yang lebih luas, terutama dari agama Hindu?
1: Terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat dalam agama Hindu, yang namanya kita memberdayakan ekonomi umat itu kan sudah pasti tujuannya untuk kesejahteraan keluarga, kesejahteraan pribadi, termasuk juga meluas kepada masyarakat secara umum kan gitu. Ya, terkait dengan itu, di dalam sastra Bhagavad Gita ada disebutkan yaitu niatam kuru karma tuam, karma yayohi akarmana sarira yatra picatina prasida diet akarmana, yang artinya kita dalam hidup ini mestinya harus bekerja gitu.
0: Bekerja
1: sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai yang dengan yang telah ditentukan. Karena lebih baik berbuat ketimbang tidak berbuat. Sebagai halnya badan kasar kita ini tidak akan mungkin kita dapat pelihara tanpa bekerja gitu.
0: Kenapa demikian?
1: Karena aktivitas kerja itu sudah otomatis adalah olahraga. Olahraga itu sudah menyehatkan badan kan gitu. Di samping menyehatkan badan, lalu bekerja itu aktivitas kerja yang baik itu adalah untuk mendapatkan harta. Untuk mendapatkan harta. Seperti yang tertuang juga di dalam gending Bali, yaitu pupunya yaitu Ginanti. Pulgi nanti.

0: berarti artinya kan ke dalam terjemah bahasa Bali sudah kan sudah gending Bali nih.
1: Betul.
0: Berarti sakeng tuhu mana guru? Berarti guru nika kan memang benar-benar lah pikiran maksudnya guru. Guru nika kan ada empat. Catur guru.
1: Catur guru.
0: Guru kurpako itu guru kita mendidik di rumah dulu, setelah itu di guru pengajian di sekolah.
1: Sekolah
0: nika guru pemerintah anu swadi anu guru
1: wisesa
0: pemerintah juga.
1: Betul.
0: Kan aturan-aturannya kita ikut kan itu
1: termasuk
0: guru juga.
1: Nggih.
0: Misalnya untuk pendarian ekonomi umat itu kan sesungguhnya program pemerintah Arta Postas itu.
1: Oh iya betul.
0: Berarti sorry. Itu buat program anu kita mengikuti daripada
1: guru itu.
0: Program pemerintah itu berarti kan tutur guru itu.
1: Betul sekali.
0: Terus itu adalah guru swadiyaya. Swadiyaya itu adalah guru Tuhan yang Maha Kuasa. Yeah. Apa yang tersurat di dalam pustaka-pustaka suci itu adalah tuntunan. Berarti bahwa sakang tuhu mana guru mituturan cening jani itu kan disuruh
1: nasihati
0: dan istilahnya.
1: Betul, betul.
0: Diberikan pelajaran gitu, nasihat gitu.
1: Nasihat.
0: Mituturin jening jani ngawet luar senjata itu apa? Senjata yang dimaksud dalam gendeng nika tidak lain adalah pekerjaan gitu. Pekerjaan. Misalnya kerjaan kita di bidang masing-masing apa misalnya? Misalnya sebagai muntir, sebagai ASN, sebagai petani, sebagai pengusaha, sebagai pedagang dan lain sebagainya. Itu kan masing-masing punya skill dan punya ilmu, itulah senjata. Neda diangon perabotan saya itu sebagai ilmu itulah kita
1: aplikasikan bekal, ya? Betul.
0: Untuk alat. Alat setiap hari.
1: Betul.
0: Angin ngaruruh merdo untuk mencari harta.
1: Iya betul sekali tujuannya.
0: Senun cenderung urep semasa kita hidup di dunia ini ya tidaklah lalu tetap kita berbuat, kita beraktivitas, tetap kita bekerja.
1: Gitu. Oh gitu.
0: Gitu.
1: Oke oke paham.
0: Berarti jadinya sesuai dengan sastra tadi yang di atasnya neko bergawat kita harus beraktivitas. Aktivitas itu kerja. Kerja artinya yadnya gitu. Sebab aktivitas yang baik itu adalah yadnya. Tapi secara umum masyarakat ini Bali itu yang belum melek kandungan itu selalu mengidentikan tuh yadnya itu hanya sebatas mekaryo ujo wali. Tapi yadnya itu sesungguhnya mengandung pengertian yang sangat luas. Seperti misalnya yadnya utama perang di medan perang kan gitu misalnya.
1: Betul.
0: Yang tidak ulas secara anun mendalam itu kan gitu itu sebagainya. Nah berarti aktivitas kerja yang baik itulah ayatnya.
1: Itu ya ayatnya.
0: Kurban untuk mendapatkan uang setelah kita mendapatkan uang ya jelas kita apa? Setelah kita mendapatkan uang
1: dapat harta.
0: Bagaimana kan uang itu kan gitu?
1: Caranya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya jelas kumpulkanlah uang kita nikah kan.
1: Nggih.
0: Jangannya kita mendapat uang satu dibelanjakan dua kan gitu kan juga tidak pas itu berarti
1: tidak
0: lebih besar
1: ya.
0: pasak
1: daripada tiang
0: kan gitu.
1: Gitu
0: berarti sama dengan apa tutur orang tua kita dulu ngadleh balang ngabo utek gitu.
1: Nah apa artinya nih kak?
0: Buat mencari balang nih kak makto utek mending utek.
1: Napi nih?
0: Utek itu semacam sundeh.
1: Sundeh
0: nika kalau utek itu di dalam bahasa Balinya nika bahannya dari anu kelapa itu pembungkus anu bunga kelapa itu kloping istilahnya
1: kloping
0: berarti pembalut bunga kelapa itu anunya itu kan ada kloping gitu.
1: Iya betul.
0: Yang dipakai yadnya biasanya pakai jukungan saat ada pemerasan itu.
1: Betul.
0: Itu yadnya ini ke.
1: Iya.
0: Terus kan nikah di sebagai anu dadosnya. Sebagai alat itu.
1: Sebagai alat. Betul.
0: Nah, inilah yang perlu kita pahami. Setelah kita memiliki uang, kita kumpulkan. Kita kumpulan jagdo nyangen ngabutik niko kan nak neh ya nika tu yeah, yeah. Sunda begitu dapat anu balang satu di yeah. Ditunu ada yeah. Tunu nika tu di pangang itu yeah. dipangang terus, akhirnya kan tidak punya apa kita habis. Itu nah, maka nika, harus dikumpulkan dulu, jangan bawa utik, jangan dikumpulkan dulu akhirnya yeah. Apa setelah sesungguhnya dalam ajaran agama kita sudah tertuang bahwa semestinya tidak begitulah kita yeah. Pemakaian uang itu setelah kumpulkan dulu.
1: Betul.
0: Setelah dikumpulkan baru kita pergunakan gitu untuk tujuan
1: kesejahteraan.
0: Kesejahteraan. Okay. Di setelah tujuan kesejahteraan itu dalam pelaksanaan pembagian uang itu berdasarkan sastra agama kita, agama Hindu, yaitu dibagi tiga sesungguhnya.
1: Bagi tiga.
0: Dibagi tiga hasil dari uang yang kita miliki. Seperti hasilnya. Yang tertuang di dalam pustaka kita yaitu Sarasamuscaya.
1: Sarasamuscaya.
0: Okay. Ya Sarasamuscaya ada dimuat di sana. Dimuat di sana.
1: Oke, dimuat dalam
0: dimuat di dalam sastra Sarasamuscaya ya anunya ucapannya sebagai berikut. Ian apan ikang artu yang darmo luerning karjanan niu yo iko labung araniu
1: labung
0: araniu matangian amanguh suka sang nemukakan ike.
1: Artinya?
0: Kunang yan adarmo karjananyo kasmalo ike.
1: Kasmalo ike.
0: Sininggahe desang sadjadno. Mangkano ayo anasar saking darmo yang tangar jano. Yang artinya kalau kita mencari uang atau harta itu dharmalah dasarnya dharma gitu.
1: Dharma
0: dasarnya. Setelah kita mencari harta dengan atas dasar dharma, harta yang kita dapatkan dengan dharma itu dinamakan untung gitu.
1: Untung.
0: Betul sekali. Dapat keuntungan. Setelah kita mendapat keuntungan, berarti orang yang mendapatkan harta dari keuntungan itu dengan dharma itu orang itu adalah akan mendapatkan kebahagiaan.
1: Kebahagiaan, kesejahteraan.
0: Kalau dengan dharma mencari harta.
1: Oke.
0: Akan sebaliknya kalau harta itu kita dapatkan dengan cara adharma atau menyimpang dari dharma atau kebaikan dengan cara yang kurang baik atau dengan curang gitu, akhirnya kasmale.
1: Kasmale. Oke,
0: berarti paham. Ternoda dari uang itu harta yang kita dapatkan
1: ya, tidak
0: ternoda.
1: Suci gitu ya. Oke, tadi Dai juga sempat menyimpulkan ya bahwa juga Bapak tadi menyebutkan kalau aktivitas ekonomi itu tujuannya kan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.
0: Ya.
1: Nah, menurut sekarang apa sih yang dimaksud dengan kesejahteraan dalam pandangan agama Hindu? Mungkin lagi sebentar Bapak bisa siapkan ya penjelasannya setelah yang satu ini.
0: Iya.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Santun miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kalimantan bentan sawitra menikah sami bentan naomat jero
2: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Hai, sane arse tatas uning Piala Dunia. Sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rekelan rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI, RRI Radione Piala Dunia kali.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngira kerai para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ini mulai-mulai niki sarang titian dari Ring FM 106,4 MHz. Ring program acara dua niki obrolan komunitas kesarangin Kementerian Agama Provinsi Bali. Sani kedagin oleh Bapak Made Irawan nggih saking Kementerian Agama Gianyar nggih. Inggih niki naler tiang mikilnya sarang lah kerai mari jebos pacang bungka titian antuk telepon sesi interaktif nggih. Mina pra kerai sani presiden nyarengin utawi wintas sane jagi ketakenan. Kita ngetahui berbagi aspirasi durus meja bos ngeranjing ring 0361223361 tawi ring WhatsApp durus nalar nggih. Inggih ring Bapak niki Pak Made kanten semangat.
2: Siap.
1: Kadi petakan titik yang bau nggih Bapak melanjutkan yang tadi jadi agama Hindu nika napa guys ampura nggih untuk tujuan dari aktivitas ekonomi nika kan untuk mencapai kesejahteraan. Ya, jadi ring agama Hindu konsep kesejahteraan nika apakah ada pengertian khususnya atau ada hal yang mengkhusus terkait kesejahteraan dalam pandangan agama Hindu. Silakan.
2: Iya. Konsep kesejahteraan dalam agama Hindu ya sudah mutlak.
1: Sudah mutlak. Seperti apa?
2: Pasti gitu.
1: Iya.
2: Seperti yang disebut tujuan agama kita itu di sastra dalam sastra kita sastra Hindu kan tujuan agama itu adalah untuk kebahagiaan lahir dan batin yang disebut dengan moksartam jagadita yaicaiti dharma. Kalau jagaditanya itu kebahagiaan dia di dunia ini, sedangkan moksanya itu adalah kebahagiaan di alam akhirat atau akhirat. Di nanti di alam sunil gitulah. Itu sudah mutlak itu sudah berarti kesejahteraan itu memang sudah tersurat tertuang dalam sastra agama Hindu atau dalam agama kita agama Hindu, jadinya sudah merupakan suatu kewajiban.
1: Nah,
2: bagi tujuan daripada hidup kita adalah untuk
1: mencapai
2: kebahagiaan. Tercapainya suatu kebahagiaan lahir dan batin sudah barang tentu dimulai dengan yaitu harta itu sendiri. Dan kita harta itu kita harus kita miliki atau kita perlukan dalam untuk mencapai kebahagiaan sangat diperlukan harta itu. Tapi dengan cara dharma untuk mencarinya gitu.
1: Berlandaskan dharma. Betul sekali. Jadi maksudnya nika kesejahteraan yang dimaksud dengan nika tuh di hanya berkaitan dengan kekayaan materi saja ataupun ada aspek lain yang juga perlu dicapai dalam agama Hindu. Kenten.
2: Terkait dengan kesejahteraan itu
1: ya. Tidak hanya materi saja.
2: Tidak hanya materi saja.
1: Lalu apa saja nih kalau?
2: Termasuk kebahagiaan terkait dengan misal kalau kita berkeluarga kan kebahagiaan tanggung jawab daripada seorang suami kepada istri ya. Memang saat-saat waktunya gitu kan harus melakukan hubungan biologis gitu istilahnya. Itu kan kebahagiaan juga.
1: Kebahagiaan.
2: Dan yang paling penting kebahagiaan yang mesti dilakoni dalam keluarga sesuai dengan sastra agama ini bukan hanya kebahagiaan berupa harta itu memang itu dasarnya yaitu termasuk juga kebahagiaan dalam arti hubungan harmonis antara suami istri dan juga anak-anak termasuk juga keluarga di luar keluarga umum yang pokok itu termasuk juga tetangga dan masyarakat. Kalau kita namanya sudah tidak tidak baik hubungannya di masyarakat itu kan bukan juga tidak secara dikucilkan oleh masyarakat itu kan sudah namanya puek dengan tetangga gitu kan sudah tidak bahagia namanya itu. Makanya dalam sastra agama kita itu hubungannya bukan hanya hanya di atas saja termasuk juga hubungan harmonis antara suami istri keluarga tetangga dan masyarakat itu termasuk kebahagiaan tapi dasar untuk mencapai kebahagiaan itu yaitu harta tanpa adanya harta tidak akan mungkin kita mendapatkan kebahagiaan tapi harus harta itu kita betul-betul pergunakan sesuai dengan yaitu sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Mm-hmm. Kebutuhan kita silahnya mulat sarira gitu. Okay. Maka seperti tadi kan ada itu kita atur.
1: Yeah.
2: Kita atur. Mm-hmm. Satu harta itu kita pergunakan untuk kepentingan dharma.
1: Kepentingan dharma.
2: Kepentingan dharma seperti misalnya meyadnya kan, yadnya dalam arti misalnya berkorban, modelnya mau turun pejawali, mau banten kepura kan itu nih. Terus setelah yang satu itu, yang kedua adalah dipergunakan untuk kepuasan nafsu, keinginan, keinginan yang sudah sewajarnya gitu, yang sewajarnya gitu. Misalnya keingin apa? Ya itu kepingin terpenuhinya yang namanya triboga.
1: Triboga nih ke?
2: Triboga, bogo, pubogo, pariboga berarti pangan, sandang, papan.
1: Oke, terpenuhi.
2: Harus terpenuhi itu.
1: Itu dulu.
2: Kalau lu tanpa terpenuhi itu kan jadi cecok, walaupun dapat dibahagiakan secara biologi.

samusdayo itu berarti uang yang kita miliki dari hasil kerja keras gitu, mm-hmm, dengan mm-hmm. cara benar gitu, okay. Kita atur, kita bagi tiga gitu, bagi tiga. Yang satu kita pakai untuk dharma, yang kedua kita pakai untuk kama, keinginan seperti bogo-bogo paribogo, paribogo itu kan kebutuhan mewah, mobil, rumah dan lain sebagainya kan gitu. Sedangkan kalau bogonya kan makanan, betul, makanan yang kalau nah punya rezeki lebih makan kadang-kadang ke restoran tidak masalah. Kalau punya rezeki lebih, jangan sampai kita tidak memiliki rezeki lebih, ya pas-pasan kita berpoya-poya, itu yang tidak pas. Akhirnya yang kalau dikerjakan dengan cara ini kan dibagi tiga itu, yang satunya diinvestasikan lagi dan diinvestasikan lagi. Kalau kita berkeinginan untuk bahagia gitu, itu disurat di dalam sastra. Makanya yang satu ini diinvestasi ke Bali, yaitu dipakai modal untuk pengembangan usaha kan gitu. Termasuk juga kalau dereng idang bang usaha, senistanya tabung, Bali, kita tabung lagi. Di entahkah di bank. Makanya tutur dari Wayan Karang sama putra. Putra-putranya Sukasti sama Niri Jaso itu kan bagus sekali. Yoan mengelah pipis papa

谢本的母母。满年不安那多啊。

0: Berarti dalam penjelasan tutur Karang, Nyoman Karang sama putri-putrinya Nike kan disarankan kalau kita dari hasil usaha kita dengan cara yang benar itu mendapatkan uang atau mendapatkan harta itu hendaknya dibagi dua lagi. Satu disisakan ditabung.
1: Ditabung.
0: Berarti yang satu lagi itu dipergunakan dharma dan kepentingan keinginan. Semesti misalnya yang sebutkan tadi ini kau bogo-bogo kan itu
1: betul.
0: Berarti disamping untuk kepentingan dharma, sedangkan yang satu lagi itu dipakai untuk ditabung, diinvestasi kembali gitu maksudnya. Kalau dumun kan orang-orang tua kita belum mengenal perbankan kan, gitu, perbankan mungkin kan penuntutan perbankan disimpan di bank kan, kata di bank itu kan mendapatkan bunga kan gitu, itulah ada yang misalnya mau mengembangkan pakailah modal usaha seperti itu. Berarti bahkan secara kenyataan dulu lingsir-lingsir kita, orang tua kita itu sudah setengah di tabung. Kalau swasta pun menyebut hanya tiga. Bahkan ada kan sudah melebihi dari tujuannya.
1: Iya, betul sekali.
0: Tapi itu tidak salah. Tidak harus mengikuti, tapi maksud daripada sasa itu biar kita ada investasi untuk money Korean atau kedepannya gitu. Makanya untuk, karena kita kan kedepannya itu namanya hidup itu kan tidak selalu sehat kan gitu. Suatu waktu kadang-kadang kan sakit, kalau sudah sakit kan tidak bisa bekerja, pakailah tanah itu. Termasuk itu kesejahteraan kan gitu. Kain itu, ciri itu adalah agar adanya suatu keseimbangan. Kalau kita misalnya dingin gitu, pakai ciri. Kain ciri ada saput, banyak anget kan gitu. Itu agar ada keseimbangan antara yang kita nikmat dengan yang kita investasi gitu.
1: Oh, ada gitu. Jadi di sana manfaatnya.
0: Gitu. Betul.
1: Jadi
0: di sana. Kain ciri juga berarti sandang, pangan, papan kan berarti kan sandangnya juga.
1: Sandangnya juga harus terpenuhi. Paham. Artinya penting sekali ya untuk pembendayaan ekonomi ini dari segi internet, dan kan keluarga. Nah, makin yang pertanyaan tiang, dalam masyarakat Bali kan dikenal punya budaya gotong royong.

0: yang Niki ya. Dan kebersamaan yang kuat. Jadi nilai-nilai Niki, bagaimana sih konsepnya menyamai Brian Niki dapat menjadi kekuatan dalam pemberdayaan ekonomi dalam umat? Ketika di ruang lingkup yang besar sekarang, masyarakat sekarang. Jadi bagaimana Niki, Pak?
1: Terus terkait dengan pemberdayaan ekonomi di ruang lingkup yang besar kan, itu di masyarakat, bukan hanya sebatas pada keluarga kan. Ya sudah jelas.
0: Gimana
1: sudah jelas. Termuat di dalam sastra.
0: Bagaimana?
1: Kalau dalam tutur atau gending yang nuturan Sukasti sama
0: Rijase.
1: Rijase. Dari orang tuanya Karang itu kan ada dua.
0: Ada dua.
1: Ada dua. Artinya satu penghasil kita itu dibagi dua gitu maksudnya. Satu untuk ditabung, satu untuk kebutuhan kama dan Dharma. Sedangkan yang di Sarasa Musayo kan dibagi tiga. Yaitu satu ditabung, dua dipakai Dharma. Sedangkan yang ketiga, yang satu lagi atau yang ketiga dipakai untuk kama. Kama. Berarti yang satu niki, yang satu ini yang dipakai untuk Dharma. Dipakai untuk Dharma berarti Dharma itu beriadnya itu tidak hanya semata-mata adalah kurban suci yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas berupa bebantenan utawi mekaryo pujawali dan bantuan-bantuan matur tidak hanya mutlak itu sebetul kerja sosial dalam arti pas wenten kramo desa wenten kalau sekarang makde rago neneko beras. Napi ya patutnya kan medelokan nih kan istilahnya, menyumbang lah kita ya barang beras sekitar 3 kilo 5 kilo di bubuh dengan apa lagi misalnya kopinya, terus ada gulanya, bahkan ada kadonya nih kan gitu. Itu sebagai wujud daripada untuk membantu kesejahteraan daripada warga kita yang dalam keadaan berduka.
0: Oh, berarti tradisi medelokan nih ya? Jadi salah satu bentuk bentuk contoh untuk pemberdayaan ekonomi dalam
1: masyarakat. Termasuk itulah pemberdayaan.
0: Nggih, betul sekali.
1: Ya. Kalau kita memberdayakan ekonomi umat di samping memang kita memberdayakan ekonomi umat untuk dengan cara istilahnya menabung itu kan pemberdayaannya nih ke menginvestasi kembali gitu istilah mengagam kembali. Dan dikembangkan kembali itu tidak menutup kemungkinan bagi para petani setidaknya modal yang dia dapatkan itu dikembangkan lagi di enten lah cari ngontrak salah cari boleh tapi misalnya yang jagung yang ketela pohon yang api ya bunga dan lain sebagainya nih kok dengan nah orang lebih 60 hektar atau 1 hektar kita punya lahan untuk pakai untuk kita tanamkan seperti itu kan nanti setelah berbunga berbuah itu kan dapatkan hasil tambahan kita. Maka itu yang maksudnya di investasi dikembangkan, diperdayakan gitu.
0: Diperdayakan.
1: Betul. Tujuannya seperti memperdayakan diri sendiri, keluarga dan masyarakat.
0: Masyarakat
1: misalnya ada misalnya dari pihak keluarga kita yang sakit sakit pas upnama rumah sakit kan kita menjenguknya gitu setelah berkunjung terus setidaknya ya kita ya adalah semacam oleh-oleh berupa ya makanan atau mungkin berupa uang kita pakai kita kasih untuk misalnya kepentingan berobat atau membeli makanan dari pihak yang sakit nih ke
0: gitu juga jadi, betul sekali ya jadi manfaatnya tidak jauhan tadi aspek keluarga saja
1: ya, bukan asma keluarga
0: masyarakat
1: saja.
0: Juga kena
1: maka itulah pemberdayaan ekonomi umat sudut pandang berarti dengan berdaya hanya berdaya ekonominya dari keluarga saja dari diri sendiri termasuk juga
0: Ke masyarakat.
1: Itulah pemberdayaan ekonomi umat dalam sudut pandang ini.
0: Sastra, terima kasih luar biasa sekali nge, Bapak Sampun Nagingin. Makin ngiring kita buka ya di telepon interaktif. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan Niki sarang lakarai pendengar atau penika durus ngeranjeng nge. Waduh, sangat semangat sekali Niki. Nge, sanggera titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu,
0: Ibu Eka.
2: Nge, titiang Dudayari.
0: Nge, ketemu lagi kita nge.
2: Om Swastiastu, Bapak Narasumber.
1: Nge, Ibu Eka.
2: Rumahnya.
1: Nge.
2: Nge, titiang taler saking batu bulan gianya.
1: Nge, titiang saking.
2: Oke, hampun pilagi titiang wau.
1: Nge.
2: Ngenenang ini, tapi modui atau berana kenten nge.
3: Nggih.
2: Kita angen meyadnyo angen kebahagiaan dalam hati niki punya Bapak nge. Kebahagiaan dalam hati napi tujuan mangkin meyadnyo berbagi dika termasuk kebahagiaan batin dalam Pak nge.
3: Nggih.
2: Kalau rago medue hangen berbagi napi malih sida untuk meyadnyo
3: ke
2: kebahagiaan luar biasa bagi kita umat Hindu kenten nge.
3: Nggih.
2: Taler niki yang penting di rumah tangga dumun berbagi dengan sesama berbagi dengan lingkungan niko kan sampun memargi sakeng dumun
3: sakeng dumun ya
2: memang tujuan kita di dalam lingkungan di dalam rumah tangga niko napi kenyamanan saling menghargai saling menghormati itu yang penting niko sampun tercetus di Tri Tekerano Pange erat kaitannya dengan Nike. Titi yang setuju sarang Bapak. Raga manusia dadasnya manusia ring jabo niki Pange. Banyak keinginan. Tapi kalau keinginan itu kita turuti, kita akan pusing. Dan Pange. Dalam hidup ini kita harus mengikuti kebutuhan. Tapi kebutuhan ini raga. Kalau dat meyatnya Niko utamakan dumun nih.
3: Kebutuhan
2: Pange. Niko dasar Niko nge. Kebutuhan Niko dasar ring pemahan.
3: Dat
2: meyatnya pasti Niko perlu kebutuhan. Jangan mengikuti keinginan. Kalau keinginan banyak sekali yang kita inginkan. Tidak mencapai kita jadi pusing.
3: Iya. Patut.
2: Nge. Titi yang salut sarang Bapak Niki nge.
3: Nge.
2: Kewadar wawu sampai lagi. Titi yang samian. Mugi jo semeton sarang sami umat sedharma niki
3: presido
2: yang ngomargiang sekadi yang Bapak Odarwawu nggih. Menurut titiang sampun nika manten Bapak semua Bapak narasumber
3: nggih.
2: Dayuari taler.
0: Sesama Ibu Eka.
2: Untuk semua titiang pamit.
3: Nggih.
2: Santi.
0: Nggih. Sesama niki Ibu Eka saking bidang waktu bulan sampun nyarengin nggih. Jadi kadia sampun nika nggih Bapak jadi ya sepemahaman dan sepemikiran ternyata kita dan banyak yang setuju dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Bapak karena ini akan menuju waktu ya. Kan tidak terasa 1 jam sudah terlewat.
3: Terkait dengan tadi sharing dari Bu Eka Batu Bulan Nike yang akan sampaikan lebih jelasnya lagi dalam gending tutur Mpu Sidi Mantra kepada putranya
0: Mandi Angkeran
3: Pupu Pucung

0: gede boleh anut mengrana yang apapun ragu. Nah niki di dalam gending di Empu Sidimantro, tutur di Empu Sidimantro kepada putranya, yang awalnya putranya kan memotong kan gaya ini kayaknya. Terus akhirnya beliau sadar telah dituturi, diberikan asa sama Empu Sidimantro kan. Berarti apang uruh apang tahu, supaya kita tahu saya sukseman memotong itu berarti kegunaan atau kesuksemannya itu manfaatnya gitu. Manfaat memotoh itu sebenarnya banyak, itu nafsu. Janganlah kita kemomohan itu kita bunuh. Enggak boleh kita bunuh. Tapi hanya bisa dikendalikan. Nafsu itu memang harus ada. Nafsu jahat, nafsu mau kawin banyak berkali-kali kan itu ada. Iya. Tapi kendalikan diri, mampukah kita untuk membiayai hidupnya? Atau kita inginkan sesuatu yang besar, misalnya kan kemampuan, misalnya ingin bosilah sepeda, jadi baru kemampuan orang tua enggak ada gitu. Akhirnya pang beli sepeda motor yang lebih mahal kan itu, misalnya harga paling tidak sekitar 60 juta kan gitu. Iya. Padahal sudah ada sepeda motor, kemampuan orang tuanya tidak ada gitu, tidak mampu gitulah untuk menembus. Akhirnya apa terjadi, dipaksakan akhirnya mutang itu, akhirnya terus murang kan bunga berbunga jadinya banyak utangnya, akhirnya menjadilah sangsara, papun neraka kan jadi. Betul. Akhirnya kalau tanpa dikendalikan diri, karena nafsu itu beribu-ribu anunya jumlahnya. Momone katoh kan Leon, momone aketi itu kan berarti berjuta-juta.
1: Betul sekali, aduh.
0: Berarti banyak, tapi itulah lah yang kita kendalikan. Janganlah dibunuh. Karena keinginan itu memang perlu.
1: Iya, manusia.
0: Tapi sesuaikan dengan kemampuan keluarga atau kemampuan diri sendiri, hasil usaha kerja kita dengan cara yang benar.
1: Oke.
0: Itu
1: betul. Banyak yang tidak paham ya.
0: Banyak yang tidak paham, makanya itu pentingnya kita istilahnya menabung, dan istilahnya untuk mencapai kebahagiaan itu harus dengan dasar memiliki harta yang sah itu.
1: Nggih,
0: betul. Kalau tidak ya tak napi je wenton jak niko kan angetan dan masalah.
1: Tidak memaksakan
0: harus dikendalikan nafsu.
1: Betul sekali,
0: nafsu
1: Pak ya.
0: Yang kurang positif, yang betul. Tidak positif arahkanlah ke arah yang positif itu kan negatif. Atau yang negatif banyak.
1: Pintar kita ya, Ang, mengatur itu ya.
0: Makanya kalau nafsu kita yang negatif itu kita kendalikan, bahwa ke nafsu positif berarti dari kata memotoh gitu, kemomohan itu nafsu. Berarti ngetohang kemomohan negatif gitu istilahnya. Terus jadi itu kita kendalikan gitu, kendalikan,
1: dikontrol,
0: bawalah ke positif. Bobot berarti berat pikiran kita untuk apa yang kita pikirkan yang paling berat untuk tujuan kebaikan itu. Yang positif berarti bobot artinya adalah kandungan, dalam arti ini kan ambil utawi apa dan ini ke yang bahasa halusnya ambil nih ke atau bahasa Balinya bling yang bahasa kasarnya terus bobot kan itu bobot dari kata-kata bobot itu kan
1: membawa
0: fokus kayone kan yang di netohan ne ngemeten kayone jagi pacang tohan tapi ate namil itu adalah kan bini.
1: Iya, benar.
0: Yang asal usulnya dari bini nike, yang lahir menjadi putra kita lah yang kita tohkan. Kalau memang dia kita mampu untuk mensekolahkan dia setidaknya dari TK sampai perguruan tinggi, bahkan bila perlu di S2 anak-anak juga siap, kita punya siap juga untuk membiaya hidupnya untuk melanjutkan sekolahnya, bagus itu.
1: Iya, bentuk investasi. Oke, terima kasih.
0: Di samping juga memang itu apa namanya itu kebahagiaan yang lain kita tohong anu niku pang sejahtera dari keluarga kita,
1: Oke, luar biasa sekali niki Pak Madenge. Oke, Pak Madenge ngampuren niki aku duani ngampun ke Bandung tuh galak. Niki terima kasih juga atas pesan-pesan yang telah disampaikan tadi dari napi astana niki dari perbincangan kita hari ini yang luar biasa ya. Jadi Raga Sarasami Presiden memahami tangenten bahwa dalam ajaran agama Hindu niku kesejahteraan dicapai melalui kerja keras. Ya, betul ya. Jadi dengan kesehatan juga jangan lupa niki Pak Madenge dan juga usaha yang dilandasi dharma. Tengen-tengen. Jadi harta atau harta bukan kaya bukan hanya untuk kepentingan pribadi mantan. Ya, betul ya. Jadi tetapi juga harus dikelola secara bijaksana kan ngeten ge? Demi kesejahteraan keluarga, masyarakat dan kehidupan yang harmonis kan. Ingin rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar nggih susah banget sampun menyimak dengan sangat antusias nggih. Tadi sudah ada rakerai yang bergabung susah banget. Nalar Pak Made nggih datar titang susah banget sampun nagingin mangkin ada narasumber yang luar biasa sekali sampun nang kapok-kapok nagingin diri king ya. Dan juga Titiang selaku napi asli penginter yang napi asli acara yang makin nunas gerana pengampuran niki Pak Madin nalar-nalar kerai Pep Radio wentan atau Titiang sana nenten manut reng arseng ya. Ngiring Pak Madin niki duaning sampun-sampun ke Banda Tenggala puputang kenten ya obrolan si makin nanti nguncarang para mesanti Om Santi Santi Santi Om.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk bertembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenta niki bu,

0: Inggih kebawa sang oleh kidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika kojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Geguntangan. Geguntangan adalah gamelan yang dipakai untuk mengiringi drama tari arca. Sesuai dengan bentuk arca yang menggunakan melodrama dan tembang, maka gamelan yang mengiringi sangat lirih sehingga tembang-tembang yang dinyanyikan para penari dapat terdengar jelas oleh penonton. Nama geguntangan sebenarnya diambil dari nama instrumen yang dipakai, yaitu guntang, kajar, dan guntang kembur. Di samping memakai instrumen di atas, barungan ini juga dilengkapi dengan kendang kerumpungan, kajar, klenang, tawa-tawa, ricik, suling, curing, dan rebana. Dalam perkembangan selanjutnya, arca banyak diiringi oleh gamelan gong kebyar. Laras yang dipergunakan dalam gamelan geguntangan adalah laras lendro dan pelok sesuai dengan laras suling, karena ini satu-satunya instrumen yang mempunyai nada fix dalam gamelan tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Keadaan rakyat konflik di Timur Tengah turut mempengaruhi kunjungan wisatawan asing ke Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menyebut hingga 30 April 2026, kunjungan wisatawan asing secara kumulatif turun 0,23% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan hingga 27 Mei penurunannya mencapai sekitar 7%. Meski demikian, kondisi tersebut belum berdampak pada penerimaan sektor pariwisata. Berdasarkan data Pemprov Bali, realisasi pajak hotel dan restoran hingga 27 Mei 2026 mencapai Rp2,89 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp2,62 triliun. Koster menilai kenaikan ini menunjukkan wisatawan yang datang masih memiliki daya beli tinggi dan lebih banyak menggunakan akomodasi resmi yang tercatat sebagai wajib pajak. Pemprov Bali juga terus menertibkan akomodasi ilegal dengan menggandeng platform OTA agar hanya memasarkan usaha pariwisata yang memiliki izin resmi. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita.

0: Om Swastiastu, Rajeng Rahayu, Raju Dan Yang Didang, Mawali Didang, Ringgalah Senemantin, Ring Rahsino Anggara, Pinangal Keping Kali, Ring Sasi Juni Niki, Warso Duang Tali Nam Likur, Yeh, Didang, Nyang Raju Dan Yang Disejuruan Acara Dua Ini, Acara Dagang Kantal, Pastikonya, Setato Pengabdin Didang, Persidung, Ngemangihin Raju Dan Yang, Ring geria juru puri suang-suang serta kena arah jeng rahayu sareng keluarga druine. Utamanya nih para istri-istri, ibu-ibu niki, ibu-ibu umat Hindu. Nah niki hari raya duwe ini, odalan jagat duwe ini, galungan niki sampun nampak niki. Nah, ya dan acara sudung kali galungan niki pasti kakeh niki persiapannya. Ye, mangde preside status sehat kena. Ye, sejalan nyangre, sampunan bos magadangsan, yang magadang setanu turun tensi naik tensi bisa sungkan kente nih. Ye. Sana makin nikir haina anggar semetuan saking widangan Badung sana medui galak ngisir wenten rike wenten pacar ditiang niki Bu Yan Lodre, Pak Yan Lodre, Raju, Rajeng sira wika wenten udah weni taler. Ini terus jurus niki persiapkan saya geng cakepan duitnya si ceruan melalui bos boleh mengah sironya nuning dan kesepanan niki sebenarnya dan rajing niki ini Om Swastiastu Rajeng semua
1: Pak Man yang ring kekeran Pak De.
0: Kekeran.
1: Gung biang seri
0: kekeran.
1: Gue ngarang Pak Mak Pak De.
0: Titiang newek niki.
1: Titiang ngarang Mas Mamang Pak De.
0: Ring cakep napi niki.
1: Ring cakep napi niki. Empu kuturan.
0: Durus tu.
1: Om Swastiastu.

Ayo bawasan makin sugro kide sang Prabu ngemadalan pawocano madulurang sedih rikalani punike.

0: mangdane Resi Sauninge jagat titiange ketimpen bayu kali uniki.
1: Eka,

0: Napi onek ni ke sektor napi?
1: Dalam mana lan jana pati
0: sektor. Sektor.
1: Sektor Toro.
0: Ye, landur dulu landur.

Makanya kewentenan sektor neriki, kewenten pawilan wais namu berawo lansane tiosan punike.

0: Lur wenten pasu pade lan bode munggah ratu.
1: Iya, sekitar dua pak de yang kira di tiang laja. Kita makan terak kedek mantan pak de.
0: Ingat tu.
1: Ada yang ada, ada yuda terang mayuda nuki dongnya tiang dijerut. Anda kena rayu pak madenge. Ini menikah mantan pak made sejebak batan kinar lan lomba pelacin salam teman-teman mantan. Ini galau dia pak made.
0: Ini.
1: Cantik om.
0: Suk semua tu gung biang Sri dikiring ke keran. Aje seneng ukuran om swastiastu.
2: Boleh tiang
0: pade? Iya, terung karep boleh niki.
2: Tiang melajah sino mering sad tatayi pak dengi.
0: Iya, sad tatayi.
2: Tahu yang tiang artin. Oda hari tiang pade?
0: Oda hari, ampun tulis tiang oda hari.

Ayi mungah kaping naman ikiring kawendanan saat ada tayine deratri kramu kebawah.

0: Drati kramone punika kathah kaartosin semare dudu.
1: Daman ngudek somah timpa
0: Wenten anak yang ngemargi yang sapu nike biasanya seneng nike nyeredetin pegelan anaknya kurenan anaknya

0: DJ aja pemargin aja ngekeipak aneh ngemang. Jadi ragu, jadi ketakuan, ketuduh, jadi kini gitu. Jadi itu saya ngelah pekayun. Jajah, jajah kan kan. Nah, makai dong-dong yo untung tiang tentayan ketaru.
1: Kuno-kuno kita Pak De makin mudah-mudahan tan wenten kaitan ya Pak De. Nggih Pak De rahajang siar mau bikin nak keluarga Pak De panti tan tahu.
0: Nak kari ngara obat tan dar ni ke.
1: Kentan nggih obat putih emu nggih. Tan Pak Man itu kangkang tan switro sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing mau bikin nak sarang sami nyangro rerahin tak jagi rau Pak De nggih. Mungkin galah aturan di tiang Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingi suk semua. Udah hari lagi sebenarnya. Ingi terus ini lanjut lanjut maling ranjing. Hai ingi Om Swastiastu. Aduh pacarku cantik sekali. Eh pasti ke pun di jeni kibu yang lo dran di tiang di je.
2: Jaring sawah ni kibu mada kumpul nanti sama ade.
0: Iye, kalau rambut mending deng ye, rambut mending deng.
2: Jang sama ade nanti selom melu
0: orangnya. Beluang putih gitu dedo ya abin.
2: Ade nanti tak berapa mada.
0: Asyik kare sehat sehat ni kis sehat ini.
2: Pak Made, Pak Made.
0: Niki wenten gung Kris di tiang ring samping kantor ngetik ide. Nih,
2: ngarangan angin Pak Made.
0: Durus Bu Yan, durus.
2: Nih, sana sampun munga mas handaan umun deh.
0: Nih, wenten gung biang seri, odari sampun munga.
2: Ampun Pak Made.
0: Durus, durus, durus.

0: Bih, nyen-nyen tuh jak kelap. Bin ngena. Bin hilang. Duduk-duduk tengah cari. Itu nak sedang ngalak bungo. Itu. Yeay, Bu Yan tuh itu.
1: Nih, Bu Yan Rodron.
0: Bu Yan Rodron.

0: Dewa ratu yang tulis link di pengadag. Beh, jek langsing lanyar. Pamulun nyane nyanat gading. Dewa ratu amat jejegek anak luk totono.
1: Gading, Pak Made.
0: Gading.

0: Nah, Nabi ini jadi kisah waluyo manik banyu, kayak banyu banyu yeh mesti manik niki prano.
1: Mana yang berapa itu?
0: Iya.
1: Aiyah.

Ya dia tu ni yang pengakunnya ni bahaya yo paling dua ke paling wikan ni paling palingnya nah ada yang tu nya cening gugun ni.

Aduh, jangan ini aduh anaknya mau dadu bermuka dua bih dia waratu tanu tuturnya jangan nyudan pisan tuh sepatutnya dewa waspadanya.

0: Pernah di Kelemen setato pang mau pindah mau pekayun dari sederonan adnyano nyen.
1: Opa miala
0: nah doi mo saat waluyo irago ngubuh lelipi buron sanem beracun.

0: Ya di Aston uli cenik peting-peting dewanya ubuhan itu berupa lelipi kalau berurukan cening ya subuh ya gede jani sakewalo sifat dasar yang tadi berburuan tusing bakal hilang hidangin itu
1: tetap ya nyotot
0: tetap ya nyotot.

0: nasing ya kanggo ya bakal ngoyong duit yang mekilit yang util nyugut tuh subeng awinan di dewa bakal kawan rusak nanti nih.
1: Matur
0: si semua Pak De. Iya, Kang Yang, iya Budi.
1: Aduh, matur si semua polis yang nyarang Pak De niki 2 minggu. Anggaro tenan polis ngeranjeng siang.
0: Sarang kan magarang pasti bakat.
1: Nah, apa magarang. Ambil siang megai, sambil siang mucik telpon.
0: Hahaha, iya.
1: Sarang akeh Pak De.
0: Matur.
1: Kang Yang ampun sering salah nyarangin tengen-tengen Pak De. Ingin niki pada rajang juga, cuman mungkin kena rajang pengentar yang sarang samir yang serumpat ye.
0: Aduh.
1: Oh, niki kangku pina, cuma kangku ngeranjang malah jebol rebutan niki ye.
0: Selat segaru niki.
1: Selat segaru, kena rajang kemeton yang sarang sami. Talar niki ring sebagotan sinar bagi rasa dan lemah kucing mugi-mugi kena rajang sarang sami. Rajang tugas pada,
0: jangan
1: pamit, tuntatin nantuk lama santi. Om santi om.
0: Inge, suk semua Bu Lodi di Tanjung Sari kena stadion iki sehat kayaknya iki Bu Lodi iki ya. Ah inge semedan sareng sami durus angin kala duwene kandung ning widangan jagat Badung sangat berbegala Om Swasti Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rahmat yang semang jalan tengai Pak Made.
0: Sira niki nggih,

0: Pak Tut?
1: Siang Kak, Karta niki Pak Dai.
0: Karena dia Pak Tut mancung. Tidak usah nih kuping dia. Karta dangam ya niki.
1: Dangin bini Karta ki.
0: Oh nge.
1: Ngerang Pak Dai.
0: Dulu nak dulu.
1: Menguing ya.
0: Menguing ya, menguing ini uang-uang kan ada.
1: Angin pun siang tipok Pak.
0: Arah-arah posisi yang baik.
1: Iya. Tambah lagi ya. Harap dijat ya niki Pak Demon. Tuh, mungkin demung ya.
0: Ampun nang anu adap-adapan.
1: Ah mungkin. Ampun Pak De.
0: Nah, sampun jenar niki jenar.
1: Langsung ya.
0: Hurus.
1: Om Swastiastu.

Ingih, wireh nyabran wai nyabran rakine pemargine.

duanya Bran Rahino dahune bajang-bajang sana jegek-jegek aturan beh dewaratu telaskan tos kawentenannya.

0: bocok kantun.
1: Sana jegek-jegek sekadi ninik wayan lo drut las kocap niki nah sana bocok niki nakari kocap niki menapi carane.
0: Kau pun Pak Embok yang lodro kan tunas pasti wentan cantik-cantik juga.

Wiret las ampun dahone niko mahawinan ide kipatih dados dan becek kayunya.

0: Sane makada duki to kayu ni duki pati duane rakino ne mangkin ten wenten anak bajang ten polih nyelesek nen siro pacang kasturan meh biso sedang duki pati.
1: Ulah-ulah
0: aja ngerah dikai. Ulah-ulah, Buyan Rodro kan akuan, kok jaman kan.
1: Caktine ya. Buyan Rodro, napi yanto pamwentan kan sang Prabu nyen katuran apa ya. Inggih. Inggih semua pada talaran tok galah niki nggih. Ngeragau niki pada.
0: Inggih, niki Gung Kristian
1: pada. Pada panti kantun mina moderator niki.
0: Patut
1: sibuk. Nggih, mugi kena rajang pengentar niki semeto dagang gantal Pak De, talar Pak Man Kangkang nggih. Haji Tutbah talar pengentar mugi kena rayu. Secebak paten sinar bagi rasa dan rumah bercing. Menika Pak De dia mau pamit. Oh, santi-santi, santi om.
0: Suksemu ka arta niki nggih. Hai nggih, sane ukuran lurus kantor ring 0361223361. Om Swastiastu rajam semong kantor.
2: Om Swastiastu.
0: Baik, murid niki pok murid niki.
2: Inge niki Pak De.
0: Nah ini.
2: Iya, kira nyaron Pak De peragaan.
0: Inge. Ya.
2: Kira wau.
0: Kak Arta nih kau.
2: Langgan
0: sesuruh cetar kata dan ini
2: mas anak kak bulat lah
0: kari di tengah kocap niki
2: kari di tengah bungo tengah bungo bulan apa radio pak
0: mas nak jak mik bulat lah kok mik
2: ini jenuhan pak deh
0: terus
2: kau bet buku napi kena angkang ya. Om Swastiastu.

Iya, di Ashton punika rupanya ne Sekar sanat, nah diutal deran nak menyaratin.

Kengkeng je carane solah jenenge nadina bajang pang preside niru ke jalan yo ibungan sangat.

Pang presiden yang dewa setata ngulik sastra daging-daging sastra agama ni tu patut angon dewa titi, angon dewa sasuluh.

0: Hai, ini kadun kalah duit ini ki malah siki dah bawa kadun ini dulu. Om Swastiastu. Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak De.
0: Ini Om Swastiastu.
1: Mengui niki, Nini Agus.
0: Nini Agus ring mengui. Iya, durus nak.
1: Ini nak kenten nak.
0: Itu ya.
1: Atau nak menyambung aja.
0: Nabi itu nak menyambung.
1: Sinyal.
0: Oh, sinyal ini. Angin kalah duit ini.
1: Iya, kenten ini, nabi dana. Gina dong.
0: Nah, padut-padut nih bawa gini, kandun kalah ini.
1: Amal jebas mantan mana sarang Pak De?
0: Sarang.
1: Saya mau kenling niki. Oh, mawi kenam nama tuh.

0: sinom niki sinom na baos rakino galungan eh rakino suci ke baos
1: sinom nika kade.

Galungannya naonan kocak dan margiang ring jagat Bali nya. Aduh dan bersahabat niki sinyal duwi ini ampura niki. Nggih bawaan mulai jebul.

Akhirnya duduk dan di tiang menawi te sangat terbikalah niki semeton wewidangan jagat Badung ampure rahuriki dumun kaladuine nggih. Sane durung presiden ranjing, sane durung presiden nek di tiang rekalan gelar rebutan ngiring male sarangan di tiang ring studio. Ngiring mesandakan ke bos jadi pacangwe dan sane ngelintang.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Rekanan Rai, pemerintah provinsi atau Pemprov Bali memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman African Swine Fever atau ASF yang masih menjadi salah satu penyakit paling berbahaya bagi ternak babi. Selain meningkatkan pengawasan kesehatan hewan dan edukasi kepada peternak, Bali juga akan menerima alokasi 50.000 dosis vaksin ASF dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunade, mengatakan ASF menjadi perhatian serius karena penyebarannya relatif cepat dan dapat menyebabkan kematian pada ternak babi, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi peternak. Pemerintah daerah bersama petugas kesehatan hewan di kabupaten kota terus melakukan pemantauan kondisi ternak serta memperkuat edukasi kepada peternak mengenai pentingnya menjaga kebersihan kandang dan menerapkan sistem biosecurity secara disiplin. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: sarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Hai pemirsa, sekarang sami niki kantun kaladuin ring acara dagang kantal. Ini saya mau sampun sempeton widangan jagat Badung sana medui galakin. Ini saya makin ngiring lingkaran rebutan. Malih sarang ditiang dikiring studio. Niki wendan gung ajin ditiang. Gung Aji Putra Yase niki. Bendeso adat niki ring widangan jagat petak ngirahayu tuh Gung Aji kena setate yeah. Kalar wenden Pak Jendre Pak Kaling dikirim banyak roban bitre rahayu Pak Kaling magadang kadi jam kuda bisori niki magebagan ingi lurus-lurus ranjing rebut mangkir rebut nge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Made.
0: Om Swastiastu.
1: Yang saking kerobokan yang putus seri dia.
0: Yang putus seri. Wawu siron kini ngeranjing nikin yang seri. Gung biang seri. Nikin yang putus seri. Kerobokan, nge.
1: Yang saking kesami kerobokan.
0: Kesami, iya. Tapi gadro yang kerobokan tuh.
1: Gatwa dikit yang segot cetar membahana panasnya Pak De.
0: Ngi.
1: Aduh, petangnya dingin, lemahnya pan.
0: Kau benar-benar tenuningan tu abjagat niki becikan.
1: Cuaca niki bentang kenian tu ni Pak De.
0: Aduh.
1: Yang jarang melajah niki.
0: Terus tu.
1: Terus tu.

Ingi hatur muning ayang didiang makin kewentenan jagat Bali ne duki nguni niki.

Doke munika madak nado ide Sang Prabu beh dewa ratusan ke bos luweh peran nyan pisan.

Ide Sang Prabu Sugere ide mapasengan Seri Aji Jaya Pangus.

Iyan bawasan mangkir di kalanan ide ngenderan jagate udah ratu wijaksana widagde.

0: Iyan cinga kenering parasnya ini ada waratu ngulangunin pisan jegek putih. Sane mewastu ibu nikang cingwi.
1: Angge semua Pak Made. Ampuro kirang-kirang ini Pak Made. Pak Made makin rajang tugas umun mulai jebos. Udahlah sadar yang makin kirayu rajang rahin jero Pak Made. Makin tiang megatro sejebak batang sinar lagi rasa dan doma pecing salam mesem-meton lagi. Galah katur puput tangan tuk para mesanti om. Santi, santi, santi om.
0: Syuk semua dunia yang putus rin kiring kesambi kerobokan. Sampai ngarang ini. Terus ada yang kurang om swastiastu. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Ini om swastiastu kak.
2: Napi kena pada.
0: Astung karo. Dingin-dingin. Yeh.
2: Najagi nanti pada.
0: Ginanti.
3: Para ulama nerewo.
0: Duanin katur ulama nasanya makin bawa sen ulama nerewo talar bersido yang prabde.
3: Angop ngasi puri luwe.
0: Eh, ya waratu duane puri ne mewah, megah niki luwe pisan. Angop ulemane sami sane rau.
3: Mau kir asri ramyo.
0: Turmaning pepahatane ukir-ukirane beh lintang-lintang mandur gamuh.

0: Model-delan tuk emas sesocan manik ukir-ukirannya nih.
1: Uri luwe kadi suwarga.
0: Iya nih mu yang kewentenan purine besat waluyo suarga nih dikewenten ring mercepade.
1: Menten wenten nyamen pada
0: sampun ngge madu sat waluyo nyak matuh ngagigis kenten wenten iki
1: rumo pade
0: ingi
1: iyo danya ra pade
0: iyo wenten iki neket badan perangkuan. Kaden tiang senado dah dia.
2: Om Swastiastu, Pak
0: Dek. Inggi, Om Swastiastu.
2: Ngerago, Niki.
0: Inggi, nantan Bung Kristi tiang, Niki.
2: Iya, mau bikin enaknya, Pak Dek.
0: Duk semua.
2: Lajah bubu danang, Pak Dek.
0: Danglah.
2: Untuk ring galungannya, Niki.
0: Iya, tiang.
2: Ring galungannya, Niki.
0: Galungan, gitu pun nampak.
2: Om Swastiastu.

rumah duluran mana Subakti gargite taler di tiang metegar jagi pacang ayah ngurit pilihan ngurit sama duluran untuk ngaturan gitu santi.

ke bawah Swinton hari raya Galunganan itu kemenangan Darmo melawan Adarmo nih. Jaya ikang Darmo.

Ke bawah Sri Kalo Rakino Galungan Darmo ni ngunggul. Adarmo ni sana beguh kawan pun ikut.

0: Eri sejeroanen ngaturan gitu, nah di tiang medue mana pang presiden nyarengin ngewardiang seni lan budayanya melarapan antuk ngaturan gitu, Santi.
1: Kacau.

Sedurung lantur lu greyang titiang aturan pangeras di bakti melarapen antuk pangan jali nih.

0: Sampun pasti kemewit saking kawimu dan titiang langkung dan sampun wenten kirang ne naniko titiang nunas pangampure.
1: Suk semua Pak De, antuk artasnya ne antuk galah Pak De.
0: Suk semua.
1: Tahun yang tu sering eh masanakan dungun. Ini majareng Pak De pengenter mama kenang lantur Pak De, sarang sami pengentering keempat ne.
0: Inggih, sukses.
1: Niki magatre kiring saja batan sinar bagi rasa dan lomba plecing mang bekena rahayu sareng sami. Yang ma pamit undake nantuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi.
0: Oh, suk semua nini lan peka di tiang niki sadate ngareng ini. Rajang rayu niki, wenten dayu madi oke, kocak niki mah duwene kuambuh niki. Kenak-kenak munggah mandan ring RRI ya ical sampun gusaji susilo, gusaji mandi tiang tugak yang rahayu niki beli madi suwarto, beli madi dengkol niki. Sarang metu rahayu seger setade semeton. Om swastiastu. Ingi Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingi Om Swastiastu. Rajang siang niki sampun.
1: Ini rajang siang Pak Made.
0: Apa sira niki sekangin-kangin tapi sekau-kau niki. Kungkung tangkas, kungkung tangkas.
1: Ini tangkas.
0: Ingi.
1: Siang tapi wasane mapa urut niki nggih Pak Made nggih.
0: Terus.
1: Enten manut, cincun tiang Pak De.
0: Inggih.
1: Om Swastiastu.

Inggi sekancan daging cucur, daging saasterun, ini ke patut gugu, anani ragu, sana patut-patut.

Dan yang sab, dan yang surut-surut bakal ngardi sana mewaste rahayu becike.

0: Saya waktu mekar di rahayu ne niko utame nerago dados jatmur kiring jagat.
1: Suksik semua Pak D.
0: Suksik semua.
1: Atas suwene sampun becik.
0: Kang Yang.
1: Yang dikantiang wawung pauruk niki Pak D.
0: Rahayu.
1: Ibu EKBB ampun munga Pak D.
0: Durung malah jebos.
1: Ingin munga mangkin Bu EKBB.
0: Ibu EK yang sabun keri telas.
1: Ingin cucu tang-tiang udah terus sarang kami Pak D. Sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba lecing. Salam muswitre kemantep. Ibu Lodre naler Bu Ayan Lodre munggah mangkin.
0: Sampun.
1: Yang lu semua pamit sinep tiang antuk rame santi. Om santi santi santi om.
0: Yuk semua semeton tangkas kelungkung. Tadi dah neng ngiring sana ke Jebos lagi pacang wentan sana ngalih.
2: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini kita ulang kesarengin kuari talen.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara, dagang ganti.

0: Suksemannya nih tupang tawang ceni apa tuh akrodonya?
1: Akrodamar hitan berangti
0: akrodo atan krodo berangti nana akrodone tegasnya sing yang tening mem-

0: Jabo jeruk tengah sisi nyen patuh alep alep pun jalan nyen tu ceni.
1: Dika yo anaga long so tu.
0: Iya nado anak kesana yang magriang akrodo be dewa ratu pekayu nejek ning galang seumurnya nih.

0: Iya nih ngadu anaknya cadin ngewalekin besing bakal lain nawang ngemedi karena esan yang margi yang akar udone.
1: Masih dan dua maka puji.
0: Taler dan merasa sumung rikalanin ado anak sane ngaju memuji.

0: Mungkin ya presiden kayak ngeranjing kira ayu nih ki jeru gede di tiang ki ring banyak cengwan jeru mantan di tiang rayu om swastiastu
1: om swastiastu
0: ingi om swastiastu
1: mau pade
0: ingi siapa sih nih ki ring
1: jaring kau
0: kau kau rejen nih ki selat anu selat sekarang nih ki
1: dan jaring kerobokan
0: Pak. Kerobokan
1: wau ngeresidang Pak Dek ini gelem kan tiang Bu
0: Pak. Nah sampun nak sungkan tapi ampun presiden ranjing kan harus sehat mungkin
1: mungkin udah sama ya Pak Dek
0: eh dulu
1: mudah-mudahan Pak Dek ajak segernya
0: nana astung karo
1: ngeresidang

0: Nah, ampunnya cening, bapak nak belok tuno ni saat waluyo buta bongol sekemon mungkin nak buta nak bongol sambun wikan mungkin.
1: Sambun wikan kerete.
0: Iya.
1: Tuh.

Belum. Nah, sing bisa nyatu, sing bisa ngabupa dewekan tuh. Nyanyian rasu yang bapu padewekannya.

0: Wireh guminya ngancan ngewayahan yang cening, beh dewa ratu menak nado anaknya di margone, di margine kalau ngai rusit ya rusuh.
1: Dekat-dekat deh, ngabob anu depo pindah deh.
0: Ege.
1: Biasa.

dong kosong nyaring bunyi. Nah, yang ada anak itu nak lebihan bunyi nyen. Waspada nyen di dewa cening.

0: ดวงได้ย
1: อDewa Ratu nak cara gelanggang anaknya buka ketu nyencening maingan cuk ngemu nebe nuwo paru kena kiyone.

0: Ian ada anak kekek itu banyak ngesuar ya subuh kalau ngalap kapi tresnani ragone nyaru-nyaru ya dadi anak melah kadana baik baik gitu nyentuh
1: baik jadi bin mani ini montornya juga
0: nah bisa jadi gitu.

0: Nah, tuh sepatutnya jening setato waspada berdiaksa anak kemausan pang pedas nekin anak ane seken-seken dadi ajak metimpal masa witeru.
1: Kalau sing tawang saja cara jani deh.
0: Nye, patut
1: nih. Jadi nak luken ke, luken
0: ini, luken itu. Nek luken ini,
1: oh, ya, untuk patuh sebang ini yang bagus-bagus.
0: Hahaha.

0: Iya ning toleh uli sisi beh dawa ratu jak bingar sat sat jak demen san aja irago yo sake walo ke di tengah kena tu basing tawa iri dengki ni.
1: Ini
0: kara taluh ready tu. Kenapa ni ke taluh ni?
1: Kena putih di tengah ni kuning.

0: Nah, tu mahawinin bapa sing melad-melad, meme sing med-med bakal nuturani dewa. Pangsa tata, pari tatas, waspada, nyentening.
1: Cik semua, Pak Dek.
0: Tinggi, Kang Yang, Niki. Aku
1: masak Pak Dek.
0: Be, ngatak wayah nungklang-nungklang, Niki.
1: Ya, Niki, nak kene, sesak karita midang sangat napasnya lebih deh.
0: Nah, Niko boleh latih nak Niki latih, satu latih.
1: Enggak, aku seniki ling bidan, ling bulan kan boleh mungah mungkin.
0: Memang.
1: Ini cukup mau banget.
0: Enak,
1: sarang enak. Sarang kau nginter, sarang samir yang sevideo nge.
0: Enggak, salam sarang semeton Drika Niki.
1: Enggak, cukup mau pada dahari salam nge yang banyak Niki na alam perbuatan mandi tadi.
0: Ya, enggak.
1: Dah iya, anu sen kamu dari panti.
0: Dan galar.
1: Ibu raga nge.
0: Enggak.
1: Iya deh, udah hari niki sarang udah putus seri sampun wawung bu ni anu abu anu seri aduh jap ketian tu nyang aja mekelom pun soalnya dengi
0: sarang
1: kami deh mang do polis semeton penginter per sarang kami
0: inggi suk semua.

0: Hai ke kandung kalah duit malah sikit ni ki. Sira je ni ki boleh penutupnya ni ki. Om swastiastu.
1: Om swastiastu Pak Made Kapek.
0: Om swastiastu.
1: Hai ni sira.
0: Sira je ni ki.
1: Aduh, janyar bono.
0: Bono ni ki bono ye.
1: Bono di
0: cang sarang
1: jik
0: tu niki. Rahayu jik tu titiang.
1: Ini titiang ini belok.
0: Titiang ini belok.
1: Ini belok titiang.
0: Sake mohon wikan kan kita nak.
1: Salah ratu dayu mari oko salang ratu.
0: Ingi, tunggung biang Sri Agung titiang. Bu kemang sari merde niki bu ian sari merde. Taloh.
1: Yang kirana Pak Made.
0: Ih, sampun.
1: Ini mangku desa Pak Made.
0: Iya rayu nenek mangku desa kecap niki.
1: Nah, aduh kan tiraga ijo kencang ye.
0: Wah, kencang kali ini tiang niku.
1: Ih, kencang ae agane ye. Aduh nya makin dan duwur ras galah niki.
0: Ih, nggih kantun ngene iki. Ras
1: jasti. Boyo kadi. Kembang bintang.
0: Nah, imo yang makin kewentenan irago, boyo jekadi pun i kembang bintang.

0: Udang meni ragung rereh sekar layu jak kutang doyan subuh.
1: Dening sekar dan po wangi
0: layu be sing misimik rantasan
1: ring pamuput dados lu tanpa guna
0: pamuputnya ini dados lulu tanpa guna jak bakarin sampun tunyel sampun sakemon galah titian telas dan ki pamuput niki
1: ada dados karane layu-layu bawa
0: nggih Kang Yang rawuh niki dumun
1: anun pamade jodoh-jodoh pamade
0: nggih Kang Yang
1: nggih sampun ledangan titian kali
0: tenan nggih sukses men
1: salam sareng
0: ingi, salah-salah yang salah-salah ini. Ayo ratu perdana ini yang buron ini tuan kebanduan tu galak kita harus dikit yang presiden nggak ada kan ring rahina sana emang kira rahina anggaran yang ini menawi itu sana burung presiden ranjing tuan burung presiden onek di tiang ampuro benjang malih ring di tiang ring acara ini acara dagang kandal bina ke pinguntat lu gerejan di tiang aturan para mau santi om santi santi santi om.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pina ke watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Orangnya kita angkari Mamu cia suara Apu dia.

Rajang Lasana yang persembahyangan puja Tri Sandia majoring mati dus dharma ring di jejepa dumagena dumogi ide sang yang widiwasa statama pajak rayuan lan kerajengan reira gesareng sami jagat lan

Sak yang undang margi hemuruk nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat siang, Rajeng Ratu Indodane, Rakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rasa kar kita menanti tiang Agung Krisna Sidumuali nyarangin Indodane Reng FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz G4 RRI dan Pasar nemani Raina Nemangkin Anggara Kali Juni Warse Kali Tali 6 Likor. Dumugi sarang sami panggen titiang kena rahajeng nggih stato pakada pakenyung sarang keluarga sarang sawitre. Stato kemulai yang pasrecan saking ide sayang widiwase nggih. Nah ring siang nipun iki rekelan rai kantos puputne jam siki siang mali jebas nggih titiang nyarengin ide dane ring sesi acara teras UMKM. Pasti kesiangnya pun iki kedagingin untuk teman-teman Pop Bali lain informasi-informasi ngeninin indek UMKM. Nah rekalan rai niki sampun ngalane ngajeng siang durusang istirahat dumun pangkenan dumun pekarian druene daging dumun waduk druene kenten ge sane makta bekal durus-durus dumun buka takilan druene sampunang sampai melewatkan makan siang nggih niki penting pisan niki rakelan rai nggih istirahatkan tubuh istirahatkan pikiran dagingin dumun energi kenten nggih angge sarira durene melarapan ngajeng siang puniki mang dene siap male jebos ngelantorang pekarian kantos puput kenten nggih. Nah napi malih saking semang niki sampun sibuk pisan niki pikiran lan fisik niki antuk mengkudang-kudang aktivitas. Nah niki penting pisan untuk memberikan waktu beristirahat untuk tubuh lan pikiran nge. Setiausan niki nge mengisi energi dengan makan siang. Ide dane bisa menerapkan untuk jeda sejenak saking aktivitas ide dane duduk diam pejamkan mata lan tarik nafas dalam-dalam dari hidung lantur keluarkan perlahan saking mulut niki nge. Nah niki bisa menurunkan detak jantung dan meredakan kecemasan. Nge, niki penting pisan mangdane pikiran niki tetap bisa rileks, tetap bisa tenang kenten nge. Rajang menikmati ngajang siang nipun niki nge. Rajang mesandekan majarang ide dan disarang sami. Sarang bangkin keibur dupun untuk teman-teman Bali.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Memadek atau nyuake. Memadek adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadek mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen canang pengraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesarinya Titia Agung Krista Rekelan Rai nyarangin ide dane ring sesi acara teras UMKM. Kantas puputnya jam segi siang malah jebos nge. Nah, Rekelan Rai nge menurut ekonom Universitas Indonesia Telisa Aulia Valianti niki mausang kerangka fiskal RAPBN 2027 nge. Nah, kebawasang pertumbuhan ekonomi 2027 sani jagirau puniki diproyeksikan berada di kisaran 5,8 kantos 6,5%. Nah, kebawasang pendapatan negara punike di targetkan ini mencapai 11,8 kantos 12,4% saking produk domestik bruto utawi PDB. Nah, pastikan niki kebawasang optimisme presiden niki menunjukkan arah kebijakan fiskal yang jelas lan terukur nggih. Nah, kebawasang kebijakan fiskal pemerintah pun niki memiliki arah pembangunan ekonomi yang kuat nggih. Nah, kebawasang Rekelan Rai hilirisasi lan industrialisasi pasti kedados kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pengelolaan sumber daya alam pasti harus dioptimalkan, mangrene sida nincapang nilai tambah. Nah, kebocoran pendapatan negara niki harus dihentikan, mangrene sida memperkuat pertumbuhan ekonomi. Pendapatan punika harus kembali dikelola dalam sistem ekonomi nasional. Nah, program pemerintah niki diharapkan menyentuh masyarakat secara langsung. UMKM kebawasang dados bagian utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor puniki dinilai mampu mendorong pemerataan ekonomi kantos lapisan bawah. Nggih, UMKM pastike niki didorong harus mendapatkan perhatian serius pemerintah. Pentingnya stabilitas nilai tukar rupiah talarnya menjadi sorotan dalam mendukung industri nasional. Kurs harus dijaga mangnane tidak terlalu fluktuatif nggih. Transparansi anggaran talar dinilai penting mangnane sida memastikan manfaat ekonomi langsung dirasakan oleh masyarakat. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

Kadan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai Pemirsa, program 4 TRRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Petang dasa kalau menit, sampun langgung saking jam rora siang. Kantor kesarai titik yang agung Krisna, Rekelan Rai ring sesi acara teras UMKM. Rajang Rekelan Rai ri sampunnya ide dani wosan ngajeng ring siang ne puniki. Ide dani juga bisa melakukan istirahat singkat ya dia sun ring kena pekaryaan. Kenten nge, istirahat jebos, diki tidur siang 15-20 menit. Magnesium memulihkan energi nge, tanpa membuat kepala pusing. Biasanya ini istirahat siang niki terlalu lama. Bangun-bangun nah pasti kerasa agak uyang-uyangan.

0: nggih. Nah, maknane tidak pusing kenten nggih. Nah, niki istirahat ya bos kemantan. Nggih 15 sampai 20 menit kemantan niki cukup kenten nggih. Tiasan punika penting pisan untuk tetap melakukan peregangan ringan, napi male ide dani sane mekarie nega kemantan. Duduk terlalu lama niki pastikan ngawinang otot tegang lan memicu stres kenten nggih. Berdiri aja bos kenten nggih, lakukan peregangan ringan, mangdane aliran darah sida moali lancar. Narekelan Rai, patung Buddha lan Dewi Kuan Im niki menjadi salah satu produk kerajinan sane paling menarik perhatian pengunjung gering pameran industri kecil dan menengah IKM Bali Bangkit Ring Art Center Denpasar. Keunikan bentuk taler detail ukiran ring patung punika nggih pastikan dados daya tarik bagi pengunjung. Nah, manut Wayan Sugita pinake pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM Lembong Gita niki maosang minat masyarakat terhadap patung Buddha lan Dewi Kuan Im niki cukup tinggi. Tiasan kaangge pinake dekorasi rumah taler akeh pembeli sane manfaatkan patung punika pinaka simbol spiritualan ketenangan. Kebawasang taler nge setiap jenis kayu pastikan memedue karakter sane pada matiasan ngawit saking warna, tekstur, kantos aroma alami sane mampu sane sida menambah nilai seni ring hasil kerajinan patung sane kekaryanin. Kenten nge tiasan punika ngangge kayu cendana niki nge berbagai patung nge yang dibuat memanfaatkan bahan tiasan selain kayu cendana, kayu gaharu, kayu pangkal buaya, lan kayu algatis kenten nge. Nah, pastikan bahan baku cendana punika didatangkan dari luar daerah. Tiosan punika patung dari kayu gaharu, kayu pangkal buaya, lan kayu algatis niki medue karakter lan keunikan seni pada metiosan. Oke, pastikan niki peminatnya masing-masing medue selera masing-masing, mau yang berbahan kayu cendana, kayu gaharu, utawi jenis kayu sane tiosan. Durusa sane menawite seneng sarang kerajinan patung puniki dan terus berkunjung ke pameran IKM Bali Bangkit ring Taman Budaya Art Center dan pasar. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rekalan Rai Rauri Kiruma di tiangnya Rangin Ida dan Ring acara teras UMKMG malah juga sering jam segi siang Susan Gater Bali di tiang pacang Bali nyarangin Ida dan untuk hiburan lagu-lagu Bali Ring acara Galila Ulangun tetap ring perempat Tereri dan Pasar suara budaya Bali.

Rekadan Rai Kementerian Pariwisata Kemenpar mendorong online travel agent OTA untuk memastikan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital memiliki legalitas usaha. Wakil Menteri Pariwisata Nilo Pusma mengatakan penataan villa dan akomodasi wisata tanpa izin menjadi program pemerintah sejak 2025. Namun, pemerintah mengutamakan pendampingan daripada pendekatan penindakan. Menurutnya, Kemenpar tidak hanya meminta pelaku usaha mengurus legalitas, tetapi juga mendampingi proses perizinan melalui konsultasi dan coaching klinik. Program ini dijalankan bersama pemerintah Provinsi Bali. Kemenpar juga bekerja sama dengan berbagai OTA yang menjadi sarana utama pemasaran villa dan akomodasi wisata. Pemerintah mendorong agar seluruh merchant atau mitra akomodasi di platform tersebut memiliki legalitas usaha, termasuk nomor induk berusaha atau NIB. Nilo Pusma menegaskan pemerintah tidak meminta platform digital menghapus akomodasi tertentu. Namun pemerintah berharap OTA ikut memastikan seluruh pelaku usaha yang memasarkan produknya melalui platform telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Inggera Tida dan rekelan rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Mualik kesarangan titik Agung Krisna rekelan rai seru bangkit titik nyarengin ide dan ring sesi acara ngelila ulangun untuk hiburan lagu-lagu Bali. Kantos puputnya jam kali siang Mali Jeboski. Sani Arsa nyarengin sekali biasa durusa ringgala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar ring nomor 0878-988-22420 nge durusang dipilih napi kemagatra utawi ngarsang tembang kenten nge ada sering on air utawi niki ring WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar sedang pake sampai buka titik ngala on air ring lantel telepon 0361223361 penelpon ka pertama sanggra titik niki domon nge Om Swastiastu.
1: Siang niki Bogong aku Krisna.
0: Om Swastiastu.
1: Nggih, siang niki.
0: Om Swastiastu.
1: Nggih, Om Swastiastu niki.
0: Nggih, Gus Bawang nggih.
1: Patut-patut niki.
0: Gus Bawang ring dijo mangkin niki, Gus.
1: Kena den pasar niki mau istirahat
0: kan. Nggih. Nggih, punapi niki jagi ngarsang tembang utawi menawi te nyolek-nyolek niki.
1: Ngarsang tembang kit-pit Yesi Diana pahit tiduri nggih.
0: Pahit tiduri coba titian cingak niki dumu menten yang nggih pahit tiduri onge. Jantas nggih.
1: Nggih, niki ampun nggih.
0: Nggih.
1: Sama Bapak Bang Kris.
0: Sesama ngirik Gus Bawa. Inggih, matur suksema Gus Bawa nggih sami sampun nyerengin. Rayu, rajeng lasreng sogine sukarya nggih. Ring lan telepon 223361 nggih. Moali sanggret tiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rajang siang Wetrisna.
0: Nggih, selamat siang Nini Dania nggih.
2: Nggih, patut pisan.
0: Punapi sampun ngajeng niki nih.
2: Ampun au bangun niki.
0: Jok mantap sekali ngajang sampun tuh bubuk sampun mando. Men kak pun api giliran mungkin niki ne.
2: Kak ampun duni ke? Oh. Boleh nge.
0: Iya iya iya nge.
2: Nah semang tengi
0: yang nge. Temang napi.
2: Semang ne sakit Mary Sakura berubah kau enteng nge.
0: Mungkin demo ditancing nggak niki demo. Berubah Mary Sakura nge. Sampun saya geng nge.
2: Mengatur sudut masuk kami majang gue Krisna rajang tugas Om Santi Om.
0: Inge matur sukses nge Nini Dania nge sani sampun nyarengin kena rahayu sarang sami rekelan rai malah nyebas nge muali sang retitia ring 223361 nge sana makas tunung tembal itu sani ngelintang duman.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: bosan dengan hidup ini. Orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rekelan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten, Rekelan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rekelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring Piar Sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia kali.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 Tareri dan Pasar Suara Budaya Bali nggih. Siki temang saking mau meri sakura berubah sampun kepiarsang sarang-sarang. Waliki sareng Titia Agung Krisna Rekalan Rai reng sesi acara ngelila olangun kantos puput nih jam kali siang meli jebos. Siang depan iki cuaca seputaran kota dan pasar cerah sekiwanten pasti ke menyalawi kenan nge panas. Nah niki majara ide dan biasanya ritat kalau panas-panas ke dimangkin pun iki pasti ke dot kemantan diking nge minum yang adem-adem bela-bela kemantan nge sekiwanten usahakan tidak menambah pemanis napi kepuni ke gula miwasani tiosan kenten nge enik seneng sarang es kelapa nah becian minum kelapa murni kemantan tanpa tambahan gula kenten nge utawi minum jus nah niki becian tanpa tambahan gula nge nah niki mang nene bisa mendapatkan manis alami dari buah yang digunakan utawi buah yang dimakan kenten nge ingin rekelan rai selamat siang dumun sani sampun nyarengin ring WhatsApp pro 4 RRI dan pasar ini santaring sanur suk sama sang penyerang inten sidang ranjing saking ngawit pun mencet-mencet telpon lah ngisi rohuning malah jebosan niki sida on air genten nge seremangkin muali renggala on air kosok 361-223-361 nge sanggriti tiang om swastiastu.
1: Om swastiastu gongge
0: ingge selamat siang niki niang ke sawang nge
1: Patut,
0: pasti boleh hadiah piring cantik tiang nge.
1: Acaranya gitu.
0: Inge pun api gatren yang.
1: Nge becik-becik mantan tuh niang, Riki panas mecar tuh kok.
0: Aduh, patah dan wenten dagang es daluman lewat Rike.
1: Pasar wau wenten
0: aduh.
1: Nak akehan gendan tu. Oh, napa kah nikel rain-rain nang ring gendan nak tu merajan-merajan.
0: Oh, kenten. Oh, geng ngar kasih mangkin ge.
1: Iya, aku nak gendan.
0: Iya, modalan ge. Duras niki. Jagi ngar sang tembang utawi megatren nikin ya.
1: Nikin yang nungas kemang itu nge.
0: Napi.
1: Dados tu ni lama-lama gong.
0: Dados temang napi niki.
1: Dan piring putih dados.
0: Dados nge.
1: Nge, niko tuna sitiang tu gong.
0: Nge, suksemen ya.
1: Nge, mantring gong, rajang tugas tu gong nge.
0: Nge, sarang-sarang nge.
1: Memang nerhayu tu nyang rerarai nang suci galungan. Memang nerhayu sarang sami tu nge.
0: Nge, sesama.
1: Ini yang mepami tu go. Om santi, santi, santi, om.
0: Nge, mater sesama niki. Nge, ini yang kesawa. Nge, sani sampun nyarengin. Yang seputaran Tegalalak. Sarawangkan muali renglan telepon 223361 nge. Om swastiastu.
2: Inge,
0: selamat siang. Sarang Niki Gong Gong Ka Uban nge?
2: Gong Ka.
0: Eh, siapa Niki?
2: Aji Uban.
0: Oh, Aji Uban.
2: Gong Ka.
0: Aduh, siapa ini sampun dados Gong Ka Niki ten?
2: Oh, yang Gus Aji Uban.
0: Gus Aji.
2: Nah.
0: Oh, nge, Aji Uban nge. Pun api gatra niki kena niki tumben nyarengin.
2: Tenang, masih langgar anjing tapi.
0: Oke. Dan.
2: Pendengar setia.
0: Nge, udah penting kena rahayu sarang sami ring riang ya tuh nge.
2: Bagi sarang sami kena.
0: Program
2: tapi.
0: Kena mantan atuh nge.
2: Ya, udah bagi kena nih. Kemacuan wiki. Dan kami dengan kompat RRI Rasa Suara Budaya Bali.
0: Tinggi.
2: Kalau tak lah ajang yang ngelak suara kita. Kena perusahaan.
0: Tinggi.
2: Pakar Rai, 3 jam kena. Jaga teman-teman, mana lah ajang sama kami. Ya, kita jangan ngelak teman.
0: Ini teman napi, Niki?
2: uyang-uyangan nge.
0: Uyang-uyangan nge. Jantas tumen nge. Seksama. Inge mater seksama. Tukus aji uban. Kenten nge. Sani sampu nyarengin nembe niki nyarengin kena rahayu niki nge. Inge rekelan rai malah yuba sening kantun wenten galah. Pasti kemuali sanggret itu yang ringlan telpon 0361223361 nge. Selamat siang niki dumun. Wenten pan kaka ring sanggulan tabanan. Suksumat ala sampu nyarengin ring WhatsApp nge. Temang lawas dumun jempi ring putih ngiring biar sang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pa?
4: Iya, Ma.
3: Mobil ini bagus ya?
4: Iya.
3: Keren loh.
4: Beli aja yang itu.
3: Pa?
4: Iya.
3: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
4: Tenang aja, Jack beli.

0: mengalaminya.
1: Shh, hati-hati pinjaman online.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Perwakilan Rai Pemirsa Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih, Thomas saking Gung Haji Rakesidan uyang-uyangan sampun ke piarsang sarang-sarang. Selamat siang dumun mlekete Sumarjeng nggih sarang Agung Ayu Chandra niki suksma niki sampun nyarengin kena rahayu nggih. Ngelantur wenten Ibu Putri manggis kalah cepat panas-panas kebus. Mekudus pokoknya niki nggih siang pun niki ya. Ya ning wenten daloman, wenten kuat gitu. Aduh, pasti kesegar pisan gitu nggih. Ingga sore bagian wali buka titiang dumun galauan ereng 223361 nggih sang titiang Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo. Om Swastiastu. Inggi, siki, kale, tiga, dadah bye-bye. Inggi, menawa itu kendala sik jalik. Inggi, suaranya nih sempat sedapi ragi titiang, ring udara. Inggi, mwali inggi, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Bung Gatris.
0: Inggi, Gatra mecek kemantan Aji Tata, punapi kena niki, Ji.
1: Tapi cuaca mangki naik, wente naik. Kewalo dingin ngenten.
0: Nggih.
1: Nggih, kenten peniki. Kari galah niki.
0: Kari.
1: Nenna semang mun.
0: Semang napi niki?
1: Semang Edi Astaka Tresno Selantang Tuwuh.
0: Tresna Selantang Tuwuh kenten nggih.
1: Nggih, penyanyi saking mriki dayan mun kenten dayan.
0: Coba demo. Edi Astaka kenten.
1: Nggih.
0: Oh, Edi Astako. Edi Astako sane wenten niki ngutang kandek nuduk jaum Adi ajak tuyuh. Ya. Inge malah coba sit yang pilihkan Adi ajak tuyuh kemanten niki. Nggih, mangdene beragam niki temangnya neng Yesus Maji sampun nyarengin kena rahayu niki nggih. Inge titiang muka malah siki penelpon kemanten ring 223361 nggih. Sangre titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahayang siang
0: gonggek. Inge, selamat siang niki Niita.
2: Ya pun api gatra gongge.
0: Gatra becek kemanten ni.
2: Yang maro bangun ni
0: gongge. Hah?
2: Maro bangun.
0: Beratu jek jan gati hidup niki maro bangun niki.
2: Maro keling opin.
0: Oh, kenten sibuk ternyata.
2: Keling opin babah nyeriet maro buka iye gongge Krisna.
0: Oh, ampun ngipi meli es kuat nah.
2: Aku boleh
0: dikawal es kod. Oke, dan jakti es kod apa es rujak tuh?
2: Es kod
0: nih. Oke, dan
2: es kod orang kan liah ngeliu.
0: Oke. Aduh, si rasa ada dua karya niki komplain sarang Nita tuh. nak uning ini kebus-kebus makan iya nih liu nange, kenten. Oke, madung nggih.
2: Nggih, menten Mbah Indira menapi gatra Mbah, ndak enak lancur.
0: Oh, nak nikang uyang-uyangan Ibu Ketua kenten. Uyang-uyangan tanggal muda kenten uyang-uyangan mikir kenten.
2: Oh. Anjing apa lecang pesu jero.
0: Benar ni terkomplot penek gitu.
2: Inge, wenten Bu Janura, wenten Gung Biang Sri kekeran lagi, niang kiranan, niang kesawang punungangi, wenten niang cantik, Bu KWB, Kasembidi, Niki Mang Pandu, semua Mang Pandu, wenten Bu Eka, Pak Eka, Pelago Eka Mamal, Pak Tukwirko, Pak Tuk Murdayo, Niki ya. Kak Ciatok nyareng gongge.
0: Gongge, rajang Kak Ciatok. Kak
2: Nalot, Matu Nini Ayuna, Kak Pede, Jiromaku Nyomon Aceh, Cutet Tarang Sami, Mangga Kena Rajang gongge. Nih nyangro budo manis nih nyangi. Anggaro kasih sampun memargi antar.
0: Nih.
2: Duk semua antuk galar.
0: Suk sama taler. Inge matur suk sama ngen. Ini Ita pindah ke penelpon terakhir yang acara ngelila ulangan siang ni pun iki. Ibu Nina rengkuom nyarengin cuaca kebus. Gedi jadi jam makin kebus niki. Inge. Inge rekelan rais seremakin temang dumun. Ngisak yang beli Edias Taku. Adi ajak tuyuh.

Bergoyang dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Rakelan terakhir awal kiriman di tiangnya rengin ide dani ring acara ngelilau langun game lagi bos rencam kali siang Susan Gater Bali perempat rencam kali siang perempat RRI Denpasar pacang meski serang perempat RRI Jakarta ngemelatin siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Susu mari mana untuk ratian ide dani sami nuna sampura menawi tawin tani watur di tiang sedemikian di tiang Agung Krisna Lusur mau pamit putang di tiang untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

Membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, UUS menjelaskan bahwa peringatan tahun ini mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Kedamaian Dunia. Amanat pendiri bangsa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan untuk ikut melaksanakan dari berbagai wilayah di Indonesia, jelajahi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dari 1 Juni hingga hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyebutkan komunitas yang tergabung dalam Jalin Overland menggunakan sebanyak 23 kendaraan jenis 4x4 berbagai merek yang telah dimodifikasi untuk kebutuhan menjelajahi keindahan alam di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa tersebut. Pelaksana Jalin Overland Wijaya Kusuma mengatakan ada beberapa destinasi unggulan di Banyuwangi yang dikunjungi, diantaranya Pantai Marina Boom, Bangsering Underwater Grand Watu Dodol hingga TWA Injen. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Nusantara siang hari ini kembali menyapa barengan Aye Pok Mariana di RRI Perompat Jakarta, yang tentunya menemani aktivitas Abang Pok mereka perompat di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara Jakarta bersama RRI Perompat Jayapura, kita bakal ngebahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentunya di sana juga sudah ada Mace Ita yang siang hari ini menemani Aye, Abang Po, dan juga narasumber yang bergabung. Langsung aja kita menyapa Mace Ita di Perompat Jayapura. Halo, selamat siang untuk waktu Indonesia bagian Barat, Mace Ita.
2: Halo, selamat siang, Mace. Mace lagi. Ini bawa saya nih.
1: Iya. Iya, Mace Ita, apa kabar? Sehat?
2: Lagi gak sehat saya.
1: Oh, soalnya gitu?
2: Lagi berubah, lagi serat-serat masak nih.
1: Waduh. Cepat sehat ya, Mace Ita ya.
2: Iya.
1: Mace Ita di sana di Jayapura cuacanya seperti apa? Di sana sudah sore ya, Mace ya?
2: Udah sore, tapi mataharinya masih di atas kepala kita.
1: Oh, masih cerah di sana ya?
2: Iya, sangat cerah hari ini.
1: Sepertinya Mace Ita banyak minum es mungkin itu ya? Jadi suaranya.
2: Cuma memang cuacanya juga memang karena panas setiap hari, jadi kita juga minumnya juga
1: yang dingin-dingin ya. Iya, di sini juga Jakarta masih terpantau cerah nih, Mace Ita di Jakarta Pusat tepatnya ya. Baik, Mace Ita siang hari ini bersama RRI Perompat Jayapura kita akan membahas generasi muda dan masa depan bahasa ibu di Papua, gitu ya Mace ya.
2: Benar.
1: Dan sudah hadir ini via Zoom bersama anak-anak muda luar biasa nih Mace Ita ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, ada siapa nih Mace Ita?
2: Oke, buat seluruh pendengar ya, juga penonton RRI Digital, ada hari ini Pro4 RRI Jayapura akan menghadirkan acara Dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada dengan kita di sini, ada Kakak Muhammad Jufri Rumadaul ya, dan juga ada Kakak Ella Boge Mulyani Waga. Mereka berdua merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 untuk perwakilan Tanah Papua.
1: Ya, baik. Nah, untuk Anda pendengar bisa bergabung juga ya, berinteraksi bersama narasumber di RRI Perompat Jayapura. Untuk line interaktif Jakarta, Mace Ita di 0213504510, line telepon ya. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ya di 0812-1124-928. Jadi teleponnya hanya ke studio aja. Kalau WhatsApp kirim pesan aja, begitu ya untuk Jakarta. Di sana Mace, Mace Ita, untuk di Jayapura line interaktifnya silakan.
2: Untuk di Jayapura, Pak, kita pakai Jakarta aja dulu. Baik. Karena kita lagi peralihan studio baru.
1: Oh,
2: jadi
1: baik.
2: Lagi bongkar-bongkar muatan nih kita.
1: Is, mantap. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi silakan ya, Abang Pup Perenggap Perompat di seluruh Nusantara yang bergabung. Jadi kita pakai line interaktifnya satu aja ke Jakarta, yaitu 0213504510. WhatsApp di 0812-1124-928. Langsung saja Mace Ita, sebelum kita undang pendengar yang ingin berinteraksi, mungkin bisa diawali dulu kali ya, kita kenalan dulu sama narasumber di RRI Perompat Jayapura. Dan bagaimana nih komentar dari teman-teman muda di sana nih kaitannya dengan tema di siang hari ini? Silakan Mace Ita.
2: Baik, terima kasih Pak Mariana. Baik, selamat siang dan juga selamat sore waktu Indonesia Timur untuk semua pendengar dan juga penonton di Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan senang sekali kita Perompat RRI Jayapura akan bersama-sama dengan kedua narasumber kami, generasi muda dari Tanah Papua ya, dengan tema kami hari ini adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada Kak Muhammad Jufri Rumadaul, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore Kak Jufri.
3: Halo, selamat sore Kak Ita.
2: Halo, sehat ya Kak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Ella Boge Mulyani Waga. Selamat sore Kak.
4: Halo Kak Ita, selamat sore. Halo
2: Selamat
4: Kak.
2: sore. Disapa juga dong, Mbok Mariana di
4: Halo Mbak
2: Jakarta.
4: Mariana. Dari
2: Oh,
4: JKT, mana?
1: halo. Salam kenal ya.
4: Halo Kak.
1: Iya.
2: Baik, mereka merupakan Duta Bahasa Nasional di tahun 2025 untuk perwakilan Tanah Papua. Dan kita sore hari ini akan berbicara tentang generasi muda yang mau bicara tentang bahasa ibu Papua ya. Walaupun mereka berdua ini merupakan Duta Bahasa Nasional, tetapi bahasa ibu juga harus ya diketahui oleh mereka berdua. Oke, kita mulai saja langsung ya ke Kak Jufri ya, sebelum kita masuk ke isu bahasa ibu di Tanah Papua. Boleh Kak Jufri cerita sedikit tentang latar belakang pribadi dari Kak Jufri ya, dari mana asalnya, terus kapan pertama kali sih Kak tertarik dengan yang namanya dunia bahasa dan budaya tanah di Papua, khususnya di Jayapura?
3: Baik, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Mariana yang ada di Jakarta. Ya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum mungkin kita bahas terkait pelestarian bahasa ibu yang ada di Papua, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan semuanya para pendengar RRI Pro 4 Jakarta dan juga Jayapura. Saya Muhammad Jufri Rumadaul, biasa disapa dengan Jufri. Saya berusia 26 tahun dan berasal dari Provinsi Papua Selatan, ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Ya, jadi saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Merauke yang bergerak di bidang penyedia jasa pelaksanaan event, dan saya berada di bidang keuangannya seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya bersama rekan saya Dubas Ella diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk menjadi perwakilan Duta Bahasa Nasional tahun 2025 di Jakarta. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak, berbicara tadi Kakak sempat menanyakan ketertarikan saya pada dunia bahasa dan juga budaya. Bahwasanya saya tuh sudah tertarik terkait dengan kebudayaan dan juga bahasa yang ada di Papua tuh sejak kecil. Mungkin sebagai sedikit informasi saja, bahwasanya saya ini merupakan suku dari daerah Maluku. Suku dari daerah Maluku, tetapi saya lahir dan besar kurang lebih 26 tahun di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke. Nah, walaupun saya bukan orang asli Papua, tapi saya sudah lahir dan besar di tanah Papua dan saya sangat cinta dan juga bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Papua. Nah, ketertarikan dan kecintaan saya terhadap kebudayaan Papua ini membuat saya untuk akhirnya bergabung ke dalam Duta Bahasa dan juga alhamdulillah terpilih sebagai Duta Bahasa dan mewakili Duta Bahasa Papua ke ajang nasional. Kemudian saya juga di Merauke sini tergabung ke dalam Duta Pariwisata Provinsi Papua Selatan dan alhamdulillah juga di tahun 2024 diamanahkan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dalam kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek saat itu di tahun 2024.
2: Wah, banyak banget ya kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang sudah diraih oleh Kak Jufri ini ya selama dua tahun ini ya.
3: Iya.
2: Kalau Kak Ella sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih makna yang Kak Ella rasa sebagai Duta Bahasa Nasional 2025? Apakah dari pencapaian ini ada nggak sih yang Kak Ella dapat dari situ, bukan hanya sekedar gelarnya saja, tapi secara pribadi gitu. Apalagi kan Kak Ella ini merupakan masyarakat ya atau orang asli Papua. Nah, coba deh dijelaskan dulu ke teman-teman dulu.
4: Thank you, Mbak Cita. Jadi kalau dari saya sendiri ya, makna pribadi ini tidak hanya sebagai seseorang yang mewakili gitu tanah Papua, dan perlu diketahui bukan hanya mewakili satu provinsi di tanah Papua tetapi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua. Dan tentunya ini hal yang luar biasa sekali yang menurut saya ini tuh saya anggap sebagai satu kehormatan, karena ini bukan tentang prestasi individunya saya sendiri tetapi juga bagaimana ada kesempatan untuk saya sendiri membawa suara serta identitas juga dan juga kekayaan bahasa daerah Papua ke tingkat nasional gitu.
2: Oke. Kak Ella nih asli dari mana sih Kak?
4: Saya sebenarnya asli Provinsi Papua Pegunungan, Wamena, tapi berdomisili di Provinsi Papua, Port Numbai.
2: Iya, dulunya kan kita satu ya, tapi setelah dibagi-bagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ella sama Kak Jupri, waktu dari seluruh proses seleksi menjadi Duta Bahasa Nasional di tahun 2025, ini pasti ya dari daerah menuju ke tingkat nasional itu tentu ada hal-hal yang terjadi dan itu juga pasti tidak mudah ya Kak ya. Nah, apa sih keunggulan dari Kak Jupri maupun Kakak Ella yang akhirnya Kakak dong dua ini rasa bahwa ini sudah ya, akhirnya bisa menentukan kamu orang dua bisa membawa nama Tanah Papua ke tingkat nasional. Ada nggak sih momen-momen yang paling berkesan yang sampai sekarang mungkin Kak Ella maupun Kak Jufri rasa ih kayaknya ini momen ini sudah gitu ya akhirnya jadi satu momen terindah dari waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional saat itu. Kak Jufri dulu deh.
3: Ya, baik. Terima kasih, Kak Ita. Jadi, terkait pertanyaan Kakak tadi soal kekuatan dan keunggulan yang bisa mengantarkan kami berdua, saya dan rekan saya Dubas Ella, di dalam pemilihan Duta Bahasa dan diamanakan untuk menjadi Duta Bahasa Papua yang mewakili di tingkat nasional. Saya rasa dan saya yakin kekuatan yang saya punya kemarin pada saat pemilihan itu, saya berkomitmen ya, komitmen saya yang kuat untuk bisa menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah upaya seorang duta bahasa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan juga menguasai bahasa asing. Nah, komitmen itu yang membuat kami berdua, Kak Ella, dipercayakan dan juga diberikan tanggung jawab untuk bisa mewakili Tanah Papua di tingkat nasional. Dan juga saya percaya dengan semua proses yang sudah saya lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu yang mengantarkan kami bisa berproses dan bisa menjadi pribadi yang baik, serta bisa bertanggung jawab untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di era digital saat ini dengan baik dan juga benar.
2: Oke, luar biasa ya Kak Jufri. Kalau Kak Ella sendiri ada momen-momen gak sih selama pemilihan dari Papua sampai ke nasional yang dirasa sama Kak Ella, luar biasa sekali ya untuk saya apa istilahnya kayak termasa terhormat, dihargai dan sebagainya macamnya. Atau ada yang lain-lainnya atau gimana Kak?
4: Kalau saya sih kayak Duta Bahasa Nasional ini merupakan ajang nasional pertama saya. Jadi benar-benar suatu pengalaman baru yang luar biasa sekali. Dan hampir setiap momen itu saya rasa berkesan sekali untuk pribadi. Dan banyak hal yang saya belajar juga. Dan satu hal yang benar-benar kayak oke, ini adalah Duta Bahasa Nasional. Yang kayak buat saya tersadar adalah ketika kita semua dengan keberagaman budaya datang ke situ untuk berkompetisi dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan di mana kita ingin mengatasi setiap tantangan permasalahan bahasa maupun bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia di daerah kita masing-masing seperti itu. Jadi itu yang hal yang benar-benar berkesan dan momen yang saya mungkin akan ingat terus seperti itu.
2: Oke, ya, luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi satu apa ya motivasi juga untuk teman-teman ya di masa yang akan datang. Siapa tahu ya mau seperti Kak Ella dan juga Kak Jufri gitu. Nah, Kak Jufri di Papua Selatan sendiri di Maroke ya berarti ya. Nah, ini penggunaan bahasa ibu di sana gimana Kak? Apakah memang masih hidup atau sudah mulai tergeser gitu Kak?
3: Iya, baik Kak Ita. Jadi kalau berdasarkan data ya Kak Ita, jadi di Indonesia itu terdapat 718 bahasa daerah ya dan di Papua itu ada 428 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang memang kita Papua sangat unggul ya, sangat unggul dan mempunyai bahasa daerah terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa terus mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri, Kak Ita di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, saya beberapa kali itu pernah berkunjung ke salah satu kampung yang cukup dekat dari daerah kota, yakni namanya tuh Kampung Wasur, yang dimana di sana memang masih terjaga alamnya dan juga tingkat adat istiadat dan kebudayaannya memang masih terus dikembangkan. Nah, terkait bahasa ini, memang setelah saya ke sana juga melihat kondisi di sana, bahwasannya bahasa yang sering dituturkan terkait bahasa ibu ini masih orang-orang tua atau petua-petua adat saja. Itu sedangkan generasi mudanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak mengetahui karena penuturnya ini kebanyakan orang tua atau petua-petua adat. Nah, ini kalau kalau tidak diatasi dengan maksimal, ini akan menjadi permasalahan dan juga 428 bahasa daerah yang terdapat di Papua ini akan menjadi hilang ketika memang penuturnya ini tidak terus aktif untuk menggunakan. Jadi terkait kondisi di Papua Selatan pun seperti itu. Generasi mudanya masih kurang peduli untuk menggunakan bahasa ibu sendiri. Jadi lebih banyak orang-orang tua dan juga petua-petua adat saja. Kurang lebihnya seperti itu, Kak Ita.
2: Itu ya. Jadi udah generasi mudanya tuh tidak ingin ya, tidak ingin atau memang tidak mau sama sekali itu, Kak?
3: Ya bisa dibilang dua-duanya Kak, karena mungkin
2: gitu.
3: terkait sekarang kan sudah di era digital ya, maksudnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing ya, ketimbang mungkin juga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa ibu ini mereka anggap bahwasannya sudah kuno atau mungkin tidak bisa eksis lagi di era sekarang, padahal bisa berjalan secara berbarengan. Itu cuman nah edukasi itu yang mungkin kami sebagai duta bahasa ini akan berupaya untuk bagaimana tetap menggaungkan tiga terabangun bahasa tadi, yang di poin kedua untuk tetap melestarikan bahasa daerah lewat program-program atau kerida-kerida yang kami lakukan.
2: Oke, okay. Ya Kak. Kalau dari Kak Ella sendiri, dari perspektifnya Kak Ella, sebenarnya seberapa kritis sih situasi bahasa ibu di Papua saat ini? Ya, apakah memang kita sudah ada di situasi darurat? Ini kita boleh lihat dari Papua Selatan loh. Dari kakak punya sendiri gimana? Atau di Papua Pegunungan, belum lagi di Provinsi Papua sendiri, itu gimana Kak?
4: Oke, kalau dari Papua Pegunungan ya Kak, kan kalau di Papua Pegunungan tuh benar-benar masyarakat asli yang tinggal di sana. Jadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat aktif sebenarnya. Cuman bagaimana komunikasi dengan pendatang yang ada di sana, bagaimana interaksi sehari-hari dengan orang lain itu perlu adanya penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang baik dan bahasa enggak. Ini sebagai merupakan tuntutan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi itu yang dinamika yang cukup menurut saya sangat bagus yang terjadi di Wamena karena adanya keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Terus kalau di Papua sendiri, dari perspektif saya saat ini cukup kritis karena Papua khususnya di kota Jayapura sendiri itu merupakan kota pendidikan ya, jadi bagaimana semuanya pasti serba cepat sekali dan bagaimana bahasa Indonesia tuh betul-betul digunakan di setiap bidang gitu. Dan bahasa daerah itu hanya dipergunakan pada saat, contohnya seperti yang Kak Jufri bilang tadi, acara-acara adat, ketika event-event yang melibatkan tradisi ataupun masyarakat lokal, itu baru bahasa adat, bahasa daerahnya itu yang dipertunjukkan. Itu mungkin hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena bahasa daerah ini sebagai kita punya identitas harusnya bisa lebih dipertunjukkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana bahasa Indonesia juga harus penting dan bisa untuk berjalan beriringan seperti di Wamena, di mana penggunaan bahasa daerah itu ada dan juga interaksi dengan bahasa Indonesia yang selalu ada juga. Kurang lebih seperti itu Kakak.
1: Iya. Oke. Baik, Mbak Caita dan juga Kakak Ella dan Kak Jufri, mungkin bisa kita undang juga ya Mbak Caita ya, untuk pendengar yang ingin bergabung mau tanya-tanya kaitannya dengan tema di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura, yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Silakan line interaktif udah kita buka di 0213504510 untuk Jakarta. Jadi line interaktifnya kita pakai satu aja. Jadi bisa langsung menghubungi line interaktif Jakarta. WhatsApp di 0812-1124-928. Mbak Caita nih di WhatsApp sudah ada yang bergabung, Mbak Caita. Kita sapa dulu, ini ada Mas Orik di Jember yang punya pertanyaan seperti ini. Hal apa yang kalian berdua, maksudnya untuk Kak Jufri, Duta Bahasa, dan juga Kak Ella ya, Duta Bahasa, kampanyekan saat berkompetisi sebagai calon Duta Bahasa Nasional 2025? Nah, Lalu kemudian adakah gagasan dari kalian berdua untuk kedepannya agar bahasa ibu Papua tidak mengalami kepunahan? Nah, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Ayo, mungkin siapa dulu nih?
2: Kak Ella dulu deh.
1: Kak Ella dulu ya. Silakan, boleh. Silakan Kak Ella.
4: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, keren sekali. Baik, kalau untuk kampanye yang kita lakukan pada saat pemilihan duta bahasa tingkat nasional, itu kita ada punya krida, namanya adalah SAGU. Jadi kita ambil akronim dari SAGU, makanan khas dari Papua, yang kepanjangannya adalah Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua. Jadi SAGU ini program yang kita buat untuk bagaimana adanya penyediaan media belajar bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi program ini sudah kami sempat jalankan dan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bentuk krida untuk kami perlombakan, seperti itu. Nah, selanjutnya, mohon maaf kakak tadi pertanyaan yang berik, yang keduanya ya. Apa tadi?
1: Yang kedua yaitu gagasan dari Kak Ella ataupun Kak Jufri agar bahasa ibu Papua ini tidak mengalami kepunahan. Nah, seperti apa?
4: Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, gagasan yang ingin saya buat adalah bagaimana adanya pewarisan penggunaan bahasa ibu dalam setiap keluarga sendiri begitu. Meskipun mungkin ini hal yang tidak bisa kami pantau ya keberlanjutannya, tetapi bagaimana mengampanyekan ini sebagai bentuk pewarisan bahasa ibu di dalam keluarga itu cukup penting, karena tempat edukasi pertama adalah keluarga sendiri. Dan dengan demikian, kedepannya anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang bahasa ibu mereka sendiri, karena semuanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Kak Jufri. Tambahkan.
3: Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada kami berdua. Jadi menanggapi dan juga menambahkan dari rekan saya Dubas Ella, hal-hal dan juga program-program yang telah kami kampanyekan, yang kami bawa ke ajang tingkat nasional pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Salah satunya tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan saya, yaitu program SAGU, Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua, di mana kami memberikan sebuah wadah dan juga kemampuan kepada anak-anak disabilitas, bahwasanya mereka juga punya ruang untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan literasi dan juga kepercayaan diri mereka terhadap hal-hal yang kami bawa pada saat melaksanakan program tersebut. Kemudian kami juga aktif untuk membuat konten-konten kebahasaan yang memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Papua lewat konten-konten interaktif dan juga konten-konten kebahasaan yang dapat mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital. Kemudian yang kedua Kak, terkait usulan atau kebijakan gagasan. Gagasan yang mungkin bisa saya usulkan untuk memperkuat bahasa ibu dan mempertahankan bahasa ibu yang ada di Papua, yaitu dengan saya ingin untuk agar pemerintah itu dapat bisa membuat sebuah program pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, yang mana program ini itu untuk memperkuat bahasa ibu di jenjang sekolah dasar. Jadi ada namanya tuh muatan lokal. Muatan lokal yang memang diselipkan di pendidikan sekolah dasar untuk dapat memperkenalkan bahasa daerah. Karena jenjang sekolah dasar ini merupakan jenjang awal untuk mengenal bahasa. Jadi saya berharap bahwasanya pemerintahan daerah ini bisa menyelipkan sebuah materi pembelajaran, yakni muatan lokal, kesenian kebudayaan daerah, untuk memperkenalkan bahasa ibu agar banyak penutur dan juga dapat dikenalkan oleh anak-anak usia sekolah dasar.
1: Ya, baik. Mbak Cita di line interaktif Jakarta sudah ada yang bergabung kembali, Mbak Cita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, Nana dan Teteh Dinda di Bogor. Ya.
1: Silakan Teteh Dinda, ada Mbak Cita, terus juga ada Kak Ella dan Kak Jufri nih, Duta Bahasa di Mas Papua. Silakan.
5: Kamu sore waktu Jayapura.
1: Iya.
5: Mbak Cita, halo.
6: Halo Teh.
5: Mbak Cita suaranya trouble, cepat pulih Kakak. Anu Mbak Cita ya.
6: Aduh, iya makasih. Makasih Teteh.
5: Iya,
6: jarang-jarang saya punya suara kayak gini, jadi saya suka aja.
5: Iya, makanya tadi pikir siapa, kok suara Mbak Cita berubah begitu. Oke lah kalau begitu. Mas Cita cepat pulih dan langsung ke arah sumber boleh ya, Mas Cita dan Nana ya.
1: Ya silakan Teteh.
5: Selamat sore Kakak Yufi dan Kakak Ella.
3: Selamat sore.
5: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ini, Kakak Yufi dan Kakak Ella. Nah. Sebagai duta bahasa bangga sekali hati ini ya, karena selama ini anak muda dicap ya, boleh dicap dibilang ke hal-hal yang negatif, ternyata masih banyak sekali anak muda yang berprestasi, antaranya Kakak Jufri dan Kakak Ella sebagai duta bahasa. Nah ini satu pertanyaan ini untuk keduanya ya, untuk Kakak Jufri dan Kakak Ella. Sebagai duta bahasa, seperti kita ketahui kan, Indonesia itu kan beraneka ragam suku, begitu. Dan dalam satu suku aja beraneka bahasa, begitu. Begitu juga untuk di tanah Papua, itu bahasanya banyak sekali. Apa yang Kakak Jufri dan Kakak Ella perkenalkan di awal, seandainya ada acara-acara tertentu dalam rangkaian sebagai duta bahasa itu yang diperkenalkan itu apa sebagai bahasa ibu dari suku tertentu begitu. Tanggapan Kakak Ella dan Jufri, terus semangat. Terima kasih banyak. Ya. Salam Pancasila.
1: Ya, terima kasih Teh Dinda.
5: Macam Ika, Nana,
1: ya.
5: Dilanjut.
1: Ya.
5: Selamat sore waktu Jayapura, Jakarta, selamat ya. Siang.
1: Terima kasih Teh Dinda di Bogor ya. Silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
2: Oke deh, Kak Jufri, Kak Ella dulu deh.
4: Oke, baik. Apa yang kami gunakan ya pada saat kegiatan Duta Bahasa di Papua sebagai bentuk perkenalan identitas orang Papua atau identitas dari Papua itu sendiri? Tentunya di setiap kegiatan ketika kita mewara, itu selalu kami buka dengan sapaan bahasa daerah. Jadi, dari setiap daerah, kita usahakan semua daerah yang ada di tanah Papua itu sapaannya masuk di dalam. Jadi contohnya kalau dari Merauke, izin Kak Jufri, Namek Namuk Entago, dan dari saya sendiri dari Papua Pegunungan itu ada Wanlak. Terus kalau dari Papua, Pernumbai itu ada Wanyambing. Jadi kita ambil semua salam-salam pembuka, salam sapaan yang ada di seluruh tanah Papua, dan kita taruh itu di sebagai pembuka dari kita punya mewara, sesi mewara seperti

0: juga mengetahui bahwasannya Papua itu merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Jadi selain memperkenalkan lewat penggunaan bahasa daerah secara langsung, kami juga memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu, kemudian kami mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada lewat penggunaan atribut yang sempat tadi disampaikan oleh Kakak Ella. Jadi hal-hal itulah yang terus kami gaungkan, kami lestarikan bersama Ikatan Duta Bahasa Papua ketika kami dimanapun kami berada. Bahwasanya ini kan ada 6 provinsi Papua, jadi sudah tersebar duta-duta bahasa yang ada di 6 provinsi Papua. Kami terus mengkampanyekan dan mempromosikan kebudayaan dan juga bahasa lewat program-program dan juga kemampuan kita masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu.
1: Wow, keren ya Mbak Cita ya.
2: Iya, benar.
1: Kakak-kakak ini luar
2: Luar biasa
1: biasa
2: mereka.
1: Loh. Iya. Baiklah, berbicara mengenai tema generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua, masih bersama Kak Jufri dan juga Kak Ella, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Tapi kita mau jeda sejenak ya Mbak Cita ya, Kak Jufri, Kak Ella ya. Setelah satu lagu ini tetap kembali tentunya di Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,

kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara, masih bersama RRI Perempat Jayapura. Di sana masih ada Mace Ita, lalu juga narasumber di siang hari ini di RRI Perempat Jayapura. Masih ada Jufri dan juga Ella ya, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Masih membahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Tentunya Mace Ita, Jufri dan juga Ella, kita juga masih mengundang pendengar yang ingin bergabung ya di kesempatan kali ini. Di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
1: Ya.
2: Cantik. Sehat, Pak Nana.
1: Sehat, alhamdulillah, Ci Igu Ria dari Jakarta. Silakan, Ci Igu, ada Mace Ita.
2: Menjelang menyambat sore, Mace Ita yang cantik.
3: Halo, Ci Igu.
2: Mace Ita suaranya sudah menghilang ini. Jadi nggak bisa ke tanah, Bang, nanti kita Mace Ita.
3: Nggak bisa, Cikgu.
2: Mace Ita ini, Pak Nana, wah, luar biasa, deh. Radio Dalam, Tanah Abang, Tamri City, luar biasa, Pak Ita. Mace Ita, ya. Ada lagi ketemu seperti itu Mace Ita kita ya. Semoga nanti bisa bertemu lagi sama Mace Ita cantik. Halo, narasumber siapa ya Mace Ita?
1: Ada Jufri dan juga Ella. Ada Kakak Jufri dan Kakak Ella. Ini Duta Bahasa Nasional 2025.
2: Cantik ya.
1: Provinsi Papua.
2: Berarti cowoknya satu, wanita tuh yang cantik tiga ya. Selamat siang menjelang sore di bagian timur, Kakak Jufri.
4: Halo, selamat
2: sama
4: siang.
2: Sama kakak adik kita nih, sorry. Kakak kita nih Kakak Ella Boge namanya. Wih, susah kali manggil namanya Kakak Ella Boge. Oh ya, cantik. Makasih banyak, salam kenal ya. Temanya ini generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua memang. Mama-mama Papua, ibu bahasa ibu Papua. Nah, jadi memang generasi muda Papua ini merupakan apa garda depan pelestarian dari 400 lebih bahasa daerah di tanah Papua, kalau nggak salah begitu ya, ada kakak ya, melalui ruang digital dan ajang seperti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional. Pemuda memadukan kearifan lokal dengan kreativitas masa kini, memastikan bahasa ibu tetap relevan dan menjadi identitas yang membanggakan di tengah perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya buat kakak-kakak dan kakak ganteng sama kakak cantik. Nah, seperti apakah kolaborasi revitalisasi bahasa daerah, jaringan praktik baik bersama PEM yang pokoknya dengan Apenda dan guru dan pemuda itu. Nah, kan pasti ada ya. Seperti apa itu pasti tahu kakak-kakak ya. Terus, nah, apalagi satu pertanyaan aja deh, mohon tanggapannya. Sudah paham kakak ganteng sama kakak cantik? Buat Cik Ita, terima kasih banyak Pak Mariana. Sehat terus Pak Mariana ya.
1: Terima kasih Cik Guria.
2: Indonesia apa siang bagian timur, selamat sore. Bye bye. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria di Jakarta. Silakan Kakak Jufri atau Kak Ella.
4: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada kami berdua, saya dan Ella. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kolaborasi yang sudah kami lakukan untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa ibu, yakni kami juga sebagai Ikatan Duta Bahasa terus berkolaborasi dengan stakeholder dan juga Balai Bahasa untuk terus berupaya mengkampanyekan dan melestarikan bahasa daerah. Jadi kami di dalam pelaksanaan KRIDA, kami selalu dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Dalam hal ini, kami juga sering melakukan pembuatan konten-konten yang edukatif untuk memperkenalkan bahasa daerah Papua, karena bahasa daerah Papua ini kan tadi sudah kami sampaikan terdapat 428 bahasa daerah. Jadi peran kami juga untuk terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dengan balai bahasa dan juga dengan sekolah-sekolah. Salah satunya program yang atau KRIDA yang selalu kami lakukan dengan beberapa media dan juga beberapa stakeholder dan organisasi-organisasi terkait, yakni kami pernah melaksanakan mengulas buku bersama Gramedia Jayapura untuk terus bagaimana tingkat membaca bagi anak-anak yang ada di kota Jayapura dan juga beberapa program-program yang lainnya yang terus kami lakukan untuk terus berkolaborasi bersama dengan upaya tetap untuk melestarikan bahasa ibu.
1: Ya. Baik, itu dari Kak Jufri. Kalau dari Kak Ella, ada komentar apa nih Kak? Silakan.
5: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya izin tambahkan dari Kak Jufri punya, kalau salah satu kolaborasi yang pernah kita buat itu kolaborasi dengan pemuda-pemuda daerah di Kota Jayapura khususnya ataupun di luar dari Kota Jayapura yang bisa kami akses gitu untuk pembuatan buku cerita anak berbahasa daerah seperti itu. Dan saat ini sudah sedang berjalan salah satu program ini, dan saya juga mengambil bagian dalam pembuatan buku ini, yaitu membuat buku cerita anak yang khusus untuk kelas B1 dan juga naik ke jenjang yang lebih tinggi di A, di mana itu membuat buku cerita sederhana menggunakan bahasa daerah masing-masing pemuda yang kami jaring ini. Jadi ada yang dari bahasa pemuda dari Sentani, ada yang dari daerah-daerah di Kota Jayapura, bahkan ada juga yang dari provinsi lain, contohnya seperti saya dari bahasa-bahasa yang dari Provinsi Papua Pegunungan, dan ada juga yang dari Papua Barat dan Papua Barat Daya, seperti itu.
1: Iya, baik, Mbak Cita. Ini sebenarnya kita sudah memasuki segmen terakhir, Mbak Cita. Mm-hmm. Cuma masih ada satu penelpon lagi nih ya, kita okay, undang silakan. Satu penelpon terakhir ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang, selamat salam Budaya Nusantara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini Pak?
6: Ini dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
1: Ya, Pak Susanto di Pontianak. Silakan Pak, ada penyiar di RRI 4 Jayapura, Mace Ita, lalu juga narasumber ada Jufri dan juga Ella nih. Mereka ini Duta Bahasa Nasional okay. 2025. Silakan Pak Susanto.
6: Oke, okay. Begini, satu saja pertanyaan saya. Ini kan bahasanya terlalu banyak, sekitar 400-an tadi bahasa daerahnya ya. Mm-hmm. Nah, sekarang kalau seandainya orang Papua Pegunungan ketemu dengan Papua Selatan atau Papua Tengah, itu bahasa apa yang digunakan? Kan kemungkinan tidak semua bahasa itu bisa saling mengerti dari 400 itu kan? Mm-hmm. Nah, jadi bahasa apa nih untuk mempersatukan dari 6 provinsi tadi itu, bahasa pengantarnya apa ada? Mm-hmm. Karena kalau kami di daerah umpamanya Kalimantan Barat itu, karena sama juga daerah itu kan bermacam-macam bahasanya. Jadi sana itu ada bahasa Daya, ya Daya itu terbagi lagi bersub-sub-subnya itu. Jadi kalau umpamanya mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan bahasa sebelah itu, dengan sebelah menyebelah itu tidak sama saling mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Papua ini? Saya jadi bingung, 400 ini apa semua saling mengerti seperti orang dari pegunungan? Papua Tengah, Papua Selatan, umpamanya. Mm-hmm. Ah, begitu pertanyaan saya. Mohon informasi dari Papua. Apakah ada bahasa penyambung untuk saling mengetahui bahasa itu? Apakah ada satu bahasa mempersatukan begitu supaya saling memahami? Gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Santo. Selamat siang. Ya, silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
5: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Saya izin duluan ya. Baik, kalau di Papua bahasa pemersatu ya, izin mungkin ini karena memang kita agak ini, jadi kalau di Papua sendiri tentunya kita menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia tetap. Jadi ketika ada interaksi dari beda-beda provinsi, meskipun tadi kita punya banyak sekali warisan bahasa ibu, tetapi ketika berinteraksi sesama kami tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di Papua sendiri ada namanya bahasa Melayu Papua. Itu di mana kami menggunakan aksen Papua yang kami nyaman. Contohnya seperti kalau saya sa dan kalau kamu ko gitu. Jadi aku kayak gitu seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan sesama kita di Papua juga seperti itu.
1: Ya. Baik.
4: Iya. Saya izin menambahkan sedikit.
1: Silakan. Ya.
4: Kakak izin. Jadi sesuai data tadi kan ada 428 bahasa daerah. Jadi kami sendiri kalau di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi biasanya untuk penggunaan bahasa ibu itu terdapat memang di daerah-daerah perbatasan yang memang komunitas di sana memang orang asli Papua. Tapi kalau memang yang di kota itu memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Seperti itu.
1: Baik. Nah, Mbak Cita, karena ini sudah sampai di segmen terakhir Mbak Cita ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dari masing-masing duta bahasa ini ya, duta bahasa nasional 2020 Provinsi Papua, entah itu dari Jufri ataupun Ella, harapan kedepannya kaitannya dengan bahasa ibu Papua, dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Jufri ataupun Ella untuk anak-anak muda di Nusantara, di Indonesia, karena kan kalau berbicara mengenai bahasa daerah banyak ya, dan teman-teman ini mewakili dari Provinsi Papua. Ada yang ingin sampaikan gak sih? Mungkin pertama harapannya dulu kali ya. Setelah itu apa yang ingin disampaikan untuk anak muda terkait dengan bahasa ibu di masing-masing daerahnya seperti apa? Silakan. Mungkin dari Jufri dulu kali ya. Silakan Jufri.
4: Iya, baik. Terima kasih kakak. Jadi untuk pesan dan juga harapan saya kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Papua, jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa ibu. Ya, jadi bahasa ibu itu adalah identitas dan juga kebanggaan serta warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kita dapat menjadi generasi yang modern, kita boleh menjadi generasi yang modern, berpendidikan dan juga berdaya saing global, tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita, yaitu bahasa ibu. Jadi mari menjadi generasi yang mampu menjaga, menggunakan, dan juga mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya. Karena kita tidak bisa menjadi generasi muda yang memberikan kontribusi ketika kita tidak bisa memberikan aksi nyata dan juga bersama-sama untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, khususnya yang ada di Papua.
1: Ya, baik. Kalau dari Ella sendiri, seperti apa?
5: Kalau saya untuk anak-anak Papua khususnya, jangan sampai kita jadikan bahasa ibu itu suatu kenang-kenangan yang kita bawa gitu. Tetapi kita jadikan bahasa ibu sebagai warisan yang akan terus hidup, yang menjadi bukti identitas kita sebagai orang asli Papua, seperti itu.
1: Ya, baik kalau gitu. Maca Ita, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat.
4: Benar.
1: Saatnya kita harus berpisah, tapi yang pasti berkaitan dengan tema di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya di seluruh Nusantara untuk selalu bangga akan bahasa ibu ya, di masing-masing daerah ya, tetap melestarikan ya. Baik kalau gitu, sekali lagi terima kasih Maca Ita. Cepat sehat ya, Maca Ita.
7: Terima kasih juga Mpok Mariana.
1: Iya, juga. Terima kasih.
7: Kak Jufri sama Kak Ella juga ya.
1: Iya, Kak Jufri dan Kak Ella terima kasih juga sudah hadir di kembali Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu, selamat siang untuk Jakarta dan sekitarnya, dan juga selamat sore untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Ya itu dia Bang Pop dengan Perempat di seluruh Nusantara. Obrolan di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura dengan tema Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Rakyat dan Rai peringatan Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 menjadi momentum untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, dan kecintaan terhadap budaya kepada generasi muda. Di Kota Denpasar, berbagai kegiatan digelar sebagai implementasi semangat ajaran Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno dalam kehidupan bermasyarakat. Bulan Bung Karno ke-8 pada tahun 2026 yang resmi dibuka oleh Gubernur Bali Wayan Koster menjadi penanda bergeloranya semangat Bung Karno di seluruh Bali, terutama di Kota Denpasar. Berbagai rangkaian kegiatan telah dilaksanakan sejak Mei 2026 dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Rake dan Rai, Putri kembali menemani ruang dengar Rake dan Rai ya. Dan sore hari ini pastinya Pro Dangdut ya akan bersama kita selama 2 jam ke depan, tepatnya di jam 3 sampai jam 5 sore ya. Untuk Rake dan Rai yang suka berdangdut ria ya, berdendang dan bergoyang, kita ramaikan hari ini Pro Dangdutnya. Dan pastinya Rake dan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa banget ya. Langsung saja nanti bergabung bersama Putri di 0361223361. Atau bisa juga bergabung lewat WhatsApp ya, karena WhatsAppnya juga selalu aktif ya. Jadi bisa banget untuk langsung berkirim pesan di 0878-9882-2420 ya. Jadi mungkin kalau ada yang berhalangan untuk menelpon hari ini, boleh bergabung via WhatsApp juga ya. Atau yang tergabung di grup Pecinta Pro Dangdut, nah boleh juga diramaikan ya hari ini. Pokoknya semua akan Putri cek-cek terus dan pastinya akan diusahakan untuk semua salamnya tersampaikan ya. Sebelum itu Rake dan Rai, kita akan awali perjumpaan ya di ruang dengar Rake dan Rai sore hari ini dengan satu lagu dari Misha Arsinta, Kesenggol Cinta.

0: Lagu Kesenggol Cinta ya, tadi sudah menjadi pembuka Reka dan Raya. Kesenggol Cinta ini dipopulerkan oleh Misha Arsita ya. Di mana Reka dan Raya, lagu ini memang dirilis itu di era 90-an ya. Dan lagu ini lahir saat tren disco dangdut sedang naik daun ya. Jadi termasuk eksperimen musik baru pada saat itu ya. Nah, kalau tadi sudah ada eksperimen musik baru di tahun 90-an yang menjadi pembuka, kalau sekarang Reka dan Raya punya lagu hits lainnya ya, mungkin lagu terbaru saat ini, lagu dangdutnya boleh, atau mungkin lagu-lagu sebelumnya juga tidak masalah ya. Yang penting nanti pas dicari ada lagunya, pasti langsung didendangkan ya. Silakan Reka dan Raya yang ingin bergabung di 0361223361, silakan. Oke, sudah ada yang bergabung ya, kita coba angkat dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, dengan siapakah ini?
1: Sekar Satu Sayangan.
0: Oh, mau lo Sekar. Selamat sore, mau lo.
1: Sore, Dayu nih, kini.
0: Ah, ini Putri, mau lo. Oh,
1: Putri.
0: Memang sering tertukar saya dengan Dayu.
1: Mirip ke suaranya.
0: Masa mirip ya?
1: Ya.
0: Ya, karena masuknya barengan mungkin ya. Jadi karakternya hampir sama suaranya, Ye.
1: Ya, Putri gimana kabarnya?
0: Astengkara baik. Mbok Loh gimana kabarnya?
1: Baik juga. Semoga baik semuanya ya.
0: Astengkara. Cuaca gimana seputaran Satung Payangan?
1: Sekarang sih agak mendung dikit tadi. Iya. Tadi cerah sekali, sekarang mendung dikit.
0: Oke, semoga tetap aman untuk beraktivitas ya, Mbok Loh ya.
1: Ya, semoga tidak ada hujan.
0: Astengkara.
1: Pacara nanti.
0: Oh gitu. Iya. Ya. Oh iya, Anggara Kasih sekarang ya. Heeh.
1: Putri ntar lagu ya.
0: Boleh, mau lagu apa, Mbok Lo?
1: Suara Hati dari Lagu Sejati ya.
0: Oke, siap.
1: Salam dikit dulu ya sama Kak Mangku Sudani, Pak Yanarto, Pak Cimuncung, Bu Citra, Bu Kebo Potowi, Bu Putu Kebo Iwe, Mbak Tunindi, Bu Pera. Sudah sehat sih Bu Nini,
0: Mbah Indira ya,
1: Mbah Indira, sampai sehat terus Mbah Nini Ita juga, Nia Kirana, Kak Polos Jaya, ada juga Bitit Mus, Bude Duta, ada juga Pak Lodre, Pak Bu Lodre, Pak Kami Bekas Budi, Pak Mantelu, Bu Jerman, Kak Pedes, semua-semuanya aja deh. Pandodi lagi satu ya. Semuanya aja penggemar Pro Dangdut dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu berlindung Tuhan Yang Maha Esa. Buat ya Putri juga keluarga selalu sehat lalu ya.
0: Iya, Astengkara, Mbok Loh juga ya.
1: Ya, selamat tugas. Dadah.
0: Dadah, bye-bye. Mbok Loh Sekar di seputaran Satung Payangan ya. Sudah menjadi pembuka di sore hari ini. Lagu requestannya Suara Hati dari Ida Laila dan juga Mus Mulyadi. Lanjut lagi, kita akan persilahkan ya Reka dan Raya yang ingin bergabung. Wah, gercep ternyata ya. Langsung ada yang bergabung. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Kita.
0: Siapakah ya, ini?
2: Putri Mbah Mangku Jepati Pemenang.
0: Oh, Mbah Mangku, Rahajang sore.
2: Iya, Punapi, ya Putri kena.
0: Astengkara kena, Mbah Punapi niki gatre.
2: Astengkara kena, oh ucana roh lingayah ya.
0: Oh iya, makin lainan iya.
2: Kendiri gak Putri.
0: Tiang?
2: Dalam kendiri, dalam tiang.
0: Oh kenten, ampun wosan, malih jebos malih napitan.
2: Enyang toyan.
0: Oh kenten, nggih, Astengkara memargi antar Mbah nggih.
2: Nggih, nggih, pas sehat yang Suraya.
0: Astengkara.
2: Nggih, nas tembang ya Putri.
0: Nggih, tembang napi Mbah.
2: Nggih, tira janang nggih.
0: Oke.
2: Nggih. Nggih, nikah kan ya Putri. Selamat tahun sareng sami perempat RRI dan pasar sareng sami nggih.
0: Nggih.
2: Sareng sami.
0: Astengkara. Aingge, Mbah Mangku Prajepati ya. Sudah bergabung sebagai penelpon kedua dan lagu requestannya Tera Jana ya. Nanti kita dendangkan ya Reka dan Rai untuk Tera Jananya, kebetulan adanya versi koplo yang terbaru ya dari Erni Ardita. Jadi nanti kita dendangkan yang versi koplonya. Aingge, Mbah Mangku. Tapi sebelum itu kita masuk ke lagunya Ida Laila dan Mus Mulyadi dulu ya. Ada Suara Hati.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
3: Ini manik, bangun simbol kebahagiaan raga hidup. Kalau dengan awak, ini sengaja dagang obat segar. Cuma dini kan raga ngelih obat segar. Satu selesai.
4: Nak dini seboi raga, nak rawas sangat.
2: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
3: Ini kalah bebekal si Aji Tiang ni.
2: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Terajana ya, salah satu lagu yang melegenda dan masih enak didengar sampai sekarang dari Bang Haji Roma Irama ya, kalau versi aslinya. Tapi tadi itu adalah salah satu bentuk fresh atau pembaharuannya gitu ya, yang dibuat oleh atau dipopulerkan kembali gitu ya oleh Ernie Ardita di tahun sekitaran 2006 ya. Tapi yang unik lagi yang Rai Terajana ini itu ternyata diambil dari kata bahasa India ya. Terajana sendiri ini berarti kepergianmu. Jadi sebenarnya galau ya, tapi dibawakan jadi lebih happy gitu ya. Jadi meskipun kepergian oleh orang yang disayang, tapi tetap bisa beriang gembira gitu ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi memang mengangkat istilah dari bahasa India gitu ya. Oke, rekan Rai, dua lagu sudah didendangkan tadi, requestan dari semeton yang sudah bergabung ya. Dan sekarang kembali Putri Buka, silahkan di 0361 223361. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Salam kenal dulu, radionya nguing-nguing.
0: Iya. Halo, sudah?
1: Tes 1 2 3 3 2 1.
0: Merdeka?
1: Merdeka.
0: Merdeka. Oh, gara-gara efek radio berarti suaranya agak berbeda tadi.
1: Berbeda enggak? Radionya gini, radio apa? Kurang diperbaiki.
0: Oh, ya agak bergema tadi ya, agak bergema-gema gitu ya, kayak
1: wow, wow, wow, gitu enggak ya?
0: Tapi sekarang udah aman ya, Bu Vera ya?
1: Udah, makanya tes 1 2 3 3 2 1.
0: Masuk Bu Eko.
1: 1 2. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. Belajar nih gue.
0: Karena ini ya, soalnya sekarang kan bulannya Pancasila nge, Bu, nge.
1: 4.
0: Kerakyatan
1: yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Soalnya Kak Diangan dulu berjuang gak?
0: Oh, ikut jadi veteran juga Bu ya?
1: Ya, veteran musim numbal.
0: Iya.
1: Adat yang sekarang di dalam pasar Sabanan, saking gaji veteran dulu 450 rupiah, gak?
0: Zaman itu
1: 450 rupiah, belum 500 rupiah gaji veteran neneknya tiang, gak?
0: Iya.
1: Ya, makanya tiang bangga, kagum kepada veteran-veteran yang telah gugur.
0: Betul.
1: Kalau tidak ada beliau-beliau, tidak ada kita.
0: Betul, kita tidak akan bisa seperti sekarang, gak?
1: Bener. Tidak ada seperti sekarang.
0: Bisa nelpon ke radio ya, radionya bisa bebas bersiaran. Dulu kan nggak bisa kalau masih dijajah ya.
1: Aduh, jakti dong. Radio ku suka sajaan lah. Dona TV, radio penting lah lah.
0: Iya.
1: Nih, makanya
0: perjuangannya.
1: Tiang ulian gaji veteran, nenek tiang dapat gaji 450 rupiah. Yang masuk modus belajar jarit ke Tabanan dari Tegalinga Penebel.
0: Dan akhirnya betapa sekarang menjadi mata pencaharian ya.
1: Ya, maka dia bangga kepada pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur memerdekakan bumi ini. Ya, jangan dibilang tidak merdeka, ada juga yang tidak bilang merdeka. Merdeka kita.
0: Merdeka kita sekarang ya, sudah jauh lebih merdeka.
1: Ada
0: ya,
1: katanya merdeka. Gitu.
0: Tidak sesuai jangan dengan semangat kemerdekaan.
1: Kita bukan menghormati manusia-manusia sekarang, menghormati pahlawan-pahlawan kita yang

0: untuk semua ya. Ini.
1: Barangkanya yang berani memberanikan diri meluncur ke perompak RSI. Karena itulah satu-satunya Bayu saja hidup. Pengecek Bayu, pengecek urip tiang enggak.
0: Mas Tongkara.
1: Ya Putri. Ya. Maka dari sana, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, aku tak mau melayang-melayang.
0: Kok berubah liriknya ya? Asalnya sih gitu, Bu.
1: Mana? Enggak lagu itu, kek.
0: Oke, siap. Sudah disiapkan nih, baru nyanyi, Bu. Udah langsung tak cariin. Nak gercep penyiaran nih, ye.
1: Ini yang cantik nyolek, nyuruh nyolek, nyuruh Jerman nyolek,
0: Rahaja.
1: Pak Leong S nyolek, ini lagi di Canggu, Pak Suga, ini penggemar berat, Canggu, Kerobokan, Kuto, Badung, pokok, semua. Kalau nek satu-satu lama nanti, ya gabung. Pokoknya. Pendengar perempuan RI dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia, salam sehat, salam semangat, rahayu. Mangkin Raina, Domogi, Rago, pekerja-pekerja sarang sami, bagaimanapun keadaan kita harus kita beryang gembira. Dengar perempuan RI, gak Putri lagi siaran.
0: Ramaikan, mantap, betul.
1: Gak Putri,
0: tiang.
1: Lama bertugas ya, biar banyak masuk teman-teman.
0: Astengkare.
1: Salam sehat, salam semangat. Merdeka.
0: Dadah, bye-bye, Bu Vera yang selalu semangat ya. Semangat kemerdekaannya gak cuma di Agustus aja, tapi setiap bulan ya, sepanjang tahun juga Bu Vera semangat selalu ya. Semoga semangatnya bisa menular ke rekan raya yang lain ya. Jadi ikutan semangat juga sore hari ini. Apalagi nih Putri mau beralih ke WhatsApp ya. Karena WhatsAppnya sudah banyak yang colek-colek juga nih sore hari ini. Ada Ketut Sumarja di Banjar Bengkel dan Pasar ya. Ikutan bersama Agung Ayu Chandra. Hadir di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat bertugas Gek Putri. Terima kasih ya Pak Ketut Sumarja. Semoga terhibur sore hari ini ya. Ada Ibu Jerman di seputaran Payangan ikut bergabung juga ya. Hore, Payangan unggul. Ya, karena tadi dapat nomor 1 ya Bu Jerman ya, semeton Payangannya. Nanti Ibu Jerman ikutan gabung juga nggih, semoga dapat waktu untuk bergabung ya. Ada selamat sore Gek Putri, Nini Dania di seputaran Sanur ikutan. Terima kasih kembali Nini. Seputaran Tabanan ikutan hadir juga. Kalau tadi ada Bu Vera di telepon, ada Kak Ciatop di WhatsApp ya. Terima kasih Pak Kak Ciatop. Pasti lagi berduaan sama mbahnya ini ya, lagi dengerin Pro Dangdut, semoga terhibur. Ada semeton yang lain pasti juga banyak yang bergabung tentunya ya. Meskipun belum sempat di telepon gak masalah, nanti bisa bergabung karena Pro Dangdutnya ini bergabung atau menemani Rakyat dan Rai selama 2 jam ya. Jadi bisa banget untuk nanti bergabung kembali.

Legong Lego. Desa Kedisan identik dengan tarian Legong Legonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangkung. Tarian Legong Lego ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangkung, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari Legong Lego yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati, Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Inyoman Patre dari Atak Siring, Bukit Gianyar. Tari Legong Lego ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan, dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan penarinya dipilih oleh Banjar

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

Rekening Rai sudah hampir mepet di jam 4 sore ya, dan itu artinya Pro Dangdut yang sesi pertama nih harus kita rehatkan dulu sejenak ya. Tapi tidak usah khawatir pastinya, karena sesuai dengan janji Putri di awal tadi ya, kita akan bergabung dalam Pro Dangdut.

Dan tentunya bisa juga bergabung via WhatsApp ya, seperti teman-teman tadi, semeton yang lain sudah bergabung tadi ya, di nomor WhatsApp 0878-9882-2420 ya. Silakan rekening Rai diramaikan kembali, dan sebagai penutup di sore hari ini untuk sesi pertama ada Aroma Irama dengan lagunya Penasaran ya. Selepas ini kita kembali lagi untuk berdendang dan bergoyang rekening Rai ya, jadi pastikan jangan kemana-mana.

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan deh, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
0: Tiang nak Bali beli, tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Rakyat Rai memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026, Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watt Station Buleleng menggelar aksi bersih sungai. Sebanyak 187,1 kg sampah anorganik berhasil dikumpulkan dalam gerakan bersih sungai yang digelar di daerah aliran Sungai Penarukan. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Lurah Penarukan Desa Kmade Susanti mengatakan aksi gotong royong tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah kelurahan, Sungai Watch, dan juga Kramo Subak dalam menjaga kebersihan sungai serta mengedukasi masyarakat. Sementara itu, Rekedan Rai Station Manager Sungai Watch Buleleng, IGD Duta Dharma, menjelaskan dua jaring sampah yang telah dipasang di Penarukan mampu menampung rata-rata sekitar 20 kg sampah per hari dan membantu menjaga kebersihan aliran air. Duta Dharma juga mengajak masyarakat mematuhi aturan pengelolaan sampah dan mendukung kegiatan gotong royong demi terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Kegiatan ini melibatkan perangkat kelurahan, Krama Subak, Babin Kamtibmas, serta masyarakat setempat sebagai wujud semangat gotong royong menjaga lingkungan. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

FM 106,4 MHz masih bersama Putri tentunya ya di Perempat RRI Denpasar di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Rakyat dan Rai, Putri masih setia menemani ya, dan semoga juga Rakyat dan Rai masih setia nemenin Putri ya sore hari ini. Tentunya nanti akan dibuka lagi kesempatan untuk bergabung ya untuk request lagu dangdut favoritnya di 0361223361. Dan di WhatsApp pastinya ya, jangan lupa untuk bergabung. Kalau misalnya belum sempat telepon ya, nanti langsung saja berkirim pesan di WhatsApp ya di 0878-9882-240 ya. Nanti Putri cek-cek kembali, jadi biar semua salam-salamnya tersampaikan. Oke, Rekan dan Rai, sebagai pembuka ya di sore hari ini, biar nggak ada yang sakit-sakit ya. Jadi ada Dara Ayun yang mau mengantarkan dokter cinta ya sore hari ini, supaya semuanya sehat selalu. Astengkare.

0: Bro Dangdut Dangdut adalah kita. Sudah siap Raki dan Rai dengan lagu requestannya. Nah, sekarang akan Putri buka nih kesempatannya ya. Kalau ada Raki dan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya sambil berkirim salam pastinya ya untuk orang tersayang, silakan ramaikan Putri sekarang juga ya di 0361223361 ya. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah
0: kita. Waduh, siapa ini suaranya menggetarkan hati?
1: Siapa yuk?
0: Beli Mang Pandu ya?
1: Mang Pandu?
0: Salah.
1: Mang Pandu dari mana?
0: Beli Mang Pandu dari Denpasar. Nah, lupa lagi nama wilayahnya.
1: Dari Pakistan.
0: Pakistan itu apa kepanjangannya, Beli?
1: Pakis Aji Tanjung Bungka.
0: Oh iya, Tanjung Bungka. Oh, semua wilayah sekarang punya singkatan ya. Kalau Beli Roy Skane kan Swiss tuh, seputaran wilayah Sukawati gitu.
1: Di sini juga ada Swiss.
0: Oh gitu. Apa kepanjangannya kalau di sini?
1: Sekitar wilayah Sesetan.
0: Oh gitu. Waduh, banyak sekali istilah ya. Ternyata semua negara sudah masuk ke Bali sekarang ya.
1: Ada juga.
0: Ya?
1: Denmark juga ada di
0: apa
1: sini.
0: Denmark?
1: Denpasar Market, Kerenang.
0: Oh my god. Jadi kalau belanja ke Denmark gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ya ampun, kok lama ya enggak dapat ngobrol sama Blimang ya?
1: Iya, mungkin putrinya aja kue sama lu.
0: Blimang yang kue nih kayaknya enggak mau nelpon ya. Atau sekarang mungkin ini, biasanya kan kita ketemu di nostalgia ya, Bli ya. Masih lebih sering di nostalgia. Sekarang banyak yang
1: buat ya.
0: Oh gitu.
1: Bergadang, jangan bergadang.
0: Menjaga kesehatan berarti Blimang sekarang ya.
1: Memang gak kuat.
0: Gitu. Iya. Pagi-pagi sering katanya ya. Kalau saya kan jarang pagi tuh. Katanya pagi-pagi sama Bu Eka juga, biasanya.
1: Pagi juga gak gini. Gak bisa masuk.
0: Oh, susah masuknya.
1: Kewah sekali masuknya.
0: Ya, tapi Astungkara berarti mungkin semeton udah bertambah lagi sekarang ya penggemarnya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, udah banyak Astungkara. Sekarang. Udah sesak sekarang.
0: Ya, sampai sesak-sesakan ya, Beli ya.
1: Ya, jalurnya udah padat sekarang.
0: Oh, gitu. Iya. Nanti kita bikin jalur busway ya.
1: Iya. Ya, busway bisa, terus underpass juga lebih.
0: Oke, nanti kita ini ya, Blimbangnya, biar langsung Blimbangnya lewat underpass nanti ya.
1: Iya, underpass dulu, atau ya, overplay aja.
0: Oke, siap. Iya, Blimbang. Gimana hari ini mau request lagu apa nih, Blimang?
1: Lagunya itu bergadang jangan dari siapa itu ya?
0: Oh, dari Bang Haji.
1: Dari Bang Haji.
0: Bang Haji Romanya udah nyanyi tadi.
1: Udah nyanyi.
0: Ya, mau diganti enggak yang lain?
1: Selamat malam duhai kekasih.
0: Aduh, enak sekali lagunya.
1: Namaku dalam tidur. Ada enggak?
0: Versinya Evi Tamala kan ya, Blimang ya?
1: Evi Tamala ya.
0: Ada. Nanti diputarkan ya, Blimang ya.
1: Ya, mau salam-salam dulu ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Tanti ya, tadi ada kayaknya Tante Jerman ya.
0: Iya, ikut ini tapi di WA.
1: Oh, ikut di WA. Ada Ibu Vera ya.
0: Iya.
1: Ibu Vera, terus yang lebih awal siapa
0: tadi? Ada Mbok Losekar sama Mbah Mangku tadi di telepon.
1: Oh, Mbah Mangku Prajapati ya?
0: Iya,
1: Ya, Mbah Mangku Prajapati ya, istirahat dulu ya. Semoga sehat ya. Kemudian ada Ibu Vera. Ibu Vera merdeka.
0: Harus merdeka terus katanya, ya, harus semangat.
1: Ya, harus semangat terus ya, semangat. Meskipun tahun 45 sudah lewat, harus tetap bersemangat.
0: Betul.
1: Semangat 45 itu harus tetap diperjuangkan.
0: Betul. Semangatnya sampai sekarang, geh.
1: Iya, meskipun sudah usur ya, tidak boleh semangat 45 jangan digusur.
0: Iya, betul. Merdeka, pokoknya kalau kata Bu Vera merdeka.
1: Ya, terus ada Ibu EKBB, Ibu Eka Pengembungan, Indo Sekar, kemudian ada Ibu Eka Sempidi, Pak Eka Plage, Pak Eka Mambal, kemudian ada Pak Yanardo, Pak Tet Mancung, Rai Sken, kemudian ada Gung Biang Sri, kemudian ada Gung Biang Yoga, Mbah Egi, Mbah Tunindi, kemudian Mimi Ita, siapa lagi ya, Mahindira, apa kabar? Mahindira sudah Astungkara ya, sudah sehat, ya bisa
0: Astungkah.
1: bergabung lagi ya. Kemudian ada, aduh siapa lagi ya? Jero Mangku Sudani,
0: Oh
1: ya
0: iya, Kak
1: kemudian
0: Mangku.
1: Jero Mangku, Kak Mangku Sudani, apa kabar? Kemudian Pak Pandi Gede Supadmo, Pak Sumarje, Pak Sumarje ya, yang dari Bengkel. Ya,
0: tadi sudah gabung di WA.
1: Ya, Pak Sumarje, kemudian Pak Tut Wirke, Pak Tut siapa lagi yang di Belok,
0: Pak Murdaya.
1: Pak Tut Murdaya, kemudian ada Gus Bawo, ya kemudian ya pokoknya semuanya dah masukkan ke dalam sok bodag aja.
0: Oke, okay. Biar muat banyak ya Blimang ya. Dan tetap ramah lingkungan pastinya.
1: Iya, ramah lingkungan itu ya. Jangan pakai kaskip.
0: Iya, oke, siap. Nanti pakai ini tali tieng aja ya. Eh Blimang dicolek ini sama Ibu Jerman.
1: Oh ya, nggih Bu Jerum, mugi sehat statusnya.
0: Iya, langsung dicolek baru didengar Blimangnya naik niki.
1: Siapa lagi ada ya? Ini siapa? Nini. Nah, ini ada Nini. Ini siapa ini? Nini Santa.
0: Oh, ya, Nini Santa. Nggih.
1: Nini Santa, gimana kabar? Nini Santa, ayo naik Nini Santa. Kemudian ada Ibu Sinta, ini juga dari Penate. Kemudian siapa ini lagi? Ya, Nini Ita, udah tadi ya.
0: Sampun.
1: Ya, ya pokoknya semuanya dah yang tadi itu.
0: Oke, Blimang.
1: Ya. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih sudah bergabung ya. Semeton Pakistan ya, sudah bergabung ya. Yang dari Pakistan aja gabung, masa yang lain gak gabung ya? Ayo, yuk gabung ya. Ramaikan sama Putri di sini ya. Oke, satu penelpon lagi. Kita tunggu. Sudah ada tadi yang masuk? Oke, silahkan. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Kok lama sekali? Mau nyanggro gimana ini Gek Putrinya?
0: Iya,
2: ya?
0: Bukan saya yang salah-salah mixernya. Ini nggak nongol-nongol tombol ngangkatnya.
2: Gitu, ya.
0: Paling
2: ya,
0: penyiar tombol.
2: Tadi yang masuk tadi itu katanya dari Pakistan gitu ya?
0: Iya, dari Pakistan Ike.
2: Oh iya.
0: Dari Tanjung Bungka.
2: Ntar dulu siapa sih yang nyolek ini lewat WA? Ternyata
0: itu?
2: Ini dari Bangli juga dengar di sana. Kenal juga sama saya.
0: Oh, iya.
2: Ntar dulu saya masih mandiin pesawat dulu ya. Ini soalnya ada yang nyanyi-nyanyi ini lagi.
0: Aduh, jangan disenggol dulu.
2: Siapa lagi yang nyolek? Oh, ternyata yang merdeka itu nyolek lagi.
0: Ibu Vera, Wayan Putri.
2: Pokoknya semuanya. Oh, yang di pesawat yang satu lagi ada Pekak Mangku.
0: Bentar lu, pesawatnya ada berapa? Ini banyak sekali. Rame yang nelpon jadinya nih.
2: Pesawatnya sedua-dua lagi ya. Oh, Pekak Ciatok kenal juga sama saya. Salam kenal dia kabare Pekak. Pekak Ciatok. Aduh, siapa sih lagi yang ini? Oh, ini Ida juga kenal juga sama saya. Putri biar gak kelamaan, cariin dulu
0: lagu apa
2: ya? Lagu ya.
0: Lagu apa ini?
2: Yang enak senggini klo. Mbak Indira juga nyolek ke sini.
0: Oh, Mbak Indira sudah bisa bergabung ya. Setengkara nanti bisa naik.
2: Pokoknya naik-naik Mbak Indira biar sehat selalu. Lagu yang gini loh Pak Putri.
0: Itu yang mana Tante?
2: Iya, bekas pacar itu.
0: Waduh, bekas pacar.
2: Iya, soalnya Tante kan masih muda belia.
0: Masih ting-ting ya.
2: Iya, tapi senang ikutan orang yang sudah lincir-lincir di sini di perempat.
0: Iya, kita ngikut ya.
2: Lagi ada yang nyolek. Siapa kira-kira ini ya?
0: Ini sibuk nih, kebanyakan pesawat.
2: Aku gak kelihatan namanya siapa sih kalian. Oh ya, Kuniang Mesin kenal juga sama saya. Pokoknya yang sudah sering ngoleng-ngoleng Tante Jerman itu semua ada Pekak Yadarbo. Apa siapa lagi Pekak pekak desa gitu. Mm-hmm. Ya pokoknya semua aja deh kalau kalau itu.
0: Ada yang nyolek juga nih dari WhatsApp Rompat, ada Bu Sinta di Penatih, katanya nyolek Brimang Pandu Sinta sama Jero Jerman.
2: Oh iya Bu Sinta Penatih yang cegek ngolet itu iya tuh semua.
0: Iya, dicolek-colek langsung. Ini tante lagunya mau yang versi Imam S. Arifin apa yang Mirnawati?
2: Oh, yang cowok deh.
0: Oke, siap.
2: Iya, siapa sih lagi kok panjang sekali yang nyolek?
0: Gak habis-habis.
2: Lamain nyolek tandanya kalau sebentar-sebentar kecepetan gak lihat siapa tuh. Maaf ya. Mm-hmm. Oh, lagi siapa sih sebelum pandunya lagi nyolek?
0: Ah, jahil kali beli Mang Pandu loh, baru dapat naik udah nyolek lagi.
2: Iya. Pokoknya baru belajar bahasa Bali, jangan marah ya Mbak Putri ya.
0: Iya, sama-sama
2: pokoknya
0: belajar
2: Pak
0: ya.
2: Pokoknya polos dia kabarnya Pak Depolos. Mm-hmm. Udah siap mau diputar itu ya?
0: Sudah, tapi nanti putarin lagunya beli Mang Pandu dulu ya.
2: Iya, dah.
0: Ngantri ya, ngantri nanti ya.
2: Pokoknya harus diputar jam 4 soalnya jam 5 ini udah mau mandi jauh sekali gitu. Mandi dikali udah denger apa gitu.
0: Oke, siap. Nanti habis lagunya Blimang langsung diputarkan lagu bekas pacar ya.
2: Iya, kayak Putri semua. Kayak Putri masih perawan kayak Putri.
0: Oh, sudah ada ekor.
2: Ah, tuh kirain masih perawan.
0: Tapi masih muda kok.
2: Tapi masih kecil cucuku, baru 2,5 tahun mau.
0: Oh gitu. Itu sama ekor saya cocoknya kalau 2,5 tahun.
2: Oh gitu. Kirain masih perawan.
0: Aduh,
2: putrinya.
0: Sudah ting-ting, ini sudah ting-ting.
2: Iya, segitu aja dulu ya. Nanti yang belakangan, apalagi ada Bu Eka itu ngambak-ngambak. Dia nanti sahabat sama batu nanti tanduk.
0: Iya, nanti dimarah sama Bu Eka nanti.
2: Iya, segitu aja ya. Apalagi Putri manggisnya itu kalau dengar udah. Nenek-nenek ini liunan munyi.
0: Nanti di blacklist sama Mbak Putri nanti.
2: Ya segitu aja. Sukses Mbak Putri.
0: Sukses Mbak Mawali. Dadah bye-bye Tante Jerman. Pak Tut mancung nyolek-nyolek ya. Nanti nyoleknya di telepon ya Pak Tut ya. Tapi sebelum nyolek Pak Tut ya, karena tadi sudah di WhatsApp nyolek-nyoleknya, kita ke telepon kan, ke lagu dulu ya. Jadi karena sudah ada dua lagu yang Putri kantongi ya, ada Evi Tamala dengan Selamat Malam dan juga Imam S. Arifin dengan Bekas Pacar. Kita dendangkan dulu Selamat Malam.

0: Kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jeung tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dagang gantal teh. Mai.
0: Yah, sajo.
2: Salam menyambut ogen jeung tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.

Pengajian adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas rajahan kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggi atau brahmane dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silakan Rike dan Rai yang masih penasaran dan mau request lagu dangdut favoritnya, langsung bergabung di 0361223361. Dan tentunya bisa langsung berkirim salam juga ya untuk orang tersayang. Oke, sudah bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Selamat sore Kak Dania di Sanur.
1: Iya, baru bisa mengudara.
0: Iya, lo biasanya selalu dapat di awal-awal ya.
1: Kan persaingannya ketat itu ya.
0: Iya, sekarang udah makin rame ya Kak ya.
1: Iya, Stengkara. Nah, kan lebih bagus itu kan.
0: Iya, betul. Stengkara banyak yang dengar. Semoga jadi manfaat baik juga.
1: Penggemar Pro Dangdut sudah melegenda ini.
0: Stengkara.
1: Semoga terus bisa jaya ya di udara Pro Dangdutnya.
0: Betul sekali. Kak Dania ya, Putri, juga.
1: Kabarnya baik ya.
0: Stengkara baik. Kak sama Nini gimana kabarnya?
2: Baik-baik juga ya Putri.
0: Oh, ada juga Nini ternyata Stengkara.
1: Ada, mumpung Kak ngempu kan dapat ini monitor radio. Kalau ngempu susah diajak di warung, pasti mau pergi aja dia jalan-jalan.
0: Minta keliling terus ya.
1: Iya. Kalau si kecil gimana, sehat ya?
0: Stengkara sehat, lagi di rumah dia sama kakek neneknya.
1: Semoga sehat terus ya.
0: Stengkara, terima kasih ya Kak sama Nini ya.
1: Iya, lagu dulu satu ya.
0: Boleh, lagu apa Kak hari
1: lagu ini? Lagu apa ya, Seruling Cinta ada ya?
0: Coba dicari dulu ya.
1: Dari Ice Trisnawati, ya kalau nggak boleh, kalau nggak ada dari siapa aja ya, kalau ada Seruling Cinta gitu.
0: Iya, coba dicari dulu Kak ya.
1: Iya. Salam dulu ya.
0: Silahkan sambil saya cari.
1: Ada Mbak Ani Kapal ini ikutan, selamat sore. Mbak Indira, ada Pandevi, ada Gemas Bayangan, Nini Ita, ada Pak Yanarbo, Pak Depolos Jaya, Pak Tut Mancung, Pak Tut Murdaya juga, ada Mbak Tunindi, Bu Pera, siapa lagi, Oda Desya, Oda Kade, Oda Wini.

0: Nah, rana-rani gitu. Di sini.
1: Kalau boleh.
0: Nah, ada seruling cinta, seruling asmara juga boleh.
1: Boleh ya. Oke, ya. Kak.
0: Kebetulan ini banyak catatan lagu-lagu dangdut di sini.
1: Sudah nyari referensi ya, Kak ya.
0: Nanti ke request lagunya biar enggak bingung gitu lah.
1: Iya, betul.
0: Ya.
1: Sudah persiapan.
0: Kalau ada sih udah tinggal langsung di request gitu. Biasanya di perempat banyak yang enggak adanya soalnya.
1: Inge, nanti semoga ya, bisa diperbaharui lagi Kak ya. Mungkin lagu-lagu yang terbaru biar masuk juga, Inge.
0: Iya, semoga ya. Inge. Terima kasih atas waktu Ga Putri.
1: Terima kasih kembali.
0: Buat Ga Putri selamat bertugas. Yuk, dadah bye-bye.
1: Iya, dadah bye-bye. Kak Dania dan juga Nini yang ikutan di belakangnya ya. Semangat selalu berkegiatan hari ini. Oke, benar kata Kak Dania, satu penelpon lagi, silahkan bergabung. Siapakah yang akan mendapatkan kesempatan ini? 0361-223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Atus.
1: Juga, ya. Dangdut adalah kita, ternyata penutupnya dari...
2: Iya.
1: Kapal.
2: Kapal cuacanya sekarang ya, Putri.
1: Astungkara, sama berarti Denpasar juga cerah banget nih, Pak
2: Ian. Iya, dari tadi mencet-mencet baru dapatnya.
1: Gitu ya, rebutan sekarang ya, Pak Ian ya.
2: Iya, sejo aduh betoro yang dapat juga ya.
1: Masih berjodoh sama Putri ya.
2: Ya Putri, gimana kabarnya ini ya?
1: Astungkara baik, Pak Ian gimana kabarnya?
2: Ya, apa-apa ya.
1: Astungkara, masih di kantor?
2: Ya masih di kantor nih.
1: Oke, semangat ya Pak Ian ya. Nanti hati-hati
2: ya,
1: pulangnya.
2: Sedikit lah, ya.
1: Lagi bentar aja ya.
2: Ya, nanti mau ke sawah nengok-nengok anu burung ya.
1: Oh iya, mumpung cuacanya cerah ya Pak Ian ya.
2: Iya.
1: Mau lagu apa?
2: Lagu yang satu nih ya Putri.
1: Iya, lagu apa hari ini?
2: Ya tadi kemarin anunya getuknya diminta Bu Lodro, saya minta getuk ya.
1: Getuk ya, lagu favorit nih.
2: Ya, Bu Lodro nggak bisa naik, bunganya mahal ini dia, anu...
1: Lagi panen, Bu Lodro, ya, jangan diganggu.
2: Bunganya 48.
1: Iya, belum galungan udah naik ya, gimana galungan nanti nih?
2: Iya, ini siapa yang ikutin dulu nih ya?
1: Ayo, siapa yang boleh?
2: Bu Nonik apa Gombiang Rai? Ya. Okay. Oh, Gombiang Rai, Kak Putri.
1: Oh iya, Rahajeng Gombiang.
2: Salam, Mbak. Rahayu Gombiang. Ya, salam-salam dikit nih Kak Putri.
1: Iya, silakan Pak Ian.
2: Ya, paket manjung kapal ya, manik kapal Bu Endang, ada Bu Ayu Tuban. Bu EKBB, Bu Jerman, Bu Putu Keboiwo. Ada Gombiang Yoga Kak Putri.
1: Iya, Rahajeng Gombiang Yoga.
2: Ada Nini Ita, Bu Ekangka juga, Bu Mar, Pak Mar Nyita, Jumangku Sudani, ada Nini Ayuna, Mbah Indira, sudah bisa on air ya.
1: Iya, Astungkara.
2: Bu Pera, tetap merdeka, Bu.
1: Selalu merdeka, semangat
2: ya. Ada juga Nini Ayuna, Mbah Tuwini, Kak Dau, Mahegi, Gumbiang Sri, Kak Stasi, Kak Kede-Kede, Kak Ciatop, Kak Pantas juga, Gurun Pendi, Gung Haji Suteng ada Pak Eka Plaga, ya Eka Mamal, Blimang Pandu, ada Bu Eka Bebe, Bu Jerman, ya Bu Ninda Kuom.
1: Oke, Bu Ninda Rahajeng, ya, ikut colek-colek.
2: Ada juga Maklo Sekar Satung ya.
1: Oh iya, tadi
2: udah. Bu Jiro Gila Suning. Siapa nih? Ada Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak De Karje. Ada juga Pak Wo, Jiro Mangkunyo Manase, Ande Wayan Tamo. Pak De Karje, ya siapa lagi nih? Ada Pak Eka. Eka Yana, Bagai Mas, Bu Swastini, Bu Sinta ya, Dewa Biang Kirana, ada Bu Ninik Janura, Jero Susik juga, Bu Putu Keboiwo, ada Gung Kak Tipat, Pak Putu Yasa, Pak Mangde, Bu Dewi, Nangayu, Ajik Dewa Mia juga, Bapak Yong S, Wiskin Tugus Bawa ya. Ya semua-semuanya Gak Putri.
1: Oke, dibungkus.
2: Ya, dibungkus. Selamat bertugas. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye Pak Ian di seputaran kapal yang masih di kantor katanya ya. Semangat Pak Ian. Oke, supaya nggak ketinggalan, ada yang masih nyangkut di WhatsApp juga ya. Ada Ibu Janura ini ya. Selamat sore Mbak Putri. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat Tante Jerman, Ibu Eka.

Bebe, Mbah Indira, Nini Santa dan Pekak, Putri Manggis, kemudian udah Bani, Gek Mas, Pak Man Pandu, ada Pak Yanarbe, Pak Polos, Nini Agus, Niang Kirana, Jerucita, Ibu Adi, dan semua-semuanya. Terima kasih, selamat bertugas dari Ibu Janura. Terima kasih kembali ya Ibu Janura sudah bergabung. Satu lagi masih nyangkut, ada Nini Hayuna. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam kompak kepada semua penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Gek Putri selamat bertugas, terima kasih ya Nini Hayuna. Dan juga tentunya semeton yang lain ya. Ini Mbah Indira ikutan nyolek sambil nangis-nangis, ini kalah cepet katanya ya. Sayang sekali nih udah mepet waktunya ya Mbah ya, jadi belum bisa bergabung kembali. Tapi jangan sedih karena nanti bisa bergabung di program-program yang lain ya. Untuk sekarang kita dendangkan dulu karena sudah ada dua lagu yang antri nih untuk siap berdendang dan bergoyang ya. Supaya lagunya tidak terpotong pastinya ya. Jadi kita langsung dendangkan ada Seruling Asmara dan juga Getuk.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Rekeran Rai transformasi digital dan penguatan inovasi produk menjadi faktor strategis dalam mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM naik kelas, serta meningkatkan daya saing di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompetitif. Pelaku UMKM kerajinan Ngakan Nyoman Weda kepada RRI Denpasar menyampaikan, perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru bagi pelaku usaha untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat nilai tambah produk. Pelaku UMKM kini tidak lagi hanya mengandalkan metode pemasaran konvensional, tetapi melalui memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, marketplace, dan layanan pembayaran elektronik untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Pemanfaatan teknologi tersebut memungkinkan proses promosi dan transaksi berlangsung lebih cepat, efektif, dan terukur. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rajang Rekelan Rai Putri Kanton Jarengin Trikingge Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai Wau Sampun Sinarang Sami Irage Nyarengan Program Pro Dangdut Kanton Ye Ring Galah Jam 3 Nyantos Puput Malih Duga Semaran Ke Ring Galah Jam 5 Kanton Ye Sani Mangkin Rekelan Rai Galah Jam 5 Puniki Nyantos Malih Jebos Ring Galah Jam 6 Sedurung Puja Trisandya Pacang Iring Titiang Niki, Jagi Miar Sayang Program Lingsir Sanjang. Ye, pastikan Niki ening sampun kelah jam 5, Pacang Mausang Indek Destinasi Wisata Lokal. Nah, Ring Rahina Seni Becik Puniki Rekelan Raing Ye, Putri Pacang Niki mengajak Rekelan Raing Ye, Pacang Berwisata Kuliner Niki Ye, mau wisata kuliner, nampak ke mantan Niki dari studio. Ngiring niki ke KFC nggih, Kreneng Food Center. Nah, niki pasar Kreneng nggih, malih jebos pacang wacen titiang genten nggih. Informasi-informasi ngenani ini pasar Kreneng puniki. Sane pastika samian sampun uning genahnya niki pasar Kreneng nggih. Malih jebos ngiring sarangin titiang nggih nyantos puput pastika. Wusan lingsir sanja puniki taler nggih, wusan pejatri sanja kala jam 6 nyantos jam 7. Ngelantar mulai lingsir sanja niki, sake maon, mau sang inde niki adat istiadat sanewan tereng lokal Bali, kenten nge. Serangin putri nge rekelan rai, nanging sinampura niki, reng program lingsir sanja. Putri ingatkan malih nge, durung kedadosin anto request tembang, talar durung kedadosin anto megatre nge. Nanging sampun nang khawatir nge, santukan sampun wenteng niki, akeh pisan tembang-tembang sane sampun kesiagayang.

Raklan Rai, Sane Arse Tatas Unding Piala Dunia, Sampunang Berika Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten, Raklan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Raklan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Biar Sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia Kali.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.

Rai kelon rai, seni makin pacang iring putri niki, miar seyang kawentenan informasi nge ngenenin indik niki. Sila senenggil wisata kuliner seni wenten nering wawidangan dan pasar nge. Niki wisata kuliner kenten nge, seni pastika sampun suwe wenten nge, niki lan talar sampun keuningayang majeng ring akeh semeton sami nge. Dinten nge semeton dan pasar kemanten, seni lianan, sekali putri, niki saking gianyar, tapi dari zaman masuk niki nge, kantun mas sekolah, niki sampun uning kereneng pun niki nge, pasar kereneng kenten nge. Yening mausan inde pasar kerenang dan pasar kentan ge niki wantah aja sila sinunggil destinasi wisata kuliner lan budaya seni termasuk tertua niki ge. Santukan niki menawarkan pengalaman otentik kentan ge kehidupan lokal masyarakat sane niki sampun saking warse 83 kentan ge kurang lebih niki sampun dibangun pasarnya ne. Pasar puniki kenten konsepnya ini cukup unik ya rekalan rai santukan niki maduwe kekalih fungsi kenten nggih sekadi niki ring pagi hari kenten dados pasar tradisional pasar kebutuhan pokok nanging niki ening sampun wengi kenten nggih utawi ring sore hari menuju wengi kenten berubah langsung niki dados surga makanan kenten nggih utawi kebawasang wau kenten nggih kerenang food center kenten yening para yoana ne utawi alet-alet niki mau sangge bahasa kerennya kenten makin konengge santakan niki pasar kerenang ring rahina wengi kenten sampun menawarkan akeh pisan niki pilihan ajeng-ajengan sane preside ketumbas niki nge ingge istilah kerenang food center pun niki rakalan rai nge ramai kenten ring para yoana dan para alet-alet kenten nge santakan niki ring rahina sore kenten nggih menjelang sore puniki menuju wengi nggih ring sekitaran gelah jam 5 sekali mangkin kenten nggih ring area niki pastika sampun berubah total kenten nggih dados niki pusat kuliner sane bisa dikatakan pusat kuliner raksasa nggih santokan akeh pisan niki semeton sane maadolan riki nggih sekadi niki yening sampun lewat ke manten niki ring seputaran pasar ke sampun tercium aroma-aroma kulinernya nggih. Santukan akeh pisan iki kuliner pastika kuliner-kuliner khas Bali taler nggih. Taler niki pasar kerendang puniki pinake genah niki anto destinasi idola nggih. Genah idola kenten santukan menyediakan akeh pisan niki beragam makanan sekadi bawa sang wawu kenten nggih. Mulai dari makanan khas Bali nggih sane non halal sampai halal niki wenten kenten nggih. Sekaligus niki pastika wenten kuliner-kuliner ring daerah lain tar nggih. Ya selianan makanan-makanan berat kenten nggih anggen makan malam kenten taler niki wenten sekancan cemilan kenten nggih utawi niki ami-amian nggih sane wenten ring pasar senggol puniki nggih senggol kerenang puniki kenten nggih. Mulai dari jajan pasar niki kira-kira rai sampun wenten kenten nggih goreng-gorengan lan sebagainya niki akeh pisan wenten nggih minuman aneka macam niki wenten nggih taler niki ening arse sembari mengisi perut kenten nggih mececinga niki wenten taler sane maadolan baju kenten nggih sandal lan oleh-oleh sane lianan adasnya niki preside anggen genah melali taler nggih. Mungkin wenten rakelan rai niki sane keluar sareng keluarga kenten nggih nenten bisa jauh-jauh santukan sampun wengi kenten nggih berkunjung ke mantan niki ring pasar kerenang nggih sampun samian wenten niki sambil metumbasan nggih metumbasan baju minap untuk anak-anak alit nggih talar perlengkapan sekolah lan upakaran niki wenten talar driki nggih dados niki sampun nampak ring galungan metumbasan baju kebaya nggih kamen udeng kenten nggih dados niki sembali mengisi perut pastika jangan lupa mampir ring Kelendang Food Center kenten nggih.

0: Daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Hai, ini mau sang inde pasar kerendang ya, utawi pasar senggol kerendang puniki, kenten ya. Niki sejatinya pasar puniki, utawi pekan puniki, kenter beroperasi bisa dikatakan niki 24 jam ya. Santukan niki, sekali bawa sang wawuring awal, kenten ya. Pasar kerendang puniki ring pagi hari nggih, ring galah jam 4 pagi kenten nggih sampun mulai beroperasi niki. Nyanto suwusan niki pedagang pagi ring kurang lebih galah jam 3 sore kenten nggih. Niki anggen maadolan sekekadi pasar tradisional kenten nggih, bahan-bahan makanan kenten taler wenten. Niki rempah-rempah kenten nggih lan perlengkapan upekare kenten nggih, sekadi canang banten lan sanilianan kenten nggih. Nika ring pasar pagi, pasar tradisionalnya nih, taler ke bawasin pasar kerendang, kentan. Ini sampun sore menuju wengi, kentan, kurang lebih ring galah jam 5, kentan sampun mulai niki membuka, kentan, dagang-dagangnya nih, niki sampun mulai rame, berubah, dados pasar kuliner, kentan, dadosnya nih, pasar pun niki start ramai, dari pagi sampai malam hari, kentan, rekalan rai. Seliana niki ring malam hari kewentenan destinasi wisata kuliner sane akeh kenten nggih. Niki teler wenten sekadi mainan-mainan anak, meneh kadi odong-odong lan sejenisnya nih kenten nggih. Teler niki sekadi bawa sang wau wenten sane maadolan busana adat Bali kenten nggih. Dadosnya nih rekalan rai ring galah jam kuda jarak lagi rekalan rai berkunjung niki pasti keramai kenten nggih. Ring pagi hari berarti ring pasal tradisional kenten nggih. Ini ngen malam hari niki lebih banyak wisata kulinernya nih kenten nggih. Lah rekalan rai niki sedikit informasi kenten nggih. Niki kawentenan makudang-kudang jenis niki ajeng-ajengan sane wenten rika nggih. Sekali niki sane nenten halal nggih, makanan khas Bali pasti kawenten nasi babi guling nggih, utawi ajeng-ajengan lianan sane nganggen campuran babi, sekali nasi campur lan nasi goreng sane mendaging daging babi kenten nggih. Nangin sampun khawatir kenten nggih santekan ring den pasar niki lan ring Bali kenten kan akeh juga semeton sane nenten.

gorengan, kenten, sekadi frozen food nggih, sosis, kenten sampun wenten teler diki aneka olahan kenten nggih. Mulai dari ne manis sampai ne gurih niki sampun wenten. Pastikan rekelangkaya niki setiap genah nggih, stand utawi genah ma adalah niki sampun taler maduwe tulisan masing-masing kenten nggih, dadasnya ne tidak akan sampai tertukar nggih, sampun uning niki, oh niki sane halal, niki sane neten halal, napi sane adol, kenten sampun wenten tulisannya masing-masing nggih. Dadasnya ne niki becik pisan nggih, meskipun niki minat rekelan rai berkunjung sarang semeton sane nenten dadas ngajeng babi, nah niki dadas sarang-sarang kemantan santekan pilihan kulinerne akeh pisan rekelan rai.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekelan Rai nintan kerasa niki sampun nampak ringgalah jam 6 nggih. Mari jebas rekelan Rai ringgalah jam 5 kaliwat 55 menit. Pacang gireng titiang niki nyaga ya, pacang nguncarang puja trisandia nggih. Sedurung punika rekelan Rai pastikan niki kawentenan bisa melontar batur kalawasan taler kawentenan renungan sedurung puja trisandia. Untuk punika rekelan Rai ringgalah jam 5 kaliwat 55 menit ngiring sarengnya niki nyaga yang puja trisandia.

teu-kite prati aksu ukir lan pasir ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal rima dia kita wangun kauripan mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening pra

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah

Pas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tadit. Turmaning sukil pisan kepolehan. Anduk punike, kepatut angin galahai puniki sebecik-becik nyane. Margiang parilaksana sane becik, sane preside menggatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

ngineni dia tradisi kenten ge sane wonten ring Bali niki sampun nampa iraga sareng sami pacang niki nyangre rahina suci galungan kenten ge. Wesan punika rekelang rahi pastikan niki metemu sareng rahina kuningan ye. Ini ngareng rahina galungan punika dipercaya kemenangan adharma melawan adharma kenten ge. Niki taler kuningan pinake galah sane selanturnya ni kenten ge. Rahina kuningan puniki rekelang rahi ring Bali kenten ge. Niki perayaan suci umat Hindu kenten. Sane niki kelaksana yang tepat ada serahina kenten nggih. Wusan rahina galungan. Punika tepatnya ne ring rahina sane secara kliwon wuku kuningan kenten nggih. Perayaan puniki rekelan rai patas ka di galungan nika 6 bulan Bali sekali nggih. Jadosnya ne 210 hari kenten nggih. Niki berbeda sedikit nggih yening yen galungan nika merayakan kemenangan dharma melawan adharma utawi kebaikan melawan keburukan kenten nggih. Yening rahina kuningan puniki pinake momen para krama Hindu Bali kenten nggih niki memohon keselamatan kedamaian lan berkah berlimpah niki panjang ring para dewata-dewati leluhur sanit dipercaya turun ke bumi ring rahina kuningan puniki. Angge sane khas kenten nggih ring perayaan kuningan ring Bali puniki. Niki kawentenan prosesi persembahyangan lan mebanten kenten nggih kuningan puniki. Dipercaya nika harus wajib selesai sedurung pukul lororas kenten nggih. Dadasnya ini sedurung setengah hari kenten nggih. Niki berdasarkan keyakinan krama Hindu Bali kenten nggih para dewa lan leluhur niki sane turun ke bumi ring rahina kuningan puniki. Nika pastika memberikan berkatnya ne sampai setengah hari ke manten sedurung niki mewali kegenahnya ne kenten nggih. Dadasnya ini dipercaya kenten selewatan ring tengah hari niki sampun mewali marih para leluhur iraga kenten nggih. Santokan niki sekadi bausang kenten nggih niki hari raya suci kuningan kenten nggih. Rahina puniki identik kenten ring warna kuning kenten nggih sane mendominasi niki pasti ke pinaka simbol kebahagiaan, kemakmuran lan keberlimpahan.

0: Diam! Yuh! Bisa diam gak kamu? Kelenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itulah hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambel. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

0: Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya, getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi peneduh agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Perayaan Hari Raya Suci Kuningan nggih, rekelan rai kadi bawa sang wau niki pasti ka identik niki ring warna kuning ngeten nggih. Santokan punika rekelan rai beberapa niki sarana upekara nika menyesuaikan talar nggih. Sekadi niki kawentenan nasi kuning ngeten nggih. Niki sebagai simbol rasa syukur atas keberlimpahan pangan lan berkah niki nggih. Sane sampun kepicayang oleh ide senyang widiwasa. Taler niki biasanya nih pasti sampun akeh niki sane ngadol nggih ring pasar-pasar nika kawentenan iser utawi sane kebawasan gibongan kenten nggih nika sane mawarna kuning taler nggih. Punika sane kaanggen nanding upekare sarana upekare kenten nggih sekadi sodan lan banten-banten sane lianan kenten nggih. Rekelan rai niki taler prosesi kenten nggih utawi rangkaian prosesi niki sane umumnya kenten nggih kelaksanaan yang niki ring umat Hindu Bali kenten ngeneni inde rahina suci kuningan puniki nika pastika sampun dimulai ring galah jam 6 nggih. Santekan niki pergantian hari dipercaya ring Hindu Bali nika ring galah jam 6 nggih. Dapat ring puja Trisandya nika sampun mengganti galahnya nih nggih. Niki sampun mulai serangkaian upekara nggih, pastikan niki dimulai ring rumah masing-masing dumun kenten nggih. Niki mebantan bersembahyang kita ring merajan soang-soang kenten nggih. Wusan punika rekelan rai pastikan niki para krama Hindu Sedharma kenten nggih. Niki berangkat menuju genah-genah pura sareng wenten ring wewidangannya nih kenten nggih. Sekadi pura kayangan 3 niki wenten pura desa pusah lan dalem. Talar pura-pura sane lianan sane wenten ring nampak genah nika kenten nggih. Nah, wesan punika wenten talar tradisi sane unik niki nggih. Niki kawentenan tradisi ngelawang barong kenten nggih. Ring genah Mbok Putri niki ring wewidangan Singapadu talar niki ajak restari astengkare nggih. Mugi-mugi talar ring wewidangan Bali sane lianan talar kenten nggih. Niki biasanya niki para alit-alite sane SD kenten nggih, TK kenten niki sinarang sami membentuk grup-grup kenten nggih, wenten sane megambal, wenten sane nyaluk barong nggih, wenten taler sane dados bojok niki biasanya ini duduk-nudukin sesari kenten nggih. Nah niki berkeliling ring wewidangan desa taler sampai ke desa-desa tetangga kenten nggih niki wenten tradisi ngelawang kenten nggih ring rahina kuningan punika. Talar rekelan rai sekadi ring rahina galungan serangkaian niki hari raya kuningan patah nggih wenten penampahan kuningan hari raya kuningan talar wusan punika wenten manis kuningan kenten nggih niki sampun dimulai pasti ke dari penampahan kuningan niki nggih sampun wenten talar tradisi ngejot kenten nggih talar ngelawar kenterlan mempersiapkan sarana upekara sane lianan genten nggih. Niki salah satu niki hari besar ring Hindu Bali genten nggih sane pastika dirayakan setiap 6 bulan Bali genten nggih. Momen yang ditunggu-tunggu talar niki rekelan rai santekan minap wenten niki iraga madue semeton nggih sane niki tinggal agak jauh kenten nggih minap merantau kenten. Nah niki salah satu galah kenten nggih ring galungan kuningan puniki pasti ke mewali ke kampung halaman nggih. Jadi nguncarang sembah kenten nggih sarang-sarang niki mekumpul sarang semeton sanelianan. Santekan punika tradisi ring Bali puniki patut ajak lestari nggih. Pasida niki madue nilai-nilai moral sane becik pisan kenten nggih nilai-nilai kebersamaan, rasa bersyukur nggih. Lan pastikan niki trihita karananya nih, nggih tetap ajak lestari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Ngira kalan rai ini kawawu nge ngenenin inde hari suci kuningan kenten nge sani sampun wacan titiang wawu nika wantah ja filosofi lan makudang-kudang keanekaragaman sani wentan ring perayaan hari suci kuningan kenten nge ring bulan Juni puniki iraga sarang sami pastika akan menyambut kenten nge rahina suci galungan lan kuningan puniki magi-magi sami niki ajagat baline ngomolihan kerahyuan kerahajengan lan alap dekarian kenten nge samian upekare duene ring galungan ran kuningan. Rekalan lain enten kerasa niki sampun nampak renggalah jam pitu. Nge, sik semua peng banget niki sana sampun nyarengin putri. Renggalah jam 3 sore iwawu. Nge, nyantos makin puput niki atur-aturan titiang renggalah jam pitu. Sinampura peng banget rekalan rai yang ngenten keiwangan selami titiang ngetor acara duwe ne. Bagi-bagi niki boleh kecundak malih reng rahina sana lianan. Nge, sik semua peng banget rekalan rai puputan titiang untuk ngaturang para mesanti. Om, Santi, Santi, Santi, Om.

0: miarse sane mangken iring titiang miar sayang gatre basa Bali ceraki.
1: Om Swastiastu, inggih pamirsa Ratu Ida Dani, malih iring titiang miarse yang gatre basa Bali saking pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sanikatur mina kadinyane. Pawangunan sarana infrastruktur ring Bali kaaptiang prasida gelis kemargiang. Suhu udara ring Bali sayan dingin. Salian gatra inucap talar katur makudang gatra membuat tiosan. Ainggih pamiarsa sani mangkin titiang putri ngaturan gatra sejangkepnya nih. Rakelan Rai Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Dr. Gusti Kade Sutawa, ngangkanin baga pariwisatane kantun ke Arepin antuk makudang pikobat sekadi kemacetan ring makudang margi, sekadi ring Jimbaran, Kute, lan Canggu. Salian punika talar wenton pikobat inde nanganin leluwu kiriman ring pasisi segara kantos penyedaban TPA Suwung. Manut dane, kawentenan ekonomi global puniki talar wenton fluktuasi nilai tukar talar prabea transportasi udara dado silih tunggil sane ngiusin baga pariwisatane. Dan yang awadaran, pemerintah patut gelis ngelimbakan sarana infrastruktur kantos ring wewidangan Bali, Bali Kao lan Bali Kaler, taler ring Bali Kelot, mangde ngutama yang transportasi mangde prasida ngirangin kemacetan ring margine. Gak terus lanternya nih rakelan rai, suhu udara ring Bali, rikalaning wengi kantos nuju Semeng karasayang sayan dingin, kantos kalih dasa derajat Celsius pungkuran puniki. Prakirawan cuaca BBMKG wilayah Telu Agus Mahendra, ngawadarang kawentenan punika sangkaning wenten makudang parindekan silih tunggil nyane Bali, kanton ngeranjing ring masan endang taler puncak nyane ring bulan Agustus sane jagirau. Kawentenan punika taler sangkaning wenten gerak semu matahari sane wenten ring sisi gumi kaler, mawinan ring pasisi gumi kelot rasa panas nyane kirang. Dan ya taler ngawadarang dan dingine suhu ring Bali sangkane ngering masan endang puniki kidek wenten ambu sane ngawi gumine sayan dingin.
0: Gatre basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
1: Rekalan Rai Gubernur Bali Wayan Koster ring upacara pangkelingan hari lahir Pancasila ring lapangan puputan Margarana Niti Mandala ngawedarang Pancasila puniki nenten wantah pakelingan sane kemargiang ngewarsa nanging pinake jangkar moral bangsa anggen ngarepin sekancan ab jagate sekadi mangkin anggen ngewetuang kesantian jagate. Kawedarang, pangkelingan indike hari lahir Pancasila puniki cihna rasa hormat, majang ring para tokoh bangde sanis sampun ngamedalang nilai-nilai Pancasila. Wayan Koster, taler, makelingin, yowanane sami mangde nenten wantah nadosang Pancasila, pinake teks sejarah nanging mangde prasida kedadosang dasar, anggen ngemargiang kauripannya nih. Gatra selanturnya nih rekelan rai, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman lan Pertanahan Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja, ngawedarang, Pemerintah Kota Denpasar ngaptiang mangde samian genah sane kantun kasorohang cemer, ring Denpasar prasida ical ring warse kalih tali pitung likur sane jagirau. Kawedarang, sane mangkin wawidangan cemer ring Denpasar kantun wenten ring wawidangan margi karya makmur, taler sane mangkin mas status sertifikat hak pakai utawi SHP druen pemerintah kota Denpasar. Pembangunannya ne pacang kemargiang warse kalih tali pitung likur sane jagirau. Sedewa Atmaja ngawawahin detail engineering design utawi DED, anggen penataan ring wawidangan margi karya makmur punika pacang kasusun ring anggaran pauwahan warse kalih tali 6 likur, santukan DED sane kasusun punika muatang galah abulan. Inggih pamirsa, wanta kadi asapunika Gatra Basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pangremba Gatra Basa Bali ngelungsur mapamit. Puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
0: Asapunika wau sampun.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sangga penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana dan para pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

swastiastu. Ini Ratu Widadani pamiarsa, tembang warga, ring acara, ring perumpat RRI Denpasar puniki. Malih titiang kecunduk ring Ratu Widadani pamiarsa sarang sami. Janten sampun nyabran rahine anggara kasih mungkin. Janten sampun kedagingin antuk tantri nandake pisah carana sarang lawe Panji Wijaya Karamo puniki. Nggih, semetuan sane sampun sayage puniki nyantos-nyantos acara duwe menika denyane gungsir titiang ring puribian basir wakiang rai cok rakedut puniki puri pejang akeh pisan puniki putri nyoman gede widana kak geyo kak landung puniki malih pak wayan surupa puniki sami puniki sampun ngontek di tiang mangde ke koling kocap. Ingih, mungkin sampun presiden di tiang oling menawi sampun wintan ring pesawat duwe suang-suang. Iya, sedurung katur ring pamiarsa di tiang pacang mahbah puniki. Puniki talar gumentos nyantos pengeroh ratu kakiang menawi macet ring margi puniki. Jagi ambil di tiang ring pisace arana puniki. Sake wanten cakep ane sane dumunan puniki duane wenten kalih cakepan mbinayan malih kidek pisan puniki. Inggih mangetan suwe titiang ambil galah mungkin jagi babah titiang ngambil titiang ring demung puniki bisa ciarana. Om agenamastu namasidem.

0: Inggih, Ratu Widodani pamirsa, sampun kalih pada titiang ambil sane bawa sarang sane panjang. Inggih menawi mari bos-bos pamirsa sane sampun saya ge wonten cakapan bersideng ranjing dados ngelantur puniki. Inggih mangke aturan titiang ring pamirsa sane sampun saya ge makte kertis dados ngelanjing Om Swastiastu.
1: Yang lantur
0: nih. Nah, nih santai nih.
1: Nggih.
0: Cek. Dadi penyung nggih, terus nih. Terus.
1: Tang asake. Tua milik yang sumirna kena.
0: Nggih. Boye je titiang puniki saking dulang punika pacang ngucehang punika.

0: Ustaz.
1: Sane marupo mesah, sane ngeranyang punika panas punika jagate.
0: Kali lipat niragatre.
1: Maka awan yang sekadi kesepungan punika wadana nide sang yang naga raja.
0: Sang yang naga pati.
1: Kewendana nide rares sang yang naga pati menekadi sang yang anantoboga.

0: Taka biasa punika wicarane sepatutnya wenten punika pomaraya cita pomari sudah.
1: Panjire raksakane
0: duaning ide sang nagaraja sang ananto boga wantah pinake panyejak jagat puniki ye.
1: Mangkana raseng tuas
0: kadia sapunike rase-rase titiang puniki ring kayuna
1: dan Prabu Ari Dharma.
0: Ini sane mangken kawentanan ide sang Prabu Ari Dharma sapunapi.

0: waning duka pisan punika ide sang para buari dharma mawen ngeraros ketiwakin punika antuk panah ide ne
1: sirna alnya siwulalu
0: kantos benyah ikoh ipun ilelipi sane tamar punika
1: sesember atau gongkang
0: yang
1: tenwentan tenyarang
0: ye di jeka ne
1: kubu
0: nge
1: yang lungsur mepamit om santi santi santi om
0: nge nenek santa sampun dados penyungu puniki nge rengungkur nenek santa sira malih ngeranjing niki om swastiastu
2: om swastiastu gongkang
0: ya dah kadek.
2: Nge, di piara tuh.
0: Nge, terus dah.
2: Nah, tentunya tuh, bengkak.
0: Terus.
2: Atau kakian kereng rauh tuh.
0: Kereng rauh, hidup.
2: Nih, nenek santang, sandang dumun.
0: Yeah.
2: Om swastiastu.

0: Inggih uning ayang titiang mangken wantah asiki kemantan punika para misuari ni desang para buah
1: kewalo seri nerapa waduh
0: wantah ide kemantan punika pinake para misuari ni de nenten wentan malih sanesio asang rabe ni de

0: Urus sedekan ide kasungsung punika kajungjung iri kering jagat teh.
1: Nerapati aseng asamito.
0: Wawu enten harus atur punika paru pate, paru pandito sami. Yah, jek mekenyung manis punika ide sang Prabu mangkin.
1: Ngeleng ngare was kata ko dening sun.
0: Ngandika rare sidun atuh paman. Karo atur paman nak subuh nyen kapi kayun ban gelah to paman.
1: Sajar iro iki.
0: Itu masih wawungu atur para bagawantone aneh aja dini di penangkilan.

0: Ngaonyang tuh ngardi rahayu ngutamuyang ke darman sing ado sing nak ngutamayang ane tidong tidong nak keto nyen kapi kayun ben gelah paman nah
1: ali dikit tu kong kak
2: nggih

0: pangidang juga lah. Nabdaban gumini apang rahajang apang melah keto nyen kayun gelah paman.
1: Wah ayo mana kapo keto.
0: Cakwela do pesan nyen paman. Semenang saya nyebatan nyen buat kayun maniro ne.
1: Rebella sang kuiki.
0: Unuk tatu John maniro ne teh. Dini bakal mabuncing.
1: Dan kuati lano awewako.
0: Bob. Kekenaban paman. Nak nebe ni ke kayu nama niru ni paman je ke lah. Nuponin dah nak bajang-bajang sedino-dino.
1: Wantan ring iti haso.
0: Nak adanya gelah ngebit-ngebit yang ditu dicakapan iti haso ni tu paman. Nah.

0: Ane ke kawi tu. Antuk idus angyang siwo tu.
1: Sakran dano riantani padmorun.
0: Pang majalar sangin patemun itu dengan rabi. Itu di pemerah menganimi ngalup. Itu nyen kayun gelah paman. Ingin paman sanggup.
1: Ada sesuma juga,
0: Pak. Iya, becek, becek, niki, becek, becek, becek.
1: Ngampurang, cok, kira langsung, aduh.
0: Iya.
1: Ini dari biar aku, mungkak mungkin dari Madeoko,
0: dalam. Mulah, sana sampun-sampun makde karcis.
1: Iya, mungkak mungkin, iring, gongkak. Iya, ratu, gongkak.
0: Iya, dah.
1: Ya. Dan itu kerama Sandi, Om. Sandi, Sandi, Sandi, Om.
0: Iya, udah kadek, sampun dadas. Nomor kalih, peniki. Ngingge sampun wonten ngarane Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, sira niki doh aja suara. Suara doh aja keluar-keluar niki ampun di kamar.
2: Nggih.
0: Ah, ampun.
2: Nggih, nggih.
0: Jero cita niki.
2: Tiang?
0: Sira niki.
2: Tiang saking Glungkung.
0: Oh, Buadi. Nggih. Kada nak jero cita mesaih aja modulasi.
2: Inggi, tiang jagi apa urun niki atuh?
0: Terus, Bu Adi.
2: Om Swastiastu.

andampingin rares mapengange antuk wastra-wastra sane sarwa becek punika.

0: punika pinake pemabah pemabah he punika sami eh.
1: Nidar anungin salu
0: waning ngitarin punika panggungnya.

Wenton raris pepayasan mena kade lelonter-lelonter punika ampuang angin raris beng ngelibir punika samnya.

Orang harus kecingak pun ke wenten napi wastana ni ke sekadi ambu pun ke ambun jaka ni sana gading-gading pun ke.

0: Di rumah putih punika raris ke kaput punika antuk kasel punika mawin aja nyentak kewentanannya nih.
1: Peri nendo abro amuro
0: mawinang

0: Terus ketadaban punika.
1: Saku hing raja berano.
0: Wentan raris sekatahin punika raja beranone padruen-padruen ide sang perbuah.

0: Untuk itu, Sang Prabu, sana ngenken patihmu, punyangmu, gelah, ke pedruwian gelah, kentan itu.
1: Kalih len seri nate dewi.
0: Punika raris, rabi ini punika, Parameswari ini dene, punapi.
1: Ngalumrakan

0: Ida sampun ulang pisan tu kayo nene jagi memargi ini pacang melabuh geni asapun ikah raben ida sampun Rabu hari Dharma.
1: Matur suk semua titian. Niki bentan salam sarang Bu Ayu seputar Niki.
0: Nggih, turun turun.
1: Bu Ayu, nalar Bu EKBB.
0: Bolotnya tuh. Sari nyelak-nyelak ragana.
1: Nggih, nggih. Munggah makin malih jebos. Nggih atuh, cu tetang ke.
0: Nggih, nggih deres.
1: Atuh gongkak mang de sekate kena nglantur
0: nggih.
1: Makin tiang lungsur pamit sinep tiang antuk rame santi om santi. Santi-santi,
0: oh. Ingeh, Bu Adi. Ingeh, sana konek untuk Bu Adi. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Tugungkak.
0: Iya, nek marah jadi nyak, jadi pas, toh.
2: Ingeh, aduh.
0: Tentunya anak patuh aja modulasi, toh.
2: Ingeh.
0: Ingeh, jero cita, ingeh.
2: Ingeh. Titi yang belajar hak sinom lawe, aduh, ingeh.
0: Oh, durus.
2: Ingeh, jaga kabitin.

0: Raris ngandika dani sirang lawe. Adi adi adi ajak dadua sat sat jiwan permanan beli ne anak ibu ke dewa.
1: Mungweng maha prana wati.
0: Gitu masih adi adi adi dia prana wati.

jag sengadanya nidaang bakal nyaihan unuk bersih ning ne ketonya ngerasa yang beli adiak.

0: Cireh, subuh pengenan nih dosang yang kawi. Tersenaan adine sing ada bentet lu dah dua jak subuh besik. Nerus ketonya nadie.
1: Kayo kaning kalangon.
0: Tuh anengarano yang jak setate kelangen. Kelangen anak ibu kebeli ya.
1: Dewaning ayu sa bumi.
0: Dijual yang bendini di sejebak. Jaga teh sebeten langit sedur tanah. Sengado ane nyaih bakal kejegegang adine.

0: Sireh besek wena ni kayu ni beli. Nulus kayu nadi ni. Pati berata sak yang laki kita yang sing man beli bakal ngalih adi.
1: Suk semua, suk semua. Panggang aduh titiang niki waktu nembe titiang ngambil niki aduh ampura
0: nggih. Nggih, pun becik. Nggih niki nak ngelawe nak nyajum rabi kan ada ados ngajum. Dijoban ale nak rabi juga aja.
1: Hingga tunggung kak niki nyelanggalah jebuas niki ni santai sampun nge udah weni munga wabu adi nge menikah kemantan tunggung kak orang titiang om santi santi santi om
0: hingga jero cito sampun hingga sana sampun konek untuk jero cito munga munga om swastiastu
2: om swastiastu rahajang wongi tunggung kak
0: nge niita.
2: Ini,
0: ampun apin dia gatra tu. Nge gatra, cek becek.
2: Aduk enang lantur, atur.
0: Yes.
2: Bapak saji, derang rau.
0: Derang rau ini. Menawi enten karya minat.
2: Yang nyarang yang melajah. Kacong, demung.
0: Durus.
2: Tuntunin tu, kak.
0: Nge.
2: Om, sasya. Yang melajah panjang, nge.
0: Durus.

0: Gering atang suara dia.
1: Ngadu, Pak. Nah. Nah, jumlah mana, Pak? Nih, jumlah mana, Pak?

0: Saka walau kene yang adi, adi patih madri dewo. Saka yang mula las galang yang hidup beli ni adi.
1: Itu pisarangku.
0: Cutat ni adi yang bakal serahin beli itu adi.

0: Gitu masih apang barengane kaping juru adipati ne.
1: Merayat kita
0: ngajite ngelik ngelik itu
1: merayat.

0: Ngatan adi wangunan yang tu widi widanon donyen kanting sap adi ya.
1: Luering bicaruk.
0: Kita masih ingatan kapin bebutane ada buta dengan kita ingatan tu adi ya.

Apang tekad adi ngalaksana yang upekara, tekadang di pasir, gitu masih tekadang di gunung.

tujuh wali kramune adoran tas di puro-puro kayangan tuh. Dan yang kanti ading sap ingat tuh adi.

0: Dengen sap nunas kapin sang morago biksu sang morago resi sang morago pandite apang ide ngicenin pituah-pituah kengken benah ni anak yang ngelaksana yang upekara kita nyen bebesan beli ni adi adi patih madri ya dewa
1: matur sup semua
0: yeah, cik sanike
1: kirang langsung wajiana sinak
0: pun bon.
1: Banget Ingin, dong kak. Nekin, KBB dereng boleh nge?
0: Makari, jejeng limana sih, man-man?
1: Minap sibuk, minap niki bosa. Munga baik, boyan sari merta dalar. Mondo kenar aja. Bung biang sikit kalek, mungkin munga. Cep semua tuh, dong kak.
0: Nge.
1: Terang sami, sana seneng nyareng yang cemang warga, mangdo munga. Sana dereng boleh. Ini sampun boleh ngiringnya kongka nenek mau pamit atuh.
0: Iya yeah, nih.
1: Ganti om.
0: Ingi, tu ide dana dua neng tugak pisan peniki galah he. Pantan melebar ring tengah margi desang pegat kentane gendengnya ampuriang peniki melebos bos malih iring di tiang ring palat yang kaping kalih dua neng galah peniki ten boleh minap apa deh peniki. Penika ampuriang demun sana durung presiden melebos ring palat dan kaping kalih malih iring titiang punika. Durus putri.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya sudah

0: Win.
1: Yes, akhirnya menang juga.
2: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
1: Biasa, lagi main game.
2: Aku kan emang pinter. Aku tes ya.
1: Oke, oke, siapa takut?
2: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
1: Pesta tahunan dong.
2: Salah, salah tuh salah.
1: Terus, pesta apa?
2: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
1: Oh, aku baru tahu loh.
2: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ini radio dadane pemirsa sane sam kantun susadio peniki ring acara tembang warga peniki ring perempat RRI dan pasar ngiring ngangkin lanturan ring paletan sane kaping kalih sane sampun makde karcis duaning loket sampun membuka peniki lurus ngeranjing jero peniki. Nggih, sampun wonten ngranjing. Om Swastiastu.
1: Salam.
0: Nggih, Kak Tiatop.
1: Ampun.
0: Kak Tiatop iki.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih,
1: gedung Kak kene iki anyaran iki rata.
0: Kak Amrita.
1: Dan
0: di tengah kiri lembongan. Oh, mangku praja. Duras, duras, duras mangku.
1: Campuran ini di tengah bat.
0: Minum-minum kedek naik.
1: Om, swastiastu.

0: Inggih, sane mangke nuning ayang titiang. Rares kepak-pak antuk. Cecingak sane nyunyur manis punika.
1: Lamareni ya masku.
0: Munawi biang ni puniki sane ngerentoh bawa cano. Nah, mai kening. Mas yuat man biang ni dewa.
1: Adul wir taning rat mirang.
0: Rasa-rasa yang biang, cara sing digumine, keto nyen kayun biang ceningnya.

0: Ia ngerasa-rasa yang biang. Ida Dewi Saraswati rasa-rasa yang biang tedun dini dijaga teh.
1: Wah, walah sering muda ke sihan.
0: Suece ida teken. Anak ke belok, anak ke kesedihan, cara biang janih.

0: Dumadak, dumadak jo. Apang makelonyan biang nepokin anak ke bukoy dewa.
1: Maka kembang dening ya ya ibu.
0: Apa ada angon biang ngajak ajen ni dewone bubunga bunga natah keto nyen pang mekelo je tepuk biang keto cening cening dia tantri dewa.
1: Iye ate gong
0: kan
1: ade mantan dia.
0: Iye jero angku.
1: Yang tapi yang bengak batuk.
0: Iye. Iye.
1: Ah niki dicang lah ponakan niki Bu Pandai Remandang. Pandai kecambung niki mugi rahajang.
0: Iye. Rahajang rahajang Bu Pandai.
1: Iye ate. Agang ki agung si rajin kada gong kat salah.
0: Iye.
1: Madio ke salah mengah lebar sarana. Tujuan kak. Ingin lah tu.
0: Ingin je lah. Tuan
1: ini jampun di tiang. Atau misang di tiang galah. Mungkin atau di tiang galah. Ingin tujuan kak.
0: Ingin.
1: Minta di tiang untuk perempuan santi. Om. Santi. Santi. Santi.
0: Ingin. Di rumahku para jepati. Sampun saking nusupun itu. Ingin ya dengan kau di rumahku. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Mbah, man masih.
2: Boleh masih. Atung karo boleh.
0: Gak ada nak ngambul.
2: Ada ngambul tadi niki ngambul cerapatu sama kue.
0: Inge waika.
2: Inge mangku kita rajam sana dumo nini Ita sampun udah kade. Bu Adi sampun.
0: Ini
2: santar ada penyu gak unge.
0: Inge, penyu gede aja Ben.
2: Nge rajang ke siang kang yang nak sampun-sampun tu geng kak.
0: Nge.
2: Niki udah yudah nyerangin tu.
0: Terus dah yudah lebas nganjing.
2: Abis kena mas tu.

0: Duaning mangihin punika putrine jeung nangis sing-singan kadirase nek kayun sang nagarajane ingaken putrine nangis.
1: Iya.

Iya, iya. Dong jening, jening kengken, jening lejak nangis ada jening mai, pakan raris kagelut, punya ke putri ni dona.

Sahung Andika, Andika itu sang naga raja, ning-ning, menang-menang, ning-menang, sambil ngide ngusap-ngusap, toyan penyingakan puterin itu nih.

0: buat idewe te na angon bapu pengantungan jiwa nen menang na suot mondong ngeling
1: bapa anda
2: iwang kau tu
0: ne no kenapa
2: kata tu.

Yani de sang bupala ke sang pina ke petedung jagat kesarengan antuk ide sang meraga bagawantuk.

duaning idos ane prosedur pacang mice yang piteket pinak sekadi tutur tutur punika.

Waning mangno presida punika nelebang pengastawane ringido sang yang siwa.

0: Wong.
1: Iya nering perayangan, iya nering pura-pura, angin sekar sane sukle, sekar sane becek sane mik-mik, dan pabinayannya nih.
0: Ya deh enggak.
1: Nah, pada waktu yang alih topik nih.
0: Kang Yang, ada Ratu Kang Yang, saya kira langsung Ratu Kang Yang. Di Ratu Gengka.
1: Yeah.
0: Yeah, di siang mau katro makin tidik. Di Ratu Gengka, malah jebos budal becek-becek yang margi Ratu ini. Ratu Kang Yang, Kang Kena, ide ngantu Ratu Kang Yang ini. Kang Kupina, munga manggil Kang Kupina. Ini santa sampun wawu nge. Bu Abi sampun wawu. Nge menikah kau mantel ratu regong ka. Ampun boleh nuna samo. Ibu loron nge. Ampun segar manggil ratu regong ka. Nge atur rengsiang ngalah manggil ratu regong ka nge. Upo tantang mangke nate Brahma Santi. Om Santi Santi Santi Om Rahayu Ratu Gengka.
1: Inggih Bu Loder sampun boleh puniki. Inggih ring ngukur Bu Loder. Sangre titiang tabanan malih Kak Nadia. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Si Bang kedua jani dah.
2: Inge, si Bang Niki, Ratu Gengka.
1: Dah wening ya dah.
2: Inge, Ratu. Sanang, anu Ratu Kacang lereng lalu nge.
1: Kalanjutan non Bu Loder eh?
2: Ya.
1: Kalanjutan?
2: Tuh, Niki. Niki yang belajar kenton Ratu Gengka. Durmo lawe Ratu nge.
1: Oh, nge, terus.
2: Inge yang termanut, Ratu nuntun nge. Ne wajan Ratu dapat Niki tu.
1: Nge, coba.
2: Itu yang mirangi, satu tengah onek-onek nartu ni.
1: Nge.
2: Om Swastiastu. Durmetati nama kata jantungnya.
1: Ini kata anak eh. Well, durmi de durmi. Durmi te.
2: Iya. Ini bawa angelis.

Nghe lần nhất, lần nhất. Yes.

0: Ya, terus.
1: Wirang ruang ngarantunan.
0: Ya.
1: Uyoga ati bro merawi.
0: Ibro anak putih.
1: Tapi itu?
0: Ibro anak putih.
1: Oh, kan. Ibro anak putih.

0: Yen kene te betaro ne cento ane bakte nin cening.
1: Namo Shivaya Nami.
0: Sing ada lain ide ide sang yang para Siwa.
1: Tua mulia sama lunggu.
0: Raris sarang-sarang pun ke Gusti Biang sarang oka andane di atantri malingge.

0: Usap sang ayu.
1: Irek araris ring kursi dantone punika dane malinggih sarwi kaurut-urut punika okan dane ni dia tanteriye.
0: Saran denda luru.
1: Ketake ni ngeraris antuk kebiang, men kengken adik ini cening cara anak kejak sebat

0: Wendane raris panyeruan, dane raris maturuning ring dane Gusti Biang.
1: Sadar awot
0: sahe nampaknya nipun panyeruan ngaturan semua pangubakti.

0: Matur arisipun penyeruan. Inggih ratu, ratu Gusti Ayu Biang, nawagang puniki indek okane ratu ne.
1: Sadinga marakrati sloka.
0: Dane Gusti Ayu. Tantri nak sadina-dina punika ngulik-ngulik sastra, ngulik-ngulik sloka kentan ratu, ratu Gusti Biang.
1: Suruhanira pujang guru.
0: Tuanin kapituduhan untuk guru naben. Dane ini mau enang sekadi anak keseming dane dua ini megadang asapun ike Gusti Biang.
1: Ingi aku gongkang.
0: Iye.
1: Ngontong galah.
0: Cek nih cini cek.
1: Ingi kadi asapun ike presiden itu yang nangin.
0: Ingi.
1: Tidang langkung tinggiang lunas pengrana pengampura ratu.
0: Iye kak Uwi sampun lagi nge.
1: Iye dimuki sami Fadil Kena dan Rahayu sarang sami lagi.
0: Iye.
1: Iye nitian yang kita menggalah. Walah wali yang setia untatin untuk ramas untan. Om santi santi santi om.
0: Inge kak Uwi sampun lagi nge punik. Inge ring ungkur kak Uwi kak angku gede kak Uwi menawi mungkin. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge Kak Kumis.
2: Inge Patut.
0: Inge, peh lama tak bersua. Inge Kak Kumis.
2: Benten kesibukan ring gunung.
0: Lo kenten. Inge.
2: Mungkin kondalan.
0: Mungkin ampun inap, ampun inap.
2: Jadi yang tegar nih ki lawe ki wanten. Dan lawe ceritanya tu kelihatan ya, itu yang mau mempurukan lagi.
0: Iya, ini coba nge.
2: Om Swastiastu.

0: Nah, yen sampun sida ngangen dasar pepelajahan sastra agama, sinah presida pacang terkendali ten jelebur ten prisical cakawan ten terkendali. Dados tatua sane becik sapunika yang titiang ngemanahan Pak Komise.
1: Ini yang sampun hepak Komise Pak
0: Inge.
1: Semua ni kita yang meragi yang kenten. Ampun katut ni kah kenten dongding ni.
0: Pas.
1: Letang.
0: Inge.
1: Kita yang pamit ni memang tu boleh terbitan malah.
0: Inge, Kak Komisi sampun.
1: Dan tio.
0: Inge, Kak Komisi tegalalang puniki sampun. Inge, kantun malih galah malih kide. Om Swastiastu, ira niki.
2: Om Swastiastu, tukang kak.
0: Iya, marau, medal. Marau, medil, medil, medal.
2: Ninita, tuh ngedateng.
0: Ninita, ampun, usang karya, ya.
2: Buat KBB, di rumahku kiper aja, pasti.
0: Iya.
2: Selemong, tuh, nge.
0: Iya.
2: Cek semua di rumahku, ampun, megatre. Tukang kak, itu yang orang melajah kita, tuh, nge.
0: Durus.
2: Om Swastiastu. Tiga sarga.

0: Rikarara Sang Garuda nyarangin punika ida Sang Hyang Wisnu.
1: Amodering kesirarenau.
0: Jagi melincerang punika segara susune.
1: Sang pulau dan seloki.
0: Enten punika siodase akeh nyane punika paletan nyane.

0: Nggih, mangdo becik antuk medar tiang punika pun api punika kekidungan nyane.
1: Nggih, Tukung Kak, seksemu tuh galang harto tukake yang dan raut nggih.
0: Dan raut.
1: Enak Tukung Kak ring puri sami.
0: Nggih, mangdo sami
1: kan. Seksemu dai mede okot dan meresidang tunggu rayu sedang kesajiman tuh nggih, raja ngerayu kena ring riyo tuh. Nggih, pamit tuh Kang.
0: Nggih, salam sarang sami.
1: Santi santi om.
0: Nggih, Gong Yang Si Agung sama. Nggih, malih siki sane bawa niki sira sane dados penutup sane bawa Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Gong Kak.
0: Nggih, sira niki.
2: Iki yang Nini Alia.
0: Ini Alia, Kang Wang ne bawa nih nggih niki.
2: Nggih.
0: Terus ini Alia.
2: Yang Sriageng merarian dimun. Siti yang belajar seperti niru ratu.
0: Ih, niki nak tantri mangkin ampuneng.
2: Tantri tu.
0: Nge, ampuneng. Tapi niru hari Sabtu nge.
2: Kenten nge. Ampun deh, ten maktu kenten kang yang men yang menikah mantan nge tu.
0: Nge, nge, nge.
2: Tentang
0: ratu. Nge, kang yang niki dua neng sampun kelas penike galah. Inggih ni Alia sampun dados penutup niki. Inggih ratu dadane pemirsa, duaning galah sampun nepek las puniki tan presiden malih ditiang ngiring benjangan malih ring hari Kamis wenten, ring hari Sabtu wenten malih puniki. Untuk punika kirang langkung untuk titiang nginter acara duwe, titiang nunas pengampura. Untuk punika sinop titiang untuk ngaturan para mau santi. Om Santih, Santih, Santih, Om.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakulan Roy para pemirsa semedon di dia sedang don musikian ring perempat Suara Budaya Bali sedang mangkin di Mahendra pacang nyarangin para pemirsa ring lawangi ke di mangkin antu ngaturang siaran kalanguan jadi itu di tiang drama legenda sedang ngambil judul Men Brayut.
2: Bagus sekali. Seorang perempuan digelantungi anak-anak kecil. Kanan, kiri, ada yang nyusu, nangis. Indah sekali. Oh ya, perempuan itu bernama Men Brayut. Anaknya 18. Jadi proses ngidam, hamil, melahirkan, hamil lagi, melahirkan. Wih, hebat. Ayo kita lebih mendekat.
3: Pikiranku melayang entah kemana. Aku bisa rasakan betapa indahnya dunia ini. Oh, ternyata rembulan mengintipku di balik awan. Terkadang dia tersenyum, terkadang menjibirku sinis. Mungkin dia tahu sebegitu banyaknya warna kelam yang aku alami. Oh ya, namaku Ibrayut. Aku anak sulung, sehingga bapakku dipanggil Pan Brayut dan ibuku Men Brayut. Kami adalah keluarga yang sangat miskin. Bapakku petani yang gak punya lahan. Adik-adikku banyak. Ini kisahku. Waktu itu aku sekitar 10 tahun. Adik-adikku laki-laki dan perempuan sebanyak 17 orang dan masih satu lagi yang ada dalam kandungan ibuku. Kalau dibayangin gimana repotnya bapak dan ibuku mengurus aku dan adik-adikku. Pokoknya susah menyusahkan. Ketika hari suci Galungan, bapakku pagi-pagi sekali dia sudah bangun, menyalakan api di tungku dapur. Dia menanak nasi, membuat sate, sate calon, sate pusut, menggoreng kacang-kacangan, kacang ucu, kacang koma, kecai dan kecarum. Tak lupa telur dan ikan teri digoreng. Sesudah matang semuanya, terus diatur, dirangkai menjadi sesajen yang akan diaturkan di sanggah atau pura rumah. Sibuk sekali bapakku, dia yang mengerjakan sendiri. Sementara itu, ibuku masih mendengkur, tidurnya lelap sekali. Aku pandangi dia, pasti lelah sekali mengurus begitu banyaknya kami. Adikku semuanya masih kecil. Ada yang terlelap di kaki ibuku, ada di bahu, ada masih nyusu, ada nangis, ada usil, ada yang ngamuk. Riuh sekali. Ibu dikagetkan oleh suara dengkuran alus datang dari perutnya. Dia lapar nampaknya. Dari kemarin gak sempat makan. Ibuku terbangun sempoyongan dengan bau amis tak sedap. banyak kutu sampai merambat ke leher. Tubuhnya penuh koreng. Sambil menggaruk-garuk badannya, dia menuju dapur. Jalannya pincang karena anak-anaknya yang bergelayut kanan-kiri. Digendongan, dipunggung. Tapi sama sekali dia tak peduli. Ibuku menyantap makanan dengan lahapnya. Beralaskan sebuah piring kotor yang sudah pecah sebelah. Terus dia makan, walau anak-anaknya nangis tak dihiraukan. Pembrayut marah sekali melihat kelakuan istrinya yang membiarkan anak-anaknya menangis minta nasi.
4: Hei, sialan! Tak lebih dari anjing kelaparan tak bertuan. Binatang pun gak pernah membiarkan anaknya nangis.
3: Ibuku hanya menoleh tanpa kata. Dia melanjutkan makanannya yang belum tuntas.
4: Bangkong, Nyai! Kau enggak punya kuping ya? Nyah kau dari sini. Aku enggak sudi lagi padamu. Udah kumal, malas, enggak tahu malu lagi.
5: Li, apakah ada sebutan yang lebih hina dari itu? Silakan. Tapi berkacalah, setidaknya di air limbah itu.
4: Apa maksudmu?
5: Kau masih ingat? Dulu, saat aku masih gadis, sebelum menikah denganmu, segala pekerjaan perempuan, aku bisa. Memintal benang, menunun, membuat sesaji, apalagi memasak. Aku bisa semuanya. Bahkan, merawat diri dengan berbagai ramuan tradisional, aku mampu.
4: Kalau mampu, apa buktinya? Bisanya hanya ngomong. Pekerjaan hanya hamil dan melahirkan anak. Lihat nih, anak banyak tapi gak terurus.
5: Heh, jaga mulutmu itu. Kau yang menyebabkan ini semua. Kau laki-laki yang gak mampu menahan nafsu birahi. Kalau aku menolak, kau katakan tidak berbakti pada suami. Sekarang, aku yang salah. Begitu. Hidupku sekarang hanya untuk mengurus anak-anak. Aku tak pernah peduli dengan keberadaanku. Tenagaku terkuras. Bagaimana aku bisa membantumu bekerja di sawah, di dapur? Aku gak bisa. Dalam benakku, hanya ada aku harus mampu merawat anak-anakku agar mereka bisa tumbuh dewasa.
3: Bapakku terdiam. Sisa sesaji di tangannya terjatuh. Air mataku menetes tanpa henti dan menimpa adik-adikku yang menangis sejak tadi.
4: Sudahlah. Sudahlah, Mimi. Maafkan aku. Aku telah menyinggung perasaanmu. Mungkin ini sudah rencana Dewata. Berhentilah saling menyalahkan.
3: Dengan kejadian itu, aku ingin meringankan beban kedua orang tuaku. Belajar dan belajar. Begitu juga adik-adikku semua. Mereka nurut. Nurut pada kakak-kakaknya, kepada kedua orang tuaku. Seiring dengan berjalannya sang waktu, kami tumbuh dewasa. Semuanya sehat, rajin bekerja, pintar-pintar semuanya. Bahkan semua orang terkagum melihat kami. Katanya, anak-anak Pan Brayut semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. dengan kegigihan, tekad membara, keinginan untuk bisa terlepas dari ikatan tali kemiskinan, kami bisa meringankan beban orang tua. Dan adikku ini Nyoman, yang perempuan, sekarang dia sudah jadi menantu penguasa kota ini. Hidup layak, pintar, cantik lagi. Aku bangga pada mereka. Suatu saat aku kumpul, bapakku berkata,
4: "Anak-anakku semua, sekarang kalian sudah pada dewasa. Bapak bangga pada kalian. Sekarang Bapak akan pergi ke Guru Jempong. Bapak ingin meninggalkan keduniawian. Bapak ingin belajar kerohanian. Tugas Bapak untuk kalian, Bapak sudahi. Kalian harus selalu saling menjaga dan melindungi dimanapun kalian berada."
3: Kata-kata Bapo terus mendarah daging dalam ingatanku. Kami sekarang sudah semua pada menikah dan pada berhasil. Terima kasih Meme. Terima kasih Bapo.
2: Demikian drama legenda persembahan RRI Denpasar dalam judul Menbrayo. Sampai jumpa.

Semudah didi harakalan raih perpemiarsa senewawu sampun naturin titiang drama legenda Men Brayut. Pasti kau nyanyi presiden menghibur rakalan rai para pemirsa sering kalah pengini mangkin. Nandurang di tiang aduk ngaturang siaran kelangwan, aduk ngaturang teman-teman pebali. Boleh jebos jadi sang radir yang kalah dulu ini ring telepon 223361. Temang, saking pompi pahlawan pengganti durus biar sayang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan di dalam kalian rai para pemirsa senengan dunia rangin dede ring perempat suara budaya Bali senawu sampun katur tembang eh. Pahlawan pengganti saking Pompi dumugi je presiden menghibur para pemirsa ring alam ngini mangkin langsung kemudian sang radit yang selamat malam
1: Om Swastiastu, selamat malam.
0: Om Swastiastu, selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Bu. Selamat malam, Bu
1: Eka.
0: Terus.
1: Bang, ini Satya, saking Gubag, nge.
0: Satya, saking Gubag.
1: Nge.
0: Tunggu, nge.
1: Nah, moga terus sarang sami mantan, nge.
0: Mm-mm.
1: Mogi kena susumo.
0: Nyuali.
1: Santi, Om.
0: Om Santi Santi Santi Om WKBB niki sampun bergabung wawu Satya saking beli gubang sampun kecumawi sangis Wali 223361 selamat malam
2: Om Swastiastu, selamat malam Rajang Wengi, Didi.
0: Rajang, sayang.
2: Selamat malam Mangku Sidani.
0: Angku punapi Kak Angku.
2: Kak makin segar kena. Didi dumugi ngantor kena.
0: Stungkare.
2: Nyangre lainan suci galungan sugiran Didi.
0: Nggih.
2: Seneng awe Bu KBB.
0: Kemang lagi ni. Mana pe?
2: Bayu kawin, matumpuk-tumpuk.
0: Matumpuk-tumpuk, okey.
2: Tinggi. Ah, muka terus kita serang sami ni. Galak wali apa kak? Om Santi, Santi Santi Om.
0: Tinggi, Kak Mangku Sedani ni sampun bergabung. Hei, Raklan Rai, sana mangkin, terus dumun persia yang sana bacang lintang.
3: Raklan Rai, sane arse tatas uning piala dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten. Raklan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Raklan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia Kali.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Porosa, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sedon reklan rai para pemirsa tembang sana wau sampun aturin di tiang ngarengin para pemirsa sami ngeh gubag niki satya niki tembang lawas luar biasa keren sekali pengarsan saking Bu EKBB dumugi je setada terhibur ngeh. Om Swastiastu Rahajang.
1: Om Swastiastu Raja Wangi Lidede.
0: Yang
1: kita sekarang apa setawa Lidede.
0: Ngeh.
1: Minas tembang Kulitieng ya Agung Suryawan.
0: Napi judulnya?
1: Kulitieng.
0: Kulitieng, ngenten beli.
1: Iya Agung Suryawan.
0: Pak Durung masuk niki.
1: Oh Durung, yang jatuh kulis serabutan ya di gapar.
0: Kulis serabutan, ah niki sampun.
1: Iya, nggak terus sekarang sampai ke mana?
0: Inge, sih semua beli.
1: Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Wali, selamat malam.
2: Selamat malam, Li Dede.
0: Tiang.
2: Inge, satu nanti gase.
0: Inge, sehat.
2: Asteng harus sehat. Patut sarang sana nyarengin. Tetap semangat, Li Dede.
0: Sire, Niki.
2: Bu Ana, wong ayo gede.
0: Enggak, anak dumu narane, Bu.
2: Inge, Bu Ana, wong ayo gede.
0: Inge, dulu sih, Bu Ana.
2: Inge, nolak sembang, eh.
0: Tembang
2: di Meri Sakura, minum kopi.
0: Minum kopi. Oke, sampun Ibu.
2: Angge, tetemu galah wali yang Om Santi, ya, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Wali, selamat malam.
3: Selamat malam, Om Swastiastu.
0: Ye, Om Swastiastu.
3: Sekarang siang di Kabupaten Bandung.
0: Halo.
3: Hey.
0: Yang Ibu, ibu storing niki ibu.
3: Ya.
0: Storing, storing.
3: Oh, storing.
0: Nge, jauhkan dulu dari radionya nge.
3: Ampun.
0: Nge, sampun.
3: Nge, jam buka terkenalkan nge.
0: Nge.
3: Nge, di EKPP Nyakirana. Ini satu jaten Pak Yana Pak Sudik Lugu Pak Eka Mambar. Makasih Pak Eka Mambar soling. Ya apa kabar Pak Eka. Mbak Indira Bu Sinta Direstani Mimi Tuwaji dan Pandesi Pak Angga Mimi Nika Bikombang Pandu Bikombang Pandu Pak Eka Plase Yudha Putra Bu Eka Sempiti, Bu Nini Tanaklos, Pak Gunawan, Bu Ana Wang Ayu Gede, Pak Polos Jaya. Di kesempatan BDD, sekarang siang. Nah, tunggu sehat di BDD nih. Bu Napin, Pak Cuaca Kaya yang buruk di BDD.
0: Panas.
3: Oh panas, gue biasa namanya di Panglin deh, dingin-dingin.
0: Cuma dua hari aja dinginnya, Niki.
3: Gitu ya sama pabrik gitu.
0: Ngiring.
3: Santi
0: Inge, suk semua sana wawu sampun bergabung nih inge. Muali ring 223361. Selamat malam.
4: Om Swastiastu, selamat malam Beli Dede.
0: Ya, selamat malam.
4: Yang Mandira.
0: Nge, sehat sampun niki mbak.
4: Sehat, asung karo Beli Dede.
0: Nge.
4: Begitu taler kenaknya Beli Dede nge. Baca, Riki terang, uling tungi Dede.
0: Nge, patah.
4: Nggak pendingin, kemakin direnyen ngelemahan yang seng, tawang deh.
0: Itu dua hari dinginnya nikah mungkin agak panas ringin dan pasar pun panas nih.
4: Iya. Ama gatres yang Bi Dede.
0: Dures nah.
4: Nge, majang Bi Dede pasti kompun kena nge, rayu rajang. Iki sene wau jero susi nge, rajang suk semua taler gatrone. Ama Indira ampun ampun sehat seperti semula jero. Wenten puniki Nini Ita, wenten Kak Poleng Kak, pun api ya gatron ya Kak. Tapi yang di rumah sakit Kak Poleng Poleng ngebel BDD.
0: Oke, enten.
4: Nih, enten wenten malih Bu Ana senewang nih. Wenten Kak Mbah Manggu Merajopati, wenten Bu Eka Batu Bulan, jero Manurage. Nini Tuade, Bu Wayan Swartini, Mama Enang, Enten Siro, Putri Manggis, Bu Eka, Bu Putri GWK, Niki nyarangin Bidede.
0: Oh, Enten.
4: Nih, saking Enten GWK, Niki Ragan Bid.
0: Nih.
4: Enten Taler Niki, Pak Yanarbo, Pak Duk Mancung, Nunggi Jenak Lantur. Enten raikane sampun wau siro ya malinge enten Pak Dikarjo Pak Rahayu Rahajeng muniko dumun beli dede beli dede Rahajeng tugas mali jebos udang saya gering margi ini santai ngolek niki beli dede
0: Rahayu Rahayu
4: iya sarang udah weni alam bu odro niki nge wau yang bagalah beli dede bentuk kamu Santi Om Santi Santi Santi Om
0: ingin semua Mahindira seni makin terus numun PR siang seni pecang lintang
5: Kak aku mau cari tempat acara yang strategis luas dan keren di mana ya
6: kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar
5: ada tempat outdoor dan indoor nggak Kak
6: Ada dong, untuk outdoor kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya

0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
1: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
1: Bisa dong, Kak.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok temen orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih, nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

kantong kesar. Roma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Saudara di Dengar Kelan Rai, para pemirsa, sana kadun nyerangin dede, ring perempat suara budaya Bali, sana wawu sampun atur yang ditiang tembang. Eh, sana makin ring sesian peletan kaping kali, kita bernostalgia. Talar menginformasikan situasi terkini ring wilayah soan-soan dan dos talar nge menurutnya kantun melakukan persiapan ngareanan piranti serano pekare ridat kale rahina suci sana jagi rauh niki rahina suci galungan mungkin bisa menginformasikan talar. Iya, kalian raih berapa miarsa? Sampun ini yang buka ring 223361 bernostalgia. Inge, selamat malam.
1: Selamat malam. Om Swastiastu.
0: Inge, Om Swastiastu. Inge, Om Swastiastu. Siro niki.
1: Ya. Makaciran dari Sotana.
0: Nggih, pun api makaciran.
1: Nah, itu.
0: Kena. Terus mah.
1: Oh. Itu yang jam sepuluh.
0: Ya.
1: Ada tulisan yang tahun 80 ye.
0: Yeah, durus pernah soal dia. Ya.
1: Tulisan yang tahun 80. Cuman tulisan yang anak yang mulai muncul sekat ye. Ini latihan itu. Saja yang mulai muncul menuju Karangasem menuju ke negara Kenten kemudian ye. Tetapi jangan saja. Dan sini itu sekarang asal ini kita tidak
0: berhenti.
1: Dan ini sekarang sekarang satu. Dan gimana kemudian yang menduman tidak terlalu muncul tidak sekret. Jadi ini yang tidak melalui sendiri. Lali, ajak terang siang review modal deh. Ada yang satu, ini yang dia masih lagi monitor. Nah, mana ini dia masih monitor? Yang belajar, ya. Yang saya monitor lagi kasih juta 200 untuk ronda barat ni. Suruh orang di alun-alun dengan cari kan. Bisik yang ambil murid bisik ya.
0: Mungkin yang pun bisa naik motor.
1: Iya, yang pun bisik.
0: Anjir.
1: Dan kan apa yang itu? Masuk ya, ujian-ujian. Kota tiga jam keber.
0: Alun-alun, nangis.
1: Mau panti kan, kan?
0: Biasa nih, kanti mau panti kan? Nggih,
1: mau
0: kebar montor niku. Nggih, alon-alon yen montor megigi niku, ngasuk gigi sampun gas yen gigi pertama niku. Nggih.
1: Pantes ibu sering dong niku. Montor masuk gigi gas.
0: Adeh, nggih sing semua mbah kaciran.
1: Lasir latihan sen menjemuan nasi masih dan meli montor demen latihan.
0: Nggih, mangkin kan ampun bisa. Alon-alon ring margi nggih. Oke, terima kasih mbah kaciran. Nggih, sing semua sampun bergabung nggih. Om Santi, Santi Om.
1: Ya, Santi.
0: Makaciran ring tabanan niki bernostalgia wau melajah naik motor nggih seperti biasa ilut gas e asu gigi ae mekebar lah. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajeng wengi Bli Dede.
0: Nggih.
2: Punapi gatre niki. Siang tenang lelap nih kini deh.
0: Gatre kena, madu nindi.
2: Sepatu kena nih. Siang wenten pengalaman dungun.
0: Aha.
2: yang kari umur 12 tahun niki.
0: Wih, 12 tahun.
2: Wah,
0: nih. Aha, Titiang 12 tahun tahun kudo nih ke.
2: Tahun kudo rago. Tiang tahun 12 tahun tahun 72 ya. 12 tahun
0: nggih. Nggih nggih nggih tiang di tiang di Joyo geus nika nggih.
2: Rago di kari anu di kenten melayang-layang ya. Di Dede tahun kudo kelahiran di Dede.
0: Nggih, lanjut-lanjut dumun, lanjut dumun.
2: Oh, kenten nggih. Nggih, nggih, ampura-ampura. Nggih, sampun kenten. Menawang nika ten anu he. Ten wenten padi Jawa nika sareng mangkin kan wenten padi PB, padi sempak ta kenten. Itu hari padi Bali ta kenten. Sampun kenten. Yang tenten ngajeng nasi di Dede.
0: Nggih.
2: Tenten ngajeng nasi, tiang semeton ngajak lo limo, kenten. Sampun kenten ngadasan, tiang tontennya ngalih dagang kecari, ajak memen tiangnya. Sampun ngalih tiang dagang dikali-kali, niko. Kan wenten punduan, pematang sawah, niko. Wenten mak mau mulo botor, kenten. Nuning botor, Dede.
0: Napi, niko.
2: Kacang-kacang ane lempeh-lempeh nih.
0: Oh, nggih nggih nggih nggih.
2: Botor wastane niku kinten. Ampun kinten. Sambil lampian alih dagdag, mapan tentian ngajeng nasi, mangkin dondonan kan kinten ajeng kinten.
0: Nggih.
2: Cek ngomaling tiang di Dede.
0: Maling.
2: Ngomaling. Ngomaling tiang doana niko maling tiang. Wenten buahna nepok-pok ke selabah niko ke kali niko. Saru tiang uli di kali tiang redag-dag kenten. Niko pun maling tiang lepan tiang di sok. Kenten lak nek tiang.
0: Yang diumun niko napi wastane maling. Napi malik kal ajang jat nikmat
2: sanikapun iya nenung iya tenten wenten jinah Dede.
0: Ada
2: tugas niko wenten jinah bolong gen kenten nak ngangin lagas niko
0: nggih
2: ampun kenten urusan tas niko pedagang lantasan tiang alihan tiang kakul ajak bapan tiangnya kenten uning kakul
0: uning
2: niko ampun niko or alihan kakul teh TL antasan niko angin kenten lablab tas niko sarang janginnya baso kenten ten mekuah niko niko sadep tiang di jalan antasan mau mejoan ceni niko niko laris niko larne boleh nak tiang jimo nak mau belanja di duang keteng tuh sebolong di dede
0: nge
2: duang keteng
0: mungkin dumun aneh mal aneh ben maling niko adol kendan
2: ten adol niko ajeng niko.
0: Oh ajeng.
2: Nggih. Niki sud yang kan ampun sud tas tiang ngalih-ngalih dadan niko.
0: Nggih. Mungkin
2: kakul tiang ngalih-ngalihane ajak ke bapan tiang kenten. Niko pun adep tiang angin tiang sayur mekuah kenten. Nggih niko kan dekor angin dekor daun niko beli dede.
0: Nggih.
2: Nggih rumah nak jiduan keteng gitung keteng anak-anak niko. Niko selantasan kelang kau mangkin kari jinahnya niko beli deh.
0: Oh, ngan kenang-kenangan ke?
2: Iya, kenten baru di kenten tiang nak. Kan pemasan beras tuh niko. Wadahnya bumbung aja emen tiangnya.
0: Ih, ake yang medui?
2: Mangkin kari niko adik tiang mangkin ngerakso.
0: Ah.
2: Adik ipah tiangnya kenten.
0: Nih,
2: terkecilnya tiang wenten upacara tak kenten.
0: Aha.
2: Sekali wau niki tiang perlu jinah bolong bolong asli mulih tiang ideh kenten juari je tiang ideh kenten kisah tiang
0: sulit ngerah jinah bolong asli mungkin ke
2: nggih sulit ampun.
0: Oke, terima kasih Mbah Tunindi.
2: Meniko anu tiang kisah yang nak wenten malah nyambi
0: deh. Eh, jangan gye. Pokoknya satu-satu gye. Karena gye. Panjang niki.
2: Nggih. Dede.
0: Ya.
2: Bos pulang men-men kenten mantuk Alun-alun nggih.
0: Inggih sing semua Mbah Tun Indi nggih.
2: Nggih kan rangke slamet ring margi
0: nggih. Nggih.
2: Nggih sing semua titiang galah walian titiang.
0: Heeh.
2: Antuk Kramo Santi Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Rekelan rai terus numun biar siang sene macang lintang.
3: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
4: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
3: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah. Jek lahap sekali.
4: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
5: Kusaba Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Stana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

0: Saudara Dede Arak Lanrai, Prabu Miyarsa, Senengah dan Nyarangan Dede, Reng Perempat Suara Budaya Bali, Tembang, Sana Wawu Sampun Katur, Ngeh, Sana Mangkin, Langsung ke Mantan, Muali, Sangra Dede Yang Ring 223361, Majang Reng Prabu Miyarsa, Semudah Dede Yang, Sana Jagi Nyarangin, Durus Rauhin Dede Yang. Selamat malam.
1: Rajang, Dede.
0: Rajang.
1: Om Swastiastu.
0: Nah, Niki Wawu tepat pisan. Om Swastiastu. Diuban kena. Ya.
1: Nostalgia.
0: Nostalgia ji.
1: Mana kena tu pun dedeng sami. Sebagai kena. Nostalgia. Nanya pun yang belajar sepeda ni kan apa? Di kampung ni bisa bersepeda. Sepeda ni kalau tak bisa cocok dengan kari legot-legot bangjang lari yang sarang kecari dan ngonang, sarang timpal, sarang haplak, tinggal jantan lalu di Pak Tegal ni kalau di depan bebek begini mangkin.
0: Oh iya iya, Padang Tegal ni
1: kan kelabah ni kalau winter nak panggil yang negara sepeda bakal padang ke nyidang ke enten yang nyingang ke sisir pundu enten terus ke sepeda sepeda nyeleleng ke nak menjukut juga me ke jemak ke sepeda anda naik enten pang bisa pang pernah siapa pang bisa ke enten pang nut yang nak nindengkan padang ke orang yang dipadang isyang mereka jemak ni ke yang langsung dorong, yang ulung, yang ketabah. Ketabahnya nanti bisa sepeda, kalau yang nak bos nakal. Ulung dia ketabah, yang kali ini dia ketipa.
0: Tapi mesti kali ini kan?
1: Yang kena baju, kena. Bagaimana? Pasti kutangnya sepeda naik, tutupnya ketipa dia, Niko. Niko? Tutupkan hutang kan sepeda anak di Sabah ni kan, sengkian kan ni kan. Dan apa datang ke dicari, dan tiang pun, baju pun telah poleng dan ketanyanya, ubah aja ni kan, dan timpah tiangnya, dan menang, kan, tiang nongol sang baju kan, di Sabah ni. Benar apa dah senjam tengah ini ke? Sudah jajang mulai, jantan paling mulai kau ada ni.
0: Anda skentan?
1: Ya, skentan ni. Kena ni kelang sepeda ni kan? Jangan kau lah, kau ditunya. Ada mengir, saya kata ke sanyo ni dia, Riko di dicari ya.
0: Skentan.
1: Mulai. Tunggu lah kan ditunya lah, gesto kan. Riko kan paling dekat.
0: Aduh, nge suksemo niki becik pisan singkat pikemaun kena sekali niki nge. Aduh, selamat malam Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Hajang Wengi Bidede.
0: Nah, niki Pak Yanarbe.
2: Inge, kenapa gasane Bidede?
0: Kena.
2: Kenge mogi ngelantur kena yang rorai nang jagat niki Bidede.
0: Inge, terus.
2: Inge yang nostalgia kede kenakal, tapi wastane kual. Kencene inge. Karena wetan yang pun kelas 5 niki nak masan-masan Bidede. Masan ngali jumpa. Jumpa lah leh Bidede. Dicari kan bos nak mau jukut ni kau Bidede. Kan di puluk-puluk ni kembung ni kau je. Jelak pun boleh jubal.
0: Jubal lah.
2: Ni kau pun. Kau nak jangan deh kelan berbuka no bong ya Bidede. Dicari. Pasal ngali lindung, lindung nggak boleh tambah kanti. Kanti gian kopi kanti gian lah cari orang yang najung konyang ni mana? Eja tajung ni kau pak gus konyang jebak kopi.
0: Mumpung gitu dah, mumpung ada nang ketimbang alih traktor.
2: Aja canda nak beli deh. Jangan lelindungnya kan pas nak manyi ni ke.
0: Yeah.
2: Gus, song ni dua ni, gus song ni dua ni, paling yang mana, ada yang di punduk ni lah, kena ada song lindung ke punduk ni, kan? Aing ni dua ni song ni bilang lindung kita dia, tu nak manyi tu orang lulu, tu pas marot yang ngerti tu, ni kan saya ngerti ni, bagaimana ni terakhir ni, ki, ni paling hot lah, noodle ni deh,
0: tapi
2: nudul.
0: Napi ni kau nudul?
2: Palas ni kau agak kekang kide.
0: Oh, ngi. Ngarara julet.
2: Dan godok tu lede.
0: Godok ni kau kan umpan ni kau.
2: Sean dikit yang lela godok umpan capung lede.
0: Okey, dan.
2: Ingi capung umpan ni kau kan isin sabah ni kau kan bentuk tentang padang kentong rembun ni kau.
0: Ngi.
2: Gini kau pun anu ketangan jangan bentuk di padang kau jangan bentuk godong cap lo pun gentan.
0: Iya.
2: Mak tau dungki gentan. Ajak liu masih balik impal pas yang ke nudul di kerojong ni kau kan bentuk kerojong ni kau. Iya. Mak padang ni kau sih ni tiap nudul kresek kata malam tung yang panu mama ni capung. Dulu ke dalam yang jep lalu pi selam ni kau jepok ni si weh jep satu type dia jep lalu pi anu ngamin tu
0: pi jep babang
2: nge jep sepuk yang pundok jep pemanan na pemulaan na bakat jejak kata ni kau pun sejak kerja kan dia timpal aja. Timpal ni dia ngalih palas yang mereka. Ingat, ni kau pun ganano cenik-cenik dulu dia ingat. Ingat, makin-makin lah. Dan pun menuning kenal-kenal dan
0: ingat.
2: Ingat, ni kau mantan dia deh.
0: Oke, semua apa yang narba.
2: Saya mau pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ada. Mancing kata lelipi nengok are payan payan Om Swastiastu.
3: Bangun balik deh.
0: Tiang.
3: Bangun nendek ne.
0: Siapa nih?
3: Nenggal lu.
0: Ih. Kadang kadang nak sampun ngipi.
3: Nanti man mak mang largo wisata man ngantos wak dipi. Mau gending wisang mang largo.
0: Oh boleh mah tembang pih benah kentan jek len asane lada nak dingin jek kebus ternyata lu galuh megending mara di tembang warga.
3: Nanti wisama an.
0: Oke. Kene kena tiang adi, tumen kebos janina, biasanya nak dua hari, tiga hari, nak dingin sajaan. Ye rade, kadang nak selo galuh, metembang.
3: Leng bidang, saya kan tau santos, Mbak Dede.
0: Aduh, terus kete.
3: Mbak Dede.
0: Tiang.
3: Tapi gak terlalu, Mbak Dede.
0: Kena,
3: nih kalau
0: kena mesti
3: Mbak
0: Dede. Aduh. kadang nak sungkan nih galak.
3: Sungkan di TV.
0: Aduh.
3: Ya lesung di TV Mbak Dede.
0: Napi lesung di TV sujenan.
3: Ya,
0: apa sugian yang pangal pengijang keles tu? Aduh.
3: Kantor sing kende Pak Dede ini.
0: Ajan, nana bernasal giam alu le galu.
3: Pak Dede.
0: Tiang.
3: Pak Dede KM masuk di Bali Banyar, di Banyar Banyar nak Pak Dede.
0: Don.
3: yang tinggal masuk di banyar jadi
0: ya
3: banyar no masuk ke masuk ada sekolah besi gen di Sibang Sibang Kajo jadi begitu masuk botak di Bali banyar nah untuk masuk untuk masuk bang bangsa gaya ne bangku pacak
0: ko pak
3: jadi
0: masuk ngabo karas ketutun. Nabi ini kalau
3: karas.
0: Karas.
3: Ni karas ngomong nulis.
0: Gitu
3: gitu. Ya mbo mbo suud nulis bin siapa soal nulisnya. Nah bin itu muridnya kan bapak gitu. Begitu jang tayen dia masuk ni ko binyak tengah perorin masuk pak jadi. Jauh sajana masuk mau jalan dia kenal sajana baik siang ba dede di Subang memang kajo kajo kau masuk di Bali banyak saren bro masuk ba dede milek pindah pindah masuk di Bali banyak masuk rumah kangsa sambil lengkang mau dagang kajo
0: pas ya melajah sambil mau dagang gendran
3: ini mau dagang lodek. Begitu mabok ke sekolah nih masuk murid deh kelop dia dagang dia masih ke tengah dia ben keluar murid ben ke siang mau belanja murid siangnya gitu yang yang bang lo deh yang warsi ini bang lo deh
0: lo warsin
3: dan yang nak nilai yang warsin
0: oke
3: di sekolah
0: udung
3: yang bang ada lais saja
0: geng-geng yang sih lais dagangnya je geng
3: ini geng
0: ajan misi kadangan misi sugenang
3: misi lesung masuk ampun yang
0: ada
3: urinet yang ngitung ke bapak anak bandi
0: urin ngitung ya terus urin ngitung kengken
3: benet yang ngitung yang di papan tulis-tulis ngitung di papan men bosud nih ngitung benyepeng kumpul di muka di mejo yang harasna gitu bapak anko begitu dan dia bersuut ngitung kumpul di muka kenten tumpuk-tumpuk anitu begitu pak kotajen nyerja gitu bapak apa dede kotajen tiang kalin begitu rasun teko yoling di tajen reson ko hitung ngen ko di muka di mejo pak dede aneh-aneh betul-betul niko bang di 10 begitu ada misalnya pasti coret ke bang-bang semelan

0: đạt nè.
1: Nhé, nó kể cho nó mà cho thì có nã mà bà lạp nó có một cá pro ta đi về dạ trên thành nó bà mẹ trên ta thì ăn nó mà cho thì có dạ bà ăn nó gần tê đi trên mà dù dỗ lên đi một cá đi sang bên phá phá nó ta đi về
0: mẹ ra tù
1: còn thì được lộ bà ấy xin nó có cùng nhau mà dù dỗ
0: mẹ ra tù
1: à bố bà đàn lâm chẳng nhớ bà đi về.
0: Menluar si bisa, menluar sini bisa maco.
1: Bisa, dia maco mau balap di muka.
0: Wih.
1: Nih, denjap.
0: B.I.
1: Makaikan pulang, muridin. Aurinnya masih ngitung siapa betul boleh pulang. Gitu, bapak. Niko. Aduh, dia menghitung niko. Yang maam, yang mulis semalunya. Ni bayang ngasi ni mulai ya bapak belum malu tinggal yang belum duri mulai tentang keno bayang duri ni hitung siapa betul boleh pulang ke hutan nak kena apa boleh
0: dah pih mula luar sini mula jak pinter ere sik semua dumen luar sini alias luh gale.
1: Nini Yangir.
0: Nien Bense. Nini Yangir. Keliu janganlah bungkusan.
1: Wih. Nini Yangir.
0: Lo galo luar sini Nini Yangir. Lo cempaka. Da da da da.
1: Cempaka kuning.
0: Ah, ane si duri ilo latang. Ingat esok semua demen.
1: Pak Dede.
0: Tiang.
1: Ali bos muda becek-becek yang Pak Dede.
0: Ingat.
1: Tiang mau jodoh jadi Pak Dede.
0: Aduh.
1: Mula. Jarang boleh
0: ambon. Menseng mula sangka neng jodoh pas jak kewa bermasuk.
1: Ingat. Aduh si bejuta jak kewa sajam
0: dia. Berarti seng jodoh.
1: Jangan lebih juta, jangan lebih sama
0: badang
1: kan mana?
0: Jangan dede, jangan Allah.
1: Oh.
0: Apa yang ranang nah?
1: Romang,
0: bungun pada
1: dede.
0: Nge.
1: Kami yang pak dede
0: ni galuh
1: nge. Nge. Petang yang mungkin pak dede. Nge. Antek, Santi,
0: rahayunya
1: Pak
0: Dede. Rahayunya legale. Ayo Raklan Rai, pada durus dumun piarsa yang sudah baca kelintang.
2: Raklan Rai, sane arsa tatas uning piala dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI dan pasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten, Rakelan Rai taler presida miar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rakelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI, Radione Piala Dunia Kalih Talih Nemlikur.

0: Pamiarsa semudah di tiang rakelan rai sana kadun nyarangnya dede rai yang perempat suara budaya Bali makudang tembang sana bau sampun aturin di tiang eh rian tekan galah durin ini sampun telas dede jaging lungsur ma pamit suk semua sarang sami untuk uratiannya nih menawi tawin dan iwang reksi doan yang pemargi di tiang enter acara puniki banget lungsur agung pangampura pina kawasan aneh ngatur acara puniki bupudang di tiang untuk Pramo Santi om santi santi santi om.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Tradisi memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.
7: Sementara di arah kalian rai para pemirsa, sana makin jagi landoran di tiang acara druene ring rahina latri jagi katur drama gong pitra kasasar baga kapartama. Durus biar sayang.
8: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
9: Dirdane perpenonton makamiwah para pamiarsa sanek kesumayang titiang bini hajeng titiang aturang pengastung karep panganjali om swastiastu.

sarang sami atau yang

0: mustikanipun sajroning drama.
1: Iyadoh,
0: pakar. Wen nang edik yang titi pengantin.

0: Loh, sakit nggak sih merumuk lejep? Weh, ini raga dini, diganggu pura, paling kanggu no asem kena diragun didian, anin jengra. Hah? Kadung-kadung biasa sedang ngomong misi meklejep. Seng dadi orang jebok pina, yang mulu saking sentimen kini dolar, hah? Biasa. Hah? Asal bupan ker laga ini, ngelah dan bidungan. Dini bolekan kena hiragone, yang hiragot, dicat kalau mentah di margone, mekajang bajang-bajangnya kedek. Hah? Kedek-kedek seng dawang, yang kedek luang kini lago. Yang kedek sini tuh yang dawang dia ngerukuk dorin hato. Dini lago sebat kena yang ngenahang kedek nage. Lagu ngelah hadi betuk yang dijok adan pulas. Dermokiol hitungannya racem bacang kera di balian. Itu hitungannya banyak negang hasil. Tau ngapo aja unuk kok dermona di balian dermo cedek kuwer. Yang aneh sih. Hei, dia pulas sih. Ada perah, dia mau pulas majujok. Nama hidup.
1: Pulas apa majujok?
0: Masa aja cang mundur segam-segam ngomong ngejai jok menap.
1: Nah, tapi ya segam-segam itu sang gak ngegamang bibeh kudok.
0: Bibeh cang janji ngelamang.
1: Hah?
0: Bibeh cang lah, dok.
1: Tapi ya bibeh sih banyak kemai, pon kaji meletup.
0: Apa dong? Bon kacang gitu?
1: Benar.
0: Wih, perwadah nanti.
1: Bon kacangnya mau bawa bangken lipi, enak.
0: Bon kacangnya?
1: Atau jong, ikus memunyi. Bangsa ngapada no lala, enak kal bon, cia kaden bo sekancang oren, cia.
0: Oren yang keciman?
1: Semang-semang maro bangun, ingatang aja makang, ibo serikat, kaden bo kecang.
0: Ngomong, cia bisa dong kena si duang. Tapi walau bertakon jilak kena si duak dong.
1: Yang subanya masyarakat jangan sepidol.
0: Baik. Takon cinulia saya sepidol. Dia mau lengah. Dok. Wah.
1: Man.
0: Sehingga ini maksud sepidol. Odol kena ngomong lagi.
1: Oh saja yang subanya masyarakat jemaang dodol. Yang sing mandodol iwal jemaah.
0: Dok kan jadi. Bang liwat di ngomong kandak denah, saya liwat di ngomongan sini. Odol. Dodol.
1: Asal ada jelamu yang bisa menjaga kebersihan.
0: Nyo lagi yang bisa menjaga kebersihan. Cang!
1: Yang digem jelamu ini doa nama dempal. Alot nyata lo kunyit.
0: Yang digem jangit lo petekan cahi. Yang jelek cahi ini dunun jiri doang.
1: Hah?
0: Jelek ini dunun jiri doang ki.
1: Nawang jelek di tunun, melenti tawang ki jelek di pasang ci.
0: Hidup, jangan saudara mengurus orang lainnya. Jangan saudara memerintah orang lainnya. Uruslah diri sendiri. Kadung biasa ci, gigin janganlah kunyit orang ki. Benar dibuang regat aku mulai nak nak orang kunyit dong cai ngah barang ada kunyit yang ni.
1: Awak mau nyamuk, benar? Menyenseng apa tanah digumi sangkal jelek melak, onang samat. Ya nani jelek, yenseng samatang, nyena ngorang jelek. Api melak, yenseng samatang, nyena nake ngorang melak.
0: Baik. Kati lenan-lenan si ngomong benar, tuh. Jelek ini mulu samatang, melak ini mulu samatang. Sakit walau si nyamatang pelik. Dunia nori si nyamatang, gigen jangan orang bisa kunyit. Eh, dong nama dong.
1: Apa?
0: Kini.
1: Nah.
0: Duni cang sih gitu. Liwat nih boleh banyak le. Weh, alit-alit deh. Meduk-duk itu nganti yang cang.
1: Weh, apa milih batu?
0: Yang cang-cang, yang sing mau wibawa, cang sing pantas nganti yang kena alit-alit deh.
1: Aduh, saco. Pan mau wibawan, koban, sih mau sangkalan to, sakin alit-alit deh. Mana udiang alit-alit deh.
0: Kini dibuat lah nih. Mancang nutur gitu. Iye sakitnya meduk-duk kali itu di wanti lah nih. Tak kau cang tak kira simpet dah.
1: Wodong cahi, urok ngalet ngalet sama simpet dah.
0: Wah, yang tu tutur ancang dong boy, yang nukrang kedua gancang, yang simpet dah. Jangan tak ke kantong, jangan si simpet dah. Tuh, kali kamu di otak jangan bi.
1: Jangan tak ke kantong, si misi simpet dah.
0: Oh, ya simpet jangan besu. Atlon tu bagi sekenal benci.
1: Baik. Dong amat panat simpadang cie.
0: Kewah tuh,
1: nampak ketelon sing besu pancang simpadang cie.
0: Ya si percaya kini si panawan. Gede nang songne siap besu. Yang cendikang songne nyak yo besu. Tuh si pernah aneh tapi nyata dan tuh. Si panawan.
1: Dong simpadang tuh.
0: Aw.
1: Gede. Songne gede sing yo nyak besu.
0: Sing nyak besu tuh.
1: Man yang songne jeneknya yo besu.
0: Yeh, cak menyelisih sih menjalan.
1: Meh, ujak cang tumeh ni ngohan. Biasanya yang song ni gede, yo si ngelah pesu.
0: Ternyak pesu yo yang gede song ni.
1: Man tadi di song ni cenek pesu kengkeh nang hiat tu pesu.
0: Duh cingenang.
1: Yo cak soleh-soleh.
0: Bungkar cingenang sing kena uji. Sing kena uji bedah nebak.
1: Nah, pi sing kena pancang nebak.
0: Oh, kengkeh.
1: Kal tebo sencang.
0: Wah, cinglah simpatan nih.
1: Mudiang cinglah. Kakin simpatan tak kau neng
0: simpatan. Kakin simpatan apa mara pesu kena menjang? Apa?
1: Nah, simpatan cange.
0: Oh.
1: Celapang pesu. Pesuang mah celap.
0: Ais. Begitu.
1: Celapang pesu. Pesuang mah celap.
0: Baik. Soleh, yang saya mulus simpanan nyakit ini dolar nih, yang pantas dia yang mau celepang main pesu.
1: Baya celepang pesu, pesu yang sama celep.
0: Hei, ini, wih, ini kewas yang mikir nih. Gini nerang, pangkauan cah simpanan jini, pada orang.
1: Nah, simpanan jini aja orang malu nang, si jini suang.
0: Nah, ya simpanan jini sama kecoh.
1: Hah?
0: Nama kecoh mau bos.
1: Kengken unuk adi di song ni gede nama kecoh senyap pesu.
0: Terus oleh kena nama song ni gede jiwa senjang ini. Oh, senyap pesu.
1: Man,
0: amun dok gede senyap pesu yang cendekan ya iwa sen. Ah, tu banyak tapi nyata dari tu.
1: Sajo, sajo.
0: Soleh.
1: Insan sajo kuak. Wah, kata si saya
0: nyak. Nyak, gedenan song.
1: Ketang jok, ketas pose, cenek amara, nyak pesu.
0: Wih, di pesu itu legan kena pele, kenapa hilang sakit nih?
1: Sajo, sajo. Dian simpat rancangnya kancing jauh.
0: Kancing jauh apa dong?
1: Kancing baju.
0: Kancing jauh, yang gitu?
1: Man yang kancing baju nih, man yang celapang sih ke sisi nan tegarang, jok. Dan ini celapang kancing baju celap, ketang sih ke sisi yang menang.
0: Jamin apa celap?
1: Kan kasi siang, Ben. Masih main celapang celap.
0: Mah! Ini usah kata. Dok! Dong, Bo! Aduh! Wah, iya, Bo! Nasi kena, Bo! Biasanya apa aja pesu simpanannya, jika kena, Bo!
1: Angkal, Dok, Didi, anak aku dua.
0: Eh, Dok!
1: Apa?
0: Jadi gini? Bapak, Dok! Bos, dan ini kusipatnya, bang tangkil jauh.
1: Paman jani, kan tangkil kemau.
0: Mau, lan tangkil.
1: Sajo, dalam. Dan.
0: Pejalan jina lapuh. Cik suwis. Itu sampai gak asa kita sindang unang jasa nyamat lapuh.
1: Tuh pejalan aku lapuh.
0: Mentah aja menyelisih sampai gak asa nyamat lapuh, cik.
1: Ijo ya tani kusipatnya aku.
0: Eh, nubulas, Rem, nih.
1: Hah?
0: Nubulas.
1: Ini orang cipulas.
0: Oh, ini, orang.
1: Bang, itu nemer-nemeran. Ada yang Dhani, apa Dhani nekangnya nyelam putih menjaga atlet ini?
0: Oh, Dhani kusipate?
1: Benar.
0: Nyelam putih kan, Dhani, gitu?
1: Benar.
0: Mungkin... Oh, lu gerak di tiang kusipute?
2: Nyak, makalukan.
1: Eh, apa?
2: Nyen orang cipulas putih, ha?
1: Ini selam, benar.
0: mencaing orang maro nyelam putih kangen. Oh iya dang, lu gelar dang gusi.
1: Ane patut ngawi wenangan memati yang hidup bang kita tane suko tane kango.
2: Oke itu.
1: Lama sih ngerasa aja.
0: Terus, tapi endam.
2: Nih dolar petruk. Jak mekalu kan cai di bencinya. Gegonyakan cai nenek termuno. Dina kang benar cai masih empatan.
0: Nih, ni kali tali je nabi.
1: Empatan ni pon ni kebesong ni tengah pesuk.
2: Mekajan tu sing muno dina kang benar. Nang cai di jeruan mu. Iringan ditutung ngosen piana gelah murah bagus. Samilang cilan tas itu.
1: Hai gayana ikuti murah gaya surau.
2: Benar.
1: Inge yang campur wacana ni Gusti Agung tiang pun purun.
0: Dalan. Hei, masih kasap lah.
2: Ingin di dua dental. Samilang cilan tas itu melajah. Yen memacung wirama, yen malah. Dadi muno kawi gunan caine yen mecimpedan kangen kau terkaruan apa?
1: Ato ya saja. Pang benong muno kau pelajarnya pang seng benong uri laku.
0: Ado kau nental kau jangan sok-sokan kita udah belajar.
2: Pedan
0: caine. Tadi belajar nental itu. Dan, ikutlah.
2: Nah, hei. Nah, cai di itu jani benuang tunggu sempian agla. Benolah kertangkil ke puri, saurak ada syarat kau wirasang itu di puri.
1: Inge, keraris.

0: Ini sedang melah. Rasa galang apa dang supo kena diambil. Banit yang uli tuni ngantos pedekan beli nih. Dot yang lah karena wang. Kengken pijau baos ane tunas beli ditu.
1: Ini sedang melah sajan masih. Ini adi tepuk mekedah dua. Sujatene uleng tuni beli lakar majalan kepurinu janggal kena beli ne majalan yang pusing dan man nyatua ngajak adi ini mah kedadua
2: beli nah ngadeng-ngadeng malu setonen beli ajak tiang tangkil kemu paraknya anaknya agung ian kekenau ban tiang ian ini tegak beli ini subuh dadi ngelah tegak ane melah. Sakewalo yang caro tiang dini tepak patan waton. Nyat pada dini diganggu puro. Tegak tiangnya dilah hamonian. Sing ten mesalin. Nang tu beli nenahang malu.
1: Nah. Ya namun tu adi mangkelep kapin yang beli subo. Kekenah ban beli. Wala de sumang saya. Senone beli nyat pada dini bareng aja adi. Beli tenyen kal ngitungan. Walau kini, ini di pesamuan benajakan, ane buat lakar aturan belikan ini doa go. Benjakan, kengken yang saget, atur belinya kan ini doa go. Walau adi marenginnya, kita pengitih belinya kapil yang adi.
2: Nah, yang itu, apang digelis, jalan. Gak siang pang tangkil kayak agung.
1: Nah,
2: jalan dodong menjalan di.

0: cantik, kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop merokok.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: sawagang di tiang ratu duagong. Sampun pedak tangkil sami, bau danda mau patih sami sampun pedak. Inggih, lurus makin cokori dewa mau cantik ratu duagong.
1: Lah, paman patih bau danda tanu mantrin gelah padu muka. Angayu bagio gelah ngantonan buat sepenangkilan paman. Risa pemedal gelah kairing bani paman patih anu. Nah, itu mas. Sepenangkilan paman, pemekas paman patih anu. Cina subulakar ngatur uning ayah. Ini daging bebaos ane. Ane tunas paman. Tekin ido yang mahoyati itu di tengah halasih.
0: Inggih, aratu dua gong sesunan di tiang. Walungguh cokor di dewa. Ketel pawacanan palungguh cokor di dewa ngutus dewek di tiang. Mangde, tangkil kini desang mayati reng tengah yang wana sampun aku. Sake wanten, banget pinunas di tiang reng linggih cokor di dewa. Sedurung di tiang lanturang atur di tiang ring linge cokori dewa. Mangne panjang panunggu cokori dewa mapi kayon maratu duagong. Pemekasipun maratu duagong. Ngojah bawa canan ide sang mahayati maratu duagong. Mas putran panunggu cokori dewa. Tan bine kati sang yang ageni. Waluya kadi api nih ratu duagong. Yeneng kanton alik. Alem palungguh cokori dewa. Kasuen-suen. Agang murup geni nih. Geninilah rapu ridu ini. Mawinan preside. Ngawinan pun. Berwok mekelaturan jagat duene ratu duagong.
1: Hen-hen. Kadi geni. Kita atur paman nih. Nanglah. Jeneng mirip sangkanin pulih ben paman nih ngah. Mawinan kaya ngatur paman nih tetapi nih ngelah tadi.
2: Maratu duagong. Iya nasapunika kadi atur blendit yang iagong. Sane makin cokri dewa wikayunin. Sake wanten elengang jagro winungun titiang. Sapun api pemargin ajong cokore sanirin. Wantah mamre setertening jagat. Punika ilingang ritat kalau cokore dewa memargi ratu dua gom.
0: Nawagang di tiang ratu dua gom. Malih di tiang ngewawane natur di tiang ringi cokore dewa. Ini ngojah sekadi bawa cara ini desang mayati tegas pisan ratu dua gom. Mas putran panunguh cokori dewa. Riwekas. Jaga ngawinayang. Rok jagat ganggo purane ratu duagong. Mawinan. Sandang panjangang pisan mapit ayun ratu duagong.
3: Ratu duagong lingsir. Inayang becik-becik mikayunin. Yen kemana hantuk ditiang. Sayu wakti. Pelunguh cokori dewa sampun mak kue lunas ije ring ide yang pramukawi. Sake wanten menawi ide yari rabin pelunguh cokori dewa. Tuno kerti ditatkala ngamel bobotan punika ratu duagong. Mawinen manggihin sekadi sana katur antuk ipun nikli agung.
1: Nah paman. Ini subadadi merasa keselak. Kayun gelah sing kedoban gelah mapi kayun. Iyan mundo yaso kertin gelah ngasti tiang putro. Turmaning di subane ada medali cening kokene sipto ane ketipoban gelah. Iyan aliyang gelah. Wiraso hidup angan kapeningi cening. Raso ang ngebakin angan gelah. Kecu masih kini paru banyak. Sayang gelah kapening banyak. Raso ngebakin tanah, ngebakin langit.
0: Ih, duagong. Ini yang kemana antuk di tiang. Boyo saking rin. Dok cokori dewa ngambil laren cokori dewa menjangkepan laki rabi. Meh sampun kudang warsa cokori dewa. Mapi kayon mang nuwenten uga mang nuwenten putra. Sake wanten tepengan mangkin Naraduk Wagung. Duaning tegas pawacanan sang mayati. Yening bengayang putran palungo cokori dewa. Sinah banyak-banyak cokori dewa sane ketian puni kekatah nyane. Sinah jaga mebeyayu dah. Yening sedayang cokori dewa putran palungo cokori dewa. Naler kesayangan tuk palungo cokori dewa duaning putra pinih utama kepikayo nantuk cokori dewa.
1: Lah paman tadi dah dua aneh ada di gumine mulo sing tadi pasahan lah apa sih mulo apang patut sirna. Nah aneh abdiang lah panegara gango puro apang rajak banyak gango puro pangkerto nyen-nyen mulo sinalih tungil sejawanin mulo icening ajak memene mulo pangsirno pangsing hadu dipuri mati yang koyo patut
0: raben palunguh cokori dewa sedayang titiang ratu Wagung.
1: Nah bener mulo mama meme
2: lugra-lugra titiang ratu Wagung. Sesampun akeh publik bagatur pemungun parakan sukuribu mekesami beli-beli di tiang. Dados penelas pawacanan cukuri dewa lungsur di tiang wentan pemutus. Mangdo yana minekadi rabin cukuri dewa pacang telasang. Pacang sedaya. Sane banget lungsurang di tiang ring palungguh cukuri dewa. Wawanin di tiang bebaos duwene wahu. Apan pemerih ring arse duwene mangdo sida kerte landuh jagat ganggo purone awanan yana raben cukuri dewa angin sak make carun jagat netuna sang titiang mangkin sapun api yen sampun sedayang putra minekadi raben cukuri dewa taler jagate rusak inayang kuni kopi kayu dan banget ang pisan ratu duaku.
1: Eh, om.
2: Titiang.
1: Mau balik jenangano metakon kapin gelah. Nang gelah, mas. Yen pet ne pianak gelah kayang kosomah gelah. Manut tekin bos yang maho yap. Nenu di bumi ne. Yen pet rog sajo cara raos ido yang maho yati. Kena bernama.
2: Makin lumun. Yen pet rok yakti padot pemudus kordewa mangkin yen nenten raris rok terpocol ngado sedang ido yanak minekadi raben kordewa kordewa wikan pacang rusak jagate benyang napi male karilano meh male status warse siro uning sejabo widine
1: yen boglah nawang tungudiang panak benah-benah matiang mawenan gelah nuna sengken yang mahoyati seng nak ban belok gelah ban seng kena mulong
2: gelok gelok Wagung yen sapunika pemutus bebaos kordewa artinipun kordewa sampun pewikan ring jagate pacang rusak awanan yanak sarang rabi duwe sedayang sengken tata dos
0: yenom
2: ngade-ngade abu ngoyong dini ngade-ngade kijabin
0: yen keto bancai ngeraos menen cara beli lantas beloge buka beli. Nyen lakar pantas bukon beli. Ido sang mahayati. Ane patut bukon beli. Ne pinako bako wanto duene. Apo anom ne pantas bukon beli raos adine.
2: Amun bedogole awak beli dari balik belong medakon. Nyen patut gugu. Tunasang ring ido dane kayang dibanyar sobangan ne yo. Ciro ne patut gugu. Ne saja. Nyen saja, ya gugu, demu anaknya ngeraos. Iwak sini, tel mesuang pengugu.
0: Yen keto pada raos jaini.
2: Huh?
0: Uleng pidante iseng gugu kan baos sang mahayati gitu.
2: Nyen mah baos maro. Ijo yang mahayati apa beli matur?
0: Beli matur, kalau sangkane mundut pawocaran di desa mayat.
2: Nyen awang beli mundut apa duara mundut sing ada saksi nepukin.
4: Eh, Nom. Liu pesan munyen cene.
2: Ye bungut hidup rebang liu memunyi do.
4: Eh, nang kenang.
2: Apa ben?
4: Nyen ane memunyi.
2: Hah?
4: Apa beli agung memunyi apa
2: yo, bos? Yo tanggil, yo tanggil marun nyen matur. Ado sing yang begawan, yang maho yati, yang maho resi mai.
4: Wah.
5: Sarang. RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.
2: Nang kenang.
4: Nah. Nenek.
2: Nyen medayo. Kuli juma, kuli karang kepadekan, karnangkil mai kepuri gango pura. Don kebes di margone. Don keladi kegedap angon payung hujan balas cuma tata cungcung ke dini kenang to kena ban paling dino ben mani ya nyanang kan sing tawang baru gulam orang karu hujan keto ya biasa ne kalau asing-asing gulam sing konden kapan mesuang hujan
4: nah tegarang ingat ini seboliwat
2: be apa ingat yang tau.
4: Iya, Agung memanjak beli dini. Kanti ada lebihan dikin doang gak setiban. Kain ya beli Agung mau bok, mau bab. Apa buin diajeng. Dut Agung lingsir dini, kain.
2: Tuh, nawang. Ini aku
4: angon sesuluh, tuh.
2: Duh, gitu, angon. Sase kapat ngentak-entak kengkene hujan balas jani pitu kaulu no hujane langah tuone kena bengorang iduang dasar tiban melah jani jagluong beli kaden sing ado pidan jadi nyela gamone katingaken lah cucu
4: kengken kaden tos
2: musulo kapa-kapa wae di banyu berak wae jeneng cara ngolongol ndak iso do bemunyi
0: nang nang mai malu nom
2: dini jeung munyi ngujang sing tadi kok semu mendesak
0: yen kekenah ban beli
2: kengken dasar
0: amune kronyohan saput jaine.
2: Huh?
0: Dadi padeh jadane dini barang aja beli. Barang
2: beli oh ngabeli ge hidup.
0: Yen alih beli kedua gancane rasa kliwat.
2: Ye mulo ido dua gong muatang nak ne dua-dua kar ngabeli ge hidup. Yen lengah pamor dadi pengabe oh gumi ai. Bali bajakan nyidang ai yo.
0: Uleng jane suor tidak dipadeh.
2: Dadi nah. Apo dasa?
0: Dadi bagawan to cai mara cai pantes.
2: Yen bapo dadi baguan to cainya nuna sirtan bapo mai bakang ibo. Onyo gede-gede bungkulan pati kacuk memunyi sing nawang pernah beli.
4: Hei nom, tunggu dia nganom. Ngadakang rebat ini di Paroman Agung.
2: Ye, beli sing nawang nak paum, nak sangkop, nak rarem, nak paham. Nema dan paum, nema dan sangkop. Nyang kepang madu kang pemina ne benah ne dadi angon beriukin jak mekejang mulo doyan tungkah merebutin benah yen keto nake pom kangen jo keto jak mekejang sinomane nganginang pangkong dasa ulung mati lah banyak yo
4: toh kena ben anom menahang
2: men pelengan apa ple
4: men anak ku Paroman Agung ajak ke kuda nak ngabeh didi.
2: Oh.
4: Saya ngajak papat
2: metikin ruangan liu.
4: Bener
2: men keken.
4: Ajak lu subo. Bener pa hitungannya anom den nyungsang.
2: Oh. Bener beli di dian do awanan caro sepekang ni liu ngadanin kangine kau tutang. Halo ido dane dini aturin bahas pada mekarung. Nah wagang inge yen benyang ido dane mangin goa. Wintan nak metakin sapuna pirupan goa ke sampunang mau sang selam. Udah kentan nabete bangun pak bahas pada mekarung mani ada gua mekebar kengkel kopane udah kita mekejang baru surman bahas akarung
4: man hingga
2: kentan di sekarang benar belihian kita
0: mami cang lugre di diang ratu duagung jenen kadiasa puniki peparuman duene kadi sesengah gepeng gile nenten presido puput. Inge, mangken duaning palungoh cokori dewa pindah kemudran jaga. Titiang, wantah, nyantos pemutus pekayunan palungoh cokori dewa. Sapu napi inge durus mawa cano.
1: Bah, saja wicak sano. Kalau liwat jokan, maluannya nyaman anome mejalan nunasan tekeni doyang mahoyati yen di puan di telon tonenu no kene mejalan kene dua ganome hanom urin gelah
2: kordewo lipi oreng di tiang bakti di tiang moni kain metan sapuniko bawa sidona alingsir
1: halo kene nah iyan gelah mula mutus babaosnya ngemati yang somah gelah mirip anom lah kartine
2: titi yang udiang tine titi yang kena matur kordewa ngenikain titi yang tangkil paom nyen barang paman dipuri dab-dabang kordewa ngenikain titi yang matur sampun titi yang matur dan kange nikutan nak kordewa meduwe titi yang udiang dirirun banget kebat-kebat
1: nah iyan buka gitu pemutus bos gelah tabangan jani cutat ikening kayang somak lah paman pada aku paman ngematnya halo kini sekapan pesan nunuk ini nam sing pesan aja mekejang dari ngortang aku buin kayang somak lah nawang yen bet adonak nawang paman yen jene ngaturan nunuk ini kapin somak lah cutat mati ya patut
0: hingga-hingga karatu dua gong ini yang sampun pemutus bawas paluwa cokori dewa kardia sapun itu sangkan yang derada bakti mana ditia rilingnya cokori dewa bengayang ditiang muputang itu yari
2: makin durus jago rabin kordewa minakadi do yana dua gong putra pacang sedaya.

0: pour me dal doué ou comme pamit a po a de utanga kon den baya ho de boliwat maro nyamat
1: non don utanga ngal saja nanom salah tampi
0: sing yo salah tampi ke bos ne maro yo makado a sing celepen yo ungkap ba
1: anu beli sujate ne ngop ngon beliken kedua gana dine ngeraos yen subuh anom bareng ajak beli di pesamuan buka apa yen sulit bebaosane nak jaga loh ben anom lakar nyauden yen lakar ngaliang jalan pang sidup pragat peparumane gitu
0: li boleh ingat yang nah beli dengsa beli pepas nuturin ya nom asing-asing nake mekar di tanah rahayu yen cicihan yen delan sina pemupon tanah rahayu ne bakal bakat jemak durinan
1: nah nak mulu bebekel sang maurib seluruh nak emas di Jakarta mulus yang luput mai jalan nadi jaga dua jani bareng jani ring kengken bawa canan dua gong patut jani laksana yang jalan
2: sedang berhabilan tau nak.

Banten Pengambian. Kata pengambian berasal dari kata ngambe yang berarti memanggil atau memohon. Banten Pengambian mengandung makna simbolis memohon karunia ide sang yang widiwasa dan para leluhur guna dapat menikmati hidup dan kehidupan senantiasa berdasarkan dharma di bawah lindungan dan kendali sang yang widiwasa dan para leluhur. Di sini muncul permohonan ketegaran dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Banten ini memiliki alas berupa taledan, rake-rake atau buah-buahan, lengkap dengan jajan bantal pengambian, nasi berupa dua tumpeng yang di tengah-tengahnya disandarkan ketipat pengambian, dua buah tulung pengambian yang berisi nasi, kacang saur, kojong rangkadan, dan ayam panggang, sampian pengambian, dan sebuah canang. Penggunaan Banten Pengambian biasanya dipergunakan pada saat upacara manusiatnya, misalnya otonan.

0: Depan pada nangis
1: yang sing nadi nak ngomong ke

0: alit.
1: Oh iya.
0: Ida dua agung putra nomor rago alit sing kuning tekening raos jelemelah pemekas ne. Yen kali rago kadilo panu madiane neng ngeman anak alit. Nak bisa masih nawang sing dadi dong.
1: Yang sering mentong menentang isan kan. Sing keman ngiring
0: nak. Sangkali

0: mongkek namun lah doang saja lingkunganmu ini.
1: Bibi mongkek.
2: Ayo Titiara.
1: Itu masih Bibi Sari.
0: Ini Titiara itu doang dia.
1: Tadi uleng tu ni paling kayon gelar. Pangsida aja nebokin ni jening. Pas keliwat sayang gelah marap tekenin ni jening. Tegarang je Bibi masih bareng minahin. Sake wale. Disubani gelar rauh dini. Dadi buka ngeramang sawang pirang gelah. Nyin sujatene sinale tungil. Dane lakar ngutang pianak gelah mirip. Dane lakar nitik pianak gelah mirip. Gitu yang kapi kayon ban gelah Bibi.
0: Ne wawu punika.
2: Siap.
0: Nah, kerajaan ini ngempat.
2: Nentang, ayo bawa nentang. Di tiang wawu boleh matur rasa punika. Yang pet prane penyang pungkur. Wentan nak ngubur di tiang. Ngelara res tiang piana. Rika kalen yang nakal piana di tiang. Irika sampun pacang di tiang. Yang kentan wawu. Oh iya, kaden gendo.
0: Iya, kaden pentawang.
1: Jatene. Bibi sih lekar niktek piana gelap.
2: Nentang, untuk kapan di tiang pungkur.
1: Bibi,
0: Titiara tu doang.
1: Yang dia montone rasa pangubak ten Bibi ni marap kapening gelah. Di zaman lakar dongosang gelah. Memehan pengketi gelah nyerawadi. Uling gelah maro melingeh dini. Ngantos gelah supang watuang putra. Sing mabina yang kenah Bibi ni bakti kapening gelah. Kewalanya Bibi.
0: Sayu akti ratu doagong.
1: Pengideh gelah syarat kapenang Bibi. Geng-geng je Bibi bakti kapenang gelah.

pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking undangan margi hamruk nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi Raja Ratu Ida Dani, Rakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rasa garita panatitiang Agung Krisna nemeni Raina Demangkin Buda 3 Juni war sekali tali 6 likur. Sida Muali nyarangin Ida Dani pasti kere FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Katus puputnya jam dan sesuang malingnya masih yang nyaringin rekalan rea untuk nyentarang acara-acara Ring Pro 4 RRI dan Pasar. Selamat pagi majareng Ida Dani sani sampun pada metangi ring semangat mangkin menawi tetaler sama winter sani ngawitin aktivitas ring semangat mangkin kenten nge. Dumogi sarang semai panggil dina kena rajang stateng emole yang paswecan saking ide sang yang widiwasa. Pasti kera kalan rai yang nyarangin ide dane ngawit semangne puniki ngiring sesi acara rajang Bali. Ya malah jubah sebentar lagu-lagu rohani Hindu taler siaran acara Surya Puja. Kantos nampakin jam 6 semang kelantaran untuk Puja Trisandia. Susan Puja Trisandia rekalan Rai Muali titang nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali antuk siaran acara Galang Angin lan hiburan lagu-lagu Bali taler informasi-informasi. Jam pitu semang titang aturan Getre Bali Susan Getre Bali Muali titang nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam kota semang muali di tiang aturan Getre Bali, Susan Getre Bali muali ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam siang semang muali di tiang aturan Getre Bali, Susan Getre Bali di tiang nyarang di dedane ring sesi acara obrolan komunitas kesaringan LBH Apik Bali. Segi jam kantas puputnya jam dasa semang. Namun di kerekalan raya acara-acara sani jagi antara titik yang ngawit semang dipuniki kantos puput nih jam dasa semang sani mangkip bina ke acara pengawit untuk umat muslim dimanapun anda berada. Krisna kemandangkan adzan subuh untuk wilayah dan pasar sekitarnya pukul 5 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: belanja dong.
1: Mariki, Mariki, sini, sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya, 5 ya, buat Melo ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini snack, sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki, Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
2: Teman-teman.
1: Nih.
0: Nah, udah deh. Segitu aja ya.
1: Sudah.
2: Banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
0: Brot.
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
0: Mimi.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
0: Ya deh, iya. Bawa kantong.
3: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga, hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggi Ratwida dan Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Katunggu Sarayu Titia Agung Krista Rekalan Rai Ring Sesi Acara Rahajeng Bali. Sudah makin ngering piar sarang-sarang sianan acara Surya Puja untuk topik kearifan lokal tradisi mulukitu kesaringin Ibu Alit Aryawati.

0: Om Swastiastu. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali saya penyuluh Kementerian Agama Kota Denpasar kembali dapat mengisi ruang dengar pemirsa dalam acara Surya Puja. Tentunya saya hadir bukan untuk menggurui ataupun memberikan pengetahuan demikian ya, tetapi saya berharap apa yang akan saya bagikan ini dapat menjadi sesuatu yang menyegarkan ingatan pendengar semua umat Hindu dimanapun Anda berada. Tradisi mulek itu. Nah, pendengar, dalam kehidupan masyarakat Bali, kita sadari tentu ya, banyak nilai kearifan lokal, nilai kearifan sosial, dan juga nilai kearifan atau tradisional yang perlu dijaga begitu, dan juga dilestarikan keberadaannya. Istilah atau tradisi Edengaden Awak Bise, Depang Anaki Ngadani. Kemudian ada juga istilah segala segili selunglung sebayantake. Kemudian ada pula istilah parasparos sarpenaya, dan tentunya banyak sekali ya istilah-istilah yang kita gunakan dalam tradisi kehidupan kita berinteraksi sosial di masyarakat Bali ini. Dan juga hal itu tidak kalah menariknya adalah tradisi muleketu. Namun pendengar, dalam implementasinya, pelestarian nilai-nilai seperti itu perlu juga diperhatikan konteksnya. Misalnya, dalam hal pendakian spiritual dan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Tradisi Edengaden Awak Bise ini perlu dipegang teguh, sebab dengan demikian manusia itu, kita ini semua, tidak akan pernah berhenti meningkatkan aktivitas spiritual kita, tidak akan berhenti meningkatkan kompetensi diri ini, demikian. Dan kita juga tentu akan berusaha selalu meningkatkan kemampuannya dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan material maupun ilmu pengetahuan spiritual. Namun dalam hal-hal tertentu, filosofi Edengaden Awak Bise ini justru bisa berakibat negatif bagi perkembangan kepribadian seseorang. Mengapa demikian? Sebelum kesana, yakni mereka ini bisa jadi selalu dihantui atau oleh perasaan-perasaan yang tidak tahu, kemudian dihantui dengan perasaan yang selalu ragu, nah tidak mampu, minder demikian ya, sehingga mereka merasa tidak cukup percaya diri, tidak memiliki kepercayaan diri, self confidence-nya itu sangat mengkhawatirkan demikian. Nah, akhirnya dalam persaingan hidup yang semakin ketat dewasa ini, kita selalu kalah bersaing kalau saja kita tetap mempertahankan menyalahartikan makna Edengaden Awak Bise itu. Karena kita tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Nah, tradisi mulek itu dalam konteks mitologi, yakni kepercayaan terhadap sesuatu yang memang tidak pernah bisa disentuh oleh pengalaman manusia secara nyata. Tetapi hal ini mengandung nilai kearifan sosial dan nilai kearifan tradisional. yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah, hal ini justru harus dilestarikan atau dipertahankan. Karena hal-hal seperti ini dapat meningkatkan solusi-solusi atau second opinion terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Tradisi Edengaden Awak Bise membuat kita harus terus menggali atau mengupayakan diri mencari jalan keluar atas segala permasalahan yang ada, sehingga kita tidak mudah menyatakan bahwa sesuatu itu disebabkan atas hal-hal yang mungkin tidak nyata di dunia pengetahuan, tidak dapat dibahas di dunia pengetahuan. Karena kita tahu kehidupan dan kenyataan ajaran agama kita berkaitan dengan karmapala, sehingga banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang di luar nalar, sehingga kita dalam kehidupan bermasyarakat ini kerap disuguhkan solusi-solusi yang mungkin dapat membuat kita terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada, permasalahan transcendental begitu misalnya ya.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu dek.
1: Ya, mau dong ma.
2: Iya boleh, tapi adek cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Boleh saya cerita sedikit, kita jadi tidak bisa berpikir logis ketika sebuah kondisi sakit yang telah diperiksakan dalam pemeriksaan yang teliti di dunia medis, namun tidak memberikan dampak atau efek penyembuhan bagi kita, sehingga kita kerap mencari solusi tambahan. Biasanya orang Bali bilang medis non medis. Nah, di sini letak tradisi Muleketo jadi tetap eksis keberadaannya. Ketika yang logis tak bisa membantu, maka kita coba cari second opinion begitu dengan jalan trans. Hal ini pun terjadi tidak hanya pada hal-hal yang bersifat pendidikan begitu ya, tetapi ini juga berkaitan juga dengan kesehatan dan keturunan. Karena kita mengenal sistem punarbawa, kan itu biasanya ketika ada kelahiran kita memiliki tradisi meluasin. Nah, itu bagian dari sebuah kebiasaan. Untuk beberapa orang ya, tidak berani tidak dilaksanakan, sehingga tradisi ini tetap berjalan. Mengapa demikian? Nak muleketu. Jadi tidak perlu dipertanyakan, karena kebiasaan-kebiasaan seperti ini atau tradisi-tradisi seperti ini memberikan ketenangan, bahkan bisa memberikan solusi kesehatan yang baik pada kita. Contohnya tadi, ketika dengan jalan medis tidak bisa, maka ada cara yang kita gunakan untuk mengetahui di dalam melalui jalan spiritual. Sehingga hal-hal yang berada di luar jangkauan panca indera manusia itu sesungguhnya sangat kompleks. Nah, berbagai faktor yang terlibat di dalamnya memberikan kita pengetahuan tambahan, bukan saja pengetahuan di dunia pendidikan, tetapi pengetahuan pengalaman hidup yang mampu memotret atau memproduksi sesuatu kejadian tertentu dan memberikan gambaran baik abstrak ataupun nyata kehidupan di dunia ini. Pendengar dimanapun Anda berada, berangkat dari kenyataan itu, maka tidak berlebihan ya jika Albert Einstein pernah berkata bahwa ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Sehingga tradisi muleketu memang harus ditutup celahnya, sebab dalam konteks dunia pendidikan kita perlu melatih sikap kritis anak-anak atau generasi muda agar mampu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi secara tuntas, ilmiah, dan juga komprehensif. Akan tetapi, dalam batas-batas tertentu, tradisi muleketu justru harus dipelihara dan bahkan bila memungkinkan harus dipertahankan. Sebab ilmu pengetahuan itu bukanlah satu-satunya sumber kebenaran yang dapat menuntut manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Akan tetapi, manusia banyak, atau akan tetapi masih banyak begitu ya, masih banyak kebenaran-kebenaran lain yang juga harus diposisikan sesuai dengan koridornya. Sebab realitas dunia ini terlalu rumit jika dipecahkan dengan satu pola pikir saja. Oleh karenanya, manusia harus mampu bersikap bijaksana, harus mampu meningkatkan kesadaran kesejatian jiwani ini terhadap berbagai nilai-nilai kearifan lokal, kearifan sosial, dan juga kearifan tradisional. Yang kita ketahui bersama ini diwariskan oleh nenek moyang atau tetua kita yang tentu mempunyai nilai yang adiluhung, nilai filosofi yang sangat tinggi, dalam arti perlu sikap kehati-hatian dalam melakukan transformasi terhadap nilai-nilai kearifan lokal seperti tradisi muleketu itu. Nilai-nilai kearifan tradisional dan nilai-nilai kearifan sosial yang telah diwariskan oleh nenek moyang ini secara turun-temurun tentu sudah berdasarkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Jadi pendengar, dimanapun Anda berada, semoga apa yang coba saya bagikan sebagai selingan pengetahuan tambahan untuk menyegarkan ingatan ataupun untuk membuat kita sedikit terenyah lah akan kearifan-kearifan lokal yang begitu banyak yang diwariskan oleh leluhur kita, dapat kita jadikan salah satu solusi atau dasar pemikiran ketika kita menghadapi sesuatu masalah atau sekedar berdiskusi untuk tetap melestarikan kearifan lokal tersebut, selama tentu hal tersebut tidak mengganggu kehidupan ini, dan selama hal tersebut masih tetap bisa kita gali nilai-nilai yang baik yang tentunya dapat kita jadikan pedoman hidup. Pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan Surya Puja kali ini bersama saya. Semoga hari-harinya menyenangkan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi mati benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian ji
1: mok tiange
3: saking kan pada sidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Eritat kalau tubuh terkena air ketika mandi, niki membangkitkan semua saraf motorik menjadi lebih aktif. Nggih, duaning asap punika pastika angge sarira utawi tubuh akan terasa lebih segar. Sakewatan mangene sida menambah motivasi ring pagi hari, idenane bisa melakukannya dengan cara yang berbeda. Nggih, bisa memutar musik melalui smartphone utawi HP idenane kenten nggih. Sinami menikmati guyuran air hangat kenten ge di pagi hari, tapi malah cuaca dingin-dingin, mandi air hangat di pagi hari pasti bisa memberikan kesegaran dan mengaktifkan saraf-saraf motorik tubuh. Ngelantur menawi teng ya, menawi teman duwe radio utawi tip kenten ge utawi napi wastani bisa mendengarkan lagu-lagu yang menambah semangat, bisa melalui handphone ke manten nih, ke cukup kenten nge memilih jenis aliran musik yang disukai. Misalnya senang dengan lagu-lagu yang menenangkan di pagi hari, utawi yang lagu-lagu yang musiknya lebih rancak di pagi hari. Nah, niki bisa memberikan motivasi dan semangat. Kenten ge mangdene bisa energi positif dari musik punika bisa dirasakan dan membangkitkan semangat di pagi hari.

teu-teu berarti aksa ukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu, aprikos dening perajam.

kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Dharma itu laksana sifat Sang Surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

0: 转一转一
1: Rajang Laksana yang persembahyangan puja Tri Sandia majari umat Hindus Dharma ring dicece pada megena dumugi ide sang yang widiwasa stata mepai cek rayuan lan kerajengan rei rage sareng sami jagat lan stagingnya nih napi male praktik penerapan pelaksanaan puja Tri Sandia nyabran raina mengajarkan irage umat Hindu mengenai sidap menjalani kehidupan sehari-hari dengan kesadaran spiritual yang mendalam menciptakan harmoni antara dimensi spiritual lan mati.

Raklan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten, Raklan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Raklan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia Kalehta.

FM 106,4 MHz, Lana AM 1206 KHz, Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantor Kesari Titia Agung Krister Kelanrai, Ring Sesi Acara Rajeng Bali. Sari makin ngirim biar sarang-sarang siaran acara Galang Kangin, antuk judul Melajain Sastra Aji.

0: perabotan cai. Kemulan mulesekan bawa sana ke lingsir. Sang peraganing guru, guru wiseso, guru pengajian, guru rupake, serahine ma usaha pacang ngaji nirago kone. Ajah-ajahane beh mekejang, mau tamu kau ucap. Apa mau ini rago bani mau orang mau tamu. Wireh kebisan itu kone bedahat mau guna pisan. Bakal angon ngalih pengopo jiwo yang subuh nawang na ngebedek apa gue neliu. Nah tuh kone dadi angon ngalih merdo ri sejeruanin pacang ngelanturan udah pedini di mayo pado. Aduh makita ban kangkang kerengking di dianen kopi ahen medina beh hijau ne buting ne ne jak gaya nang biar nang kopi ne ne jak kopi hijau ya man kopi
1: om swastiastu
0: ngagen munyeng gelas kan
1: den malu tuh nak makan apa megending busan
0: nak kena megending tayen dengah gending gitu tapi jak hijau kaden no wilat ne
1: bubuh pucung apa si nom kelangan nyemak marut tuh
0: tuh bon hijau jak nah tuh ada pupuh semara kita nang cuman mana
1: yang kanti dinga ke nenek ni muruk cuma nah, di ni tu tut, apa nah, kalau orang
0: dah anu nak beli nadi anu kat ngening tutut nya nak nadi nak ngon mending nak makang
1: bibi anu lamun payu luas manyus
0: tu ada tu
1: nak kena apa tu
0: pucung tu
1: oh pucung ni maro kelangan nak pisan pariangan kena kemengastawa widi
0: ganding sayang wan ngale gae
1: boh jeje ya kayak tua benar ya bobi sejak dah musim muci soalnya banyak je nauman mau masaut nyaplir kewalu suk seman ganding itu maro
0: nah
1: Ibian nulamun payu luar panjo santeng ngetekekang yat nanin ngabe masuwi
0: bibi nah bibi itu nak orang lamun payu luas manjo josok semano man kadang-kadang nah. Ngang pilih yang ban mikir
1: yang mengang pilih yang sing kena ban sebisa rago nak mengklarifikasi persepsi
0: persepsi
1: benar mawon ana mijel sangyang kawi suara murdi tatansah mung walaupun nang tatu carita
0: medal ide sangyang kawi suara
1: ide bagawan Walmiki Ramayana tatu soto semua ada ide bagawan biasa Mahabharata kang carita satu sekarawa
0: tadi tu dong masih kena nas pangampuro pet pradi pelih ben
1: medal mawon ana ngarosan ngawi cenah ngai mogae melaksana tan anu karma tanpa palo tan anu palo tanpa karma apo juga ya pasti ke ada hasil ikhmah
0: ini nak tiang nak marah mekong lagu boksen yang pindah ngelah guru sebenarnya tuh kena gening tiang kena tiang paman uli cenik paling utama kan orang tua rago cuma kalau ngajin rago cara nudian cara medar cara menjalan carane memunyi AB ini gitu orang tua orang gue.
1: Nen malu.
0: Ya kengkeng caraan membalas nen. Baik guru nago tuh
1: nak. Nen malu. Satu busan peragatan malu. Bibi anu lamun payu.
0: Nah gending nago malu nanti gending nak man balas.
1: Gending deh sukses mana dek begending bibi anu malu. Kalau kesenom kelangawan.
0: Sing adi bibi anu adi. Saking tunggu mana guru kata kena dia maruk bijak bibi anu
1: saing ingat ya mah saking tu guru mah
0: saking tunggu mana guru
1: mulek kesek dijelek anjak bibi anu
0: Nah,
1: yang bibi lah rago orang tua dah.
0: Ya benar.
1: Bibi ne patut nyayangi rago, mah rago pedekat, mah rago pejalan. Lamun rago bakal motaki-taki, taki-taki di suaka guna widya ruang puluh ayuso. Nah. Maro jemak lantan kendeng di mana
0: tu? Ruang puluh ayuso tu tetap di panti dong lah.
1: Betul. Mau ini karawas ke satu maro. Gening di mana go saking tuku mana guru minuturin jening jani.
0: Luwihan
1: luwir sen jatuh nedadi prabotan say. Mau nang bibi sat mako ilmu pengetahuan. Ibu sang yang jadi Saraswati kan nak istri.
0: Nah.
1: Dia mau sama ke bibi itu. Pelambang rago. Nuntut rago ilmu lantar jani. Saking mana tuhu, tuhu kinalan apa saja. Ini apa saja selain guru lah yang memberikan kita jalan.
0: Artinya sing jaguyu-guyu.
1: Sing guyu.
0: Sekan-sekan ke ngajian rago.
1: Mapan ragane minuturin cening. Cening itu cah. Ning terus maurib. Di cening rago maurib ceningnya mau orang. Sejak dini rago harus belajar, belajar, dan belajar.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Di jenenge kone rago caro apa den lanying-lanying tu?
1: Amangan
0: ditumangan.
1: Dong mangan. Kewalo ya rago mangan belang abon senjata mangan itu. Pangsing karuan kejang nak bakat ancur.
0: Keluihan luir senjata nedadi prabotan saya. Nah, sakenun jenenge
1: makuriri. Jadi ada kata-kata saluihin senjata.
0: Luir senjata.
1: Saluir mekejang ada di ukun jenis senjata ni utama tu je.
0: Nah, tu.
1: Ilmu pengetahuan.
0: Pikiran salah satu.
1: Pikiran ada. Tuh pemahaman ngerang-ngerang ilmu pengetahuan yang sehingga raga telap dari sejarah kayun. Sehingga raga sekan bisa berpikir. Sehingga banyak masuk
0: pelajaran. Sehingga mencelap pelajaran.
1: Mungkin jadi dia dua ke. Sehingga tak bisa nyalan kedua itu tadi kerana.
0: Cara Mas Murni.
1: Iya, mas lebihan, mas murni, sing mas murni, mas sama ini. Jadi tegaklah dan satu mer antara dua lagu, dua pupuk. Saking tu mana guru minuturin jening jani, bibian nulamun payu luas manus, nebo mau bersir go, sing lepas tadun, mauin pertentang gending dejak gending. Naumaan usah. Maka lo mau kejang alih ke kesukseman besi.
0: Anteng etekokan yat nain ngabe masui.
1: Lo menjadi dah dua gendek tu senjata tu luwe. Wihin dan jatuh. Anteng pang teke jemat rago. Anteng saat mako rago harus rajin. Lah ilmu pengetahuan yang sing rago bisa bermasyarakat.
0: Yang sing rago dot bisa, yang dot bisa kan harus rajin rago.
1: Rajin. Mungkin je rajin ni. Sing lah dah bisa ngangon rajin dot bin masih kewa.
0: Oh.
1: Mau enang pidan sang maha guru, maha besar guru tiada lain seorang pendidik. Nak mula guru nunang lepas benah lawan pilih rago.
0: Tapi rago merasa berdua yang sing guru orang masih kan. Sing masih dia
1: guru. Mau ini rago jani, rago ngelah guru, perlu kita hormati.
0: Hormat gerak nih kedua-dua.
1: Hormatnya tidak selalu dengan gerak, tak menundukkan kepala bedik kan. artinya siap guru.
0: Kendo bocah terima kasih rago aja kendo mah.
1: Jadi ben bandai gendingan lu ke urusan sanjato. Nih tadi perawan selesai itu. Ya sebut aku ngalah kebisaan.
0: Keburuhan.
1: Angon sanjato.
0: Sanjato itu luwir apa jani?
1: Nah.
0: Angon ngalih pengupo jiwa.
1: Dasar angon ngalih pengupo jiwa. Kan sanjato adalah kebisaan ilmu. Tetiang wantak tanpa dasar.
0: Sinom nyan ini.
1: Kadit lagu tanpa warik. Merun meting halawangan. Maka pedang tanpa rai. Sinjong.
0: Dapat seliu-liu.
1: Tuh.
0: Ada hidup agrago di gumi. Mula tanpa dasar asli. Ini siapa apa?
1: Mula.
0: Hmm.
1: Yang raga hidup tanpa dasar, kita hati ini.
0: Oh.
1: Pocol. Dasar itu, Cien. Dasar kekuatan raga belajar. Sehinglah ilmu pengetahuan. Nggak pocol raga. Junglang-junglang yang masuk, sehingga jemat belajar. Sehinglah ilmu dasar.
0: Apa lanjut itu, nah?
1: Iya. Kadit lagu tanpa warna.
0: Nasat waluyo dani lagu nasing si. Ya, kengkeng
1: lagu. Dan dia kan tengok lihat lagu-lagu ditutupkan.
0: Oh, tayin berubah ke benik-nik lah mati be. Panak nomor dua berke wap dan segera dukut bernyanyat lah.
1: Gemas sadar. Jadi ben pengimau gini lihat lagu yang sing si. Ya, apa kalnya?
0: Apa kalnya hidup itu?
1: Be, singnya.
0: Kata singnya.
1: Ngung singnya.
0: Ada pung-pung kan?
1: Ada pung-pung. Dia telik matahari kalau bolong. Dia mawinan. Meru tanpa lawangan.
0: Nah.
1: Saat maka. Meru ni sing misi jalanan.
0: Oh lawang tu jelas no.
1: Nah.
0: Iya kena yang canggah uang bu.
1: Yang canggah uang.
0: Canggah uang ya.
1: Abit lawang.
0: Oh.
1: Yang subuh lantas sing misi pengalam. Ketemu kebisaannya manusia.
0: Ya ngos silang. What? Masuk kiri keluar kanan dan dene.
1: Benar. Jadi diwang lantas maka pedang tanpa rai.
0: Nah ada jani.
1: Siuk lakas pedang senjata bu.
0: Sing misi rain.
1: Misi rai kalau sing mangan.
0: Sing mangan. Nah, nah,
1: patuh nak labi besing mau taksu.
0: Bobah dia orang itu.
1: Iya mangan kalau sing tadi gugutan. Jadi mangan lantas tak bisa dago ngugut. Nganggo. Kita punya cucu mana kesatuan maden utun cucu panade saking tuh mana guru jaksa saya dah dental gending tu ya
0: tu kenawang
1: siapa yang nama berarti tu menjadi kebahagiaan buat raga dari orang tua
0: bini ada pengino bidut nomor tu meru tanpa lawangan
1: maka pedang tanpa rai nerguno kido pejati
0: sing pada kaya ni hidup yang begitu sing
1: kadi lembu tanpa tanu
0: nah aduh anak bagus sing sibuk gitu
1: pedang tanpa rai hidup nerguno jati pocol hidup yang sing raga ngelah ilmu pocol hidup yang sing lah kebisan pocol hidup yang sing lah raga kemampuan nah,
0: jadi cara ni pengelah tu kengkeng sing itu mamang
1: bener
0: melajap
1: masing kede lembu sing
0: matan janing rauk sang monggala
1: ya teko lantas sang monggala cimadan sang monggala
0: sang monggala
1: sang maha gede mong raja hutan
0: macan
1: sina bagi lembu melayap yung
0: dong sina melayap mare dide jak larang diling mong melayap tu
1: ulan apa
0: ulan jajah ulan
1: belah jajah tato tan sido melanin awak
0: ratu yang bebelok dan singelah senjata apa kengkian ada semacam musuh
1: mau yang jadilah mendadak
0: kengkian saran
1: ajak aku sangat ajin alit-alit yang itu gendeng berwari sih
0: prakat yang ingat yang ada sangat itu di bala ada sundari ada sundari dana
1: jadi langkini mati-mati malu gendeng monto itu ya kurang lebih bangi
0: nah ada yang tempat itu kejur
1: intinya kemampuan harus dipraktekkan tanpa dipraktekkan kemampuan itu tidak akan berkembang.
0: Nah.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Nana, lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid.
2: Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
2: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
2: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
2: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
2: Nah, itu udah pinter.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Ingirati dan era kelantrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Segitu masak yang beli Rai Penny. Atau temannya ini Kapten Oleng. Sambil ke piarsang sarang-sarang. Duma gitu nonton sana Oleng pagi-pagi nge. Pokoknya niki harus fokus. Karena nge yang Oleng pastinya tidak bisa fokus. Nah niki penting pisan untuk menjaga fokus di pagi hari. Salah satu caranya pasti ke niki. Satu, luangkan waktu untuk berolahraga. Mempersiapkan tubuh dan pikiran. Mangdane siap beraktivitas. Nge kedua, pasti ke sarapan. Rekalan rai sambil lali sarapan. Sarapan nge, sarapan puniki penting pisan, kenten nge, mangdane sida tetap meningkatkan suasana hati, memberikan energi, lan pasti ke mempersiapkan tubuh, pikiran, beraktivitas, kenten nge, nah niki penting pisan, ini sampun wadoe wareg, pasti ke sida fokus makarya, kenten nge, ini sampun wadoe seduh, nah pastikan niki aduh, suasana hati tidak baik, makita pedih-pedih gen, kenten nge, lan pasti ke pikiran tidak bisa fokus nge. Rajang majara indendane jagi mempersiapkan aktivitas sering rahinane mangkin sambil lali sarapan napi je punika ne penting sida tetap nguaregang kinten nge sida tetap wareg wadoe lan pasti kesehat niki nge sampunang ngajeng-ngajengan yang siap saji yang polegala becian niki membuat di rumah sebelum mekarya kinten nge yang ten nah niki bisa membeli yang sudah jadi sakewanta tetap perhatikan nge kebersihannya nge cara mengolahnya nge. Daerah Kelan Rai pasti kesada bangkit di Tia Agung Krisna nyarengin ide dane untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik.

Sademangkin kawit initia untuk informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bali rahinane mangkin Buda 3 Juni war sekali tali 6 likur. Saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika wilayah 3 Bali. Daerah Kelanrei Kabupaten Jemberana rahinane mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 23 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 62 sampai 96%. Kabupaten Tabanan rahinane mangkin diperkirakan berawan kisaran suhu 22 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 97%. Kabupaten Badung cerah berawan kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 55 sampai 93%. Lantur Gianyar diperkirakan berawan kisaran suhu 23 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 61 sampai 93%. Klungkung rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan kisaran suhu 26 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 53 sampai 84%. Lantur Bangli rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan kisaran suhu 18 sampai 24 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 98%. Kabupaten Karangasem diperkirakan berawan kisaran suhu 20 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 61 sampai 94%. Buleleng diperkirakan berawan kisaran suhu 23 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 58 sampai 89%. Lan Kota Denpasar rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan kisaran suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 56 sampai 87%.

Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitu wulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara otonan adalah sebagai berikut. Banten biekale atau biekaon, banten peras, banten pengambian, banten ajuman atau sodan, banten sayut lare mereradan, dan banten dapetan. Makna otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Sabtawara atau Pasaran 7 dan Pancawara atau Pasaran.

0: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
2: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
1: Tidak lo, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
2: Untuk apa beli?
1: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
2: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
3: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.

Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih, pungkuran puniki. Pungkuran puniki udara ring Bali ritat kalawengi kantos pagi hari niki nggih utawi ngedas lemahan niki terasa lebih dingin kenten nggih. Nah, manut pengamatan Balai Besar Meteorologi Klimatologi lan Geofisika BMKG wilayah 3, suhu udara di Bali niki mencapai 20 derajat Celcius ritat kalau malam hari dengan rata-rata suhu udara

udara ringkisaran 19 derajat, kantos 32 derajat Celsius. Kondisi puniki diperkirakan pacang berlangsung hingga Agustus 2026, ritat kalau puncak musim kemarau. Nah, prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 Agus Mahendra, ritat kalau dikonfirmasi rri.co.id, Ring Denpasar, Niki Mausang, fenomena puniki, wenten sangkani mekudang-kudang faktor sinali tunggilnya nih inggih punika ring wilayah Bali niki sedang memasuki musim kemarau lan pacang mencapai puncaknya niki ring bulan Agustus sanici kirau puniki. Nah, kebawasan telar kondisi puniki sangkaning wentennya gerak semu tahunan matahari. Saat makin puniki matahari niki seolah-olah berada di belahan bumi utara, dadosnya pemanasan di belahan bumi selatan termasuk wilayah Bali berkurang. Diosan punika ritat kala musim kemarau tutupan awan lebih sedikit, dadosnya pelepasan radiasi gelombang panjang oleh bumi berlangsung efektif lan cepat yang berakibat pada permukaan bumi mendingin lebih cepat nih. Kebawasan kondisi puniki taler sangkaning pergerakan masa udara dingin saking Australia nuju Indonesia senengawinang cuaca pasti terasa lebih dingin terutama saat malam hari. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

Rakyat dan Rai Gubernur Bali Wayan Koster pada upacara peringatan hari lahir Pancasila di lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renan dan Pasar menegaskan Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan jangkar moral bangsa dalam menghadapi gejolak global sekaligus pondasi penting bagi perdamaian dunia. Ditegaskan peringatan hari lahir Pancasila merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada para tokoh bangsa yang melahirkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bangsa. Wayan Koster mengingatkan peran vital generasi penerus agar tidak membiarkan Pancasila hanya menjadi hiasan dinding atau teks sejarah yang mati, tetapi menginternalisasinya sebagai ideologi yang hidup, memahami nilai-nilainya dengan baik, dan menjadi suatu cara berkehidupan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tips tanggap bencana, kearifan lokal, rumah panggung, dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.

Rekelan Rai Pebiarse, program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nyara kelan rai muali kesarangin titik Agung Krisna rekelan rai nyarangin ide dani reng sesi acara Rahajeng Bali kantos puput nih jam sias mengmeleju bos. Ingesannya Arsa nyarangin dados nyarangin malah jebas Renggala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878988224020 nggih. Nah, rekelan rai masa ngenenin indeks sanganan utawi jajeng nggih pasti ke state wenten ring berbagai kegiatan upacara yatnya ring Bali nggih tiosan jajagina jajuli kenten nggih. Wenten taler penggunaan sarana sanganan sanetiosan skadi dodol satu jaja sirat kenten nggih jaja matahari. Nah, dodol puniki pinakes simbol kerja keras nggih nglantur wenten jaja wajib pinakes simbol dari hasil kerja keras. Nah, niki mengacu pada bentuk jaja wajik sane mebucu telu kenten nggih utawi berbentuk segitiga yang memiliki sudut. Nah, yening bucu dimaknai sebagai sebuah hasil dari jerih payah utawi kerja keras kenten nggih. Nah, sering pisan niki nalingsir mbaosan megai pang mebucu artinya bekerja punika pang menghasilkan nggih. Nah, rekelan rai, reritat kele ngarianang upakara utawi Banten, nge, pasti ke wenten medaging jaja sirat talar niki nge. Nah, niki secara makna, niki setelah menghasilkan, dadosnya hasil jeripaya punika tidak hanya dinikmati untuk diri sendiri, sake wanten kita diajarkan untuk berbagi, kenten nge. Nah, kata siratang puniki dimaknai pinake seorang pemangku memercikan tirta kepada pemedek, punika taler siratang berarti berbagi utawi membagikan kenten nggih membagikan puniki kepada keluarga, tetangga, bangsa dan negara. Mangdane jeripaya punika bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri sake wonten pastika untuk orang lain. Menapiki punika dalam bentuk dana punya utawi bentuk-bentuk sanitiosan. Lantur wenten sanganan matahari nggih yang dimaknai sebagai menyinari semua orang. Jaja matahari puniki nggih napi wastane menyerupai seperti sinar matahari yang merekah dengan warna-warni yang mencolok nggih. Lantur wenten taler sanganan iwal kenten nggih. Jaja iwal utawi sampani niki diartikan sebagai sampan utawi perahu. Nah, ring sara samuscaya sloka 14 kadisane titik yang kutip saking Bali Express.com niki mau sang dharma punika pinake jalan untuk pergi ke swarga nggih pinake perahu. Nah, sesungguhnya merupakan alat bagi pedagang untuk mengarungi lautan kenten nggih. Nah, mengacu ring sloka punika dadosne boye jaharta utawi tata yang bisa menyeberangkan kita dalam samudra kehidupan melainkan dharma yang bisa kita gunakan untuk menyeberangi. Nah, jaja iwal puniki dimaknai pinake sampan utawi perahu untuk mengarungi lautan kehidupan dengan dharma. Dadosne jajan yang dibuat ritat kalengaranang bebantenan utawi pakarayatnya boeja tanpa makna kenten ge saki wanten pasti kesarat dengan makna filosofis. Nah, niki sampun nampak rekelan rai jagin yang gresugian, galungan, kuningan. Nah, ritat kala ide dane biasane ngaranang bebantenan utawi upakara. Napi sane biasane, sanganan napi sane biasane ide dane dagingin tiosan jajuli jajagina. Kenten nge, napi ke medaging taler niki satu dodol, iwe, sanganan sirat, sanganan matahari. Durul sang berbagi cerita iring-iring. Lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Prompat RRI Denpasar ring nomor 0878988224020.

0: Inge Ratu Widadane, Rekelan Rai, pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Temang dayung sampan saking beli mani adiguna. Samun ke piar sang sarang-sarang hawiti na acara semang di mangkin. Sudah bagi di tembuka gala on air yang lain telpon 0361223361 utawi talari WhatsApp Rompa TRRI dan Pasar ring nomor 0878-988-22420 nge. Sampai entah sana nyarangin sang gratis yang niki penelpon ke pertama Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Om Dakirisna.
0: Inge, selamat pagi, sarang sirah ring titiang niki.
1: Selamat pagi, titiang ring Karangasem.
0: Karangasem, ibu pan...
1: Utama.
0: Ibu nyoman utama, kenten nge? Inge, pun api gatra Karangasem, semangnya mangkin ibu.
1: Becek.
0: Nggih, sampun ngedang niki.
1: Ampun.
0: Ah, nggih.
1: Nanti repetne mangke nggih.
0: Topekne mangke naritat kala ibu ngarianin opakare kenten nggih. Jajan api biasane we kedagingin tiosan jajan uli jajagina. Tiosan janganan jajan uli jajagina nggih.
1: Puniki pasti yang munde nyari sapi osane kempani pas mancan ndak nguletang niki.
0: Nguletan api niki?
1: Nah, satu.
0: Oh.
1: Nguletan nyahnya niki nyari satu munde.
0: Bi jagjan gati niki.
1: Pas pun niki mancan nguletang tengah.
0: Memang biasa niki ritat kala nyangre rerainan makarya satu kenten. Nika ngadol biasane ibu makarya untuk ngadol tapi memang angin nger. Hah?
1: Lenten mesah.
0: Oh, nggih.
1: Siosan ren jagi angen, lenten mesah. Adol kentes lenten nggih.
0: Oh, nggih, mantap. Tiosan ngareanin satu ngareanin napi male niki.
1: Nah, kenten apa sone tulud, kenten siti, kenten.
0: Jaja tulud kenten.
1: Tulud.
0: Napi jaja tulud. Ah,
1: pun muletang tulud goreng rere.
0: Oke. Nggih.
1: Nggih. Nggih,
0: niku mantan nggih rahayu nang ngarep
1: rahayu. Sarang sami mantek enak rahayu. Arena di sanganan mangki. Nggih.
0: Iring.
1: Ampun pun dirih iring.
0: Heeh.
1: Iki ana ledang tepung demun ngerang ndur niki. Rahayu tugas nggih.
0: Nggih.
1: Pamit, Om Santi.
0: Inge, suksema majaring bunyoman utama. Nge, sana sampun nyarengi. Bijak si tenggati sampun lengene bunyoman utama niki nguletang sanganan niki nge. Jagi nyangre rainan jagat sugian, galungan, kuningan niki stok jajan niki harus sampun wenten kenten nge. Inge, rakelan rai selamat pagi numun. Ibu Janura reng bangli. Nge, rahayu sarang sami. Nge. Wentan Nini Ayuna, dumogi stato kena ngemargiang swadharma. Nini Ayuna niki cuacane cerah, Agung Krisna. Wentan Mbak Rai reng seputaran pasar Batu Kandik, selamat pagi. Selamat menikmati wedang kesarangin sanganan menawi tengi. Inge Muali reng 223361, sangre titiang niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rahayang semang, Om E.
0: Selamat pagi, Nini Ita.
2: Ini, bagus.
0: Pun api, sampun pole buboh, ne.
2: Ampun, beri mangkin ampun tengahai, Om E.
0: Oh, nge.
2: Ampun, semang-semang buboh.
0: Nge, pangnya alusan, waduh, nge.
2: Paling
0: buah jam baso, malih ini kesehan
2: gitu.
0: Nge,
2: presidung uletan satu nggih kan yang numas.
0: Oh numas.
2: Kenten je sabun kari yang makarun. Ini sabun.
0: Aduh jajan sabun jangan gati tuh kewah gati ngerada dagang jajan sabun nih kenten ngai.
2: Iya nih numas nasi ten becik.
0: Ah kekeng nggih patut patut bi ratu.
2: Iya nih makarun jadi aru lemu lung lung turun nih kajak lulun lulun kenten nggih.
0: Jakti napi malu wonten pisang tuh bungkus gile. Kau
2: paling halu ya nak cerun ini ampun sing kau makarya kau.
0: Ya ning duman berarti sering nenek makarya sanganan sabun satu kenten gaye.
2: Sabun mulu nenek di duman dia nenggalengah makarya satu sabun niki makin dia nak ulat satu dan kuat.
0: Oh nggih.
2: Nek rumo nak yakti iwol nek kendan makare rumo tu.
0: Nggih. Oh nggih nggih nggih nggih.
2: Ini iwol daging ini ke makare iwol atau daging kacang hijau menyanya.
0: Hah? Iwol mah daging kacang hijau menyanya?
2: Nih, daging yang lu atuh.
0: Oh kenten.
2: Sareng sareng nyanya sareng ketan inggih menih.
0: Pun kenten
2: kalau ngedosan aja mau kebiran pun bau ini penyanglo kenten.
0: Oh kenten rasanya sepun api lebih nyanglo berarti kenten gak ya?
2: Ini kenten ane angin ane ador kan dugo wadu.
0: Oh kenten. Oh iya kudo mana ada menyenan budi malan aduh nggih niko sampun
2: ada kelangan tiang nak tetap ni ko nak Nuna saya masih senang
0: kau. Oh ya ya ya ya ya ya. Ya.
2: Nuna masih senang makin kari makarya sabun kebanten kau.
0: Oh kenten berarti jadi.
2: Kau nak ngadul kalau kan terus nebun ngai kau mau daging kan banten kau.
0: Ah kebisa kebisan nge.
2: Dong dua dong banten yang ngadul dan masih kan.
0: Aduh, tatu. Inge, pengelebuk niki nini titiangi kini nini ita suksema niki sampun nyarang ini kena rahayu niki. Oh, mungkin jagi nyangger sugian galungan kuningan berarti wantah jagi makarya jaja sabun kemanten kenten nge. Inge, selamat pagi niki Pak Diarse Renggianyar. Cuma mendengarkan radio hiburan tiang megai di rumah melukis. Aduh semangat nge. Dumogi terhibur sangkaning Pro 4 RRI Denpasar niki. Selamat pagi Taler Nini Santa. Suksuman niki sampun nyarengi dumogi kenak-kenak dan tambah cantik. Inge ningten medaging kumis pasti ketambah cantik kenten nge. Wenten Ibu Ninda Rengkuum, nggih jajah sabun di Pekan Sembung wenten nak ngadol Agung Krisna jajah matahari jak sirat. Tiang mekarye. Cuaca dingin-dingin gati se. Waduh. Inggih suksema Bu Ninda Rengkuum niki nggih. Tapi tidak ada yang lebih enak kinten ngaryanin kenten niki nggih sesuai selera. Inge, selamat pagi Niki wenten Mbak Egi. Esuk semata lah sampun nyarangin Niki Mbak Egi kena rahayu. Nggih sanetiasan malayubas moling nggih ring 223361. Sane mangkin tembang dumun nggih ring biar sareng-sareng.

0: juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gimuali kesari Titia Agung Krista Rekelan Rai Ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sia semang malai jebos. Sedemikian muali buka Titia Ngala on air ring line telepon 0361223361 nge. Sanggri Titia Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Makin dumun.
0: Kengken ne.
1: Yang
0: masih
1: di luar kanang itu.
0: Mungkin
1: di tengah kanang.
0: Oh, kenten nggih. Ada sagu. Kadang anu sibuk apa ya tep kene kutik-kutik di to gitu.
1: Aku nak di dapur ratu.
0: Oke. Okay,
1: ah, niku artine di luar kanang, mungkin nak radio di kamar, niku kamar, niku kanang, yang cara celeng, rako kan dia celeng.
0: Nak Bu Eka nih ngorang gitu yang termilu-milu.
1: Bingung dong gak Krisna mau di kanang apa yang di kanang bebek apa kanang jeleng gitu.
0: Inge pun api yang pun mati yang kompor nih.
1: Ini tiang nak nanding Banten saya benar tenging liman yang di kiri mencet-mencet di kanan nanti.
0: Ya kengken nih damu sama tanding.
1: Akalnya seorang pencinta radio.
0: Oh inge.
1: Akal nih kok.
0: Napi lah nih masakan nih kisah sampun nanding Banten jotan karena nih.
1: Si anak masa, jadi anak cuma nanding tinggal terima pun beres.
0: Oh geng, sana yang berdua mantu cager geng.
1: Cager lah, ampun ngerah mantu malas.
0: Oh geng.
1: Inge jadi yang tugas semang nyapu pun genten menahan kerde. Wintan yang kotor gede ngepel, nih kau tugas rutin nato.
0: Geng.
1: Niki ngeneng napi indek netu wau piragi nak ngarian sangan.
0: Ah, sanganan. Nah, ritat kalau metanding niki makaryo Banten sanganan napi sane biasane wajib wenten menurut Bu Eka tiosan jajuli jajagina napi ke medaging talar matahari sirat iwal satu kenten.
1: Pih yang dumun galung-galung menjelang galung nih jaki-jaki sibuk nih. Ngarianan dodol sabun. Ngarianan kaliadrom, nak dumun ngarianin satu dodol nih. Niko jok PHP di paon ngegut bu.
0: Aduh.
1: Nak nyolek.
0: Bang yang di dapur.
1: Nih dumun nih niko jaki-jaki sibuk-sibuk matahari. Jadi yang mana dumun ngarian-ngarian Riki. Mungkin nampun gak mekejang nak numas betul.
0: Aduh, nggih becikan numas kene mangken do. Men Bu Eka kalau mekarya tiang ya numas neh.
1: Eta. Tiangnya numas konse. Wenta ane 4-5 ribu nih kok ada geng gulo pasir saking napi becik sana itu jadi renyah satu mabuk lagi plastik
0: nih
1: becik sajian tunas punuh tiang pun lungsur nih tiang teman tunas nih gitu renyah.
0: Oh kadang nak Ben buka Bu Eka tanya ya lemet
1: hari ngalos kan enak tuh menfeye ngalos awe nak enten ngejaki pun hari anak dadalan kanan puli slogan tim pun aku tong royong ngat nih kok tuh nih benyang Riki malih benyang nih Riko di tetangga di sebelah kenten nak dumun di pisago dumun
0: makin ampun wenten mesin wenten pemesin pemotong nih kan
1: wenten mesin jajo mungkin
0: wenten mesin pemotong nih
1: nah Riko sampun duan jagat pun kangen teko motong bawang wenten nih pemotongan bawang makin wenten mesin pengikihan nyuh toh makan pun wenten makin
0: kan bece artinya kan maju ya nu cara pidan kan ten maju artinya
1: maju nanging ngerasa gotong royong niko hilang atuh menipis ya kenten nah sekali titian bawa diki wenten nak hilang biasanya kan anu mas Banten ring serati deso diki nak ngaben banyak aja nyaksiang kan mau payas keras gitu kan.
0: Oh.
1: Iya gede.
0: Oh, pih ngabe kepet nganggo kacamata selam gitu. Oh.
1: Kentan numun gas niki wentan terus nak mau pendam. Jadi gaya jak banyar ben soleh rasane tuh.
0: Oh, kentan.
1: Kan ampun suwe kan man. Kentan tuh.
0: Oh.
1: Nah, kene maka enggak timpa-timpa. jak soleh ben asang jani yo liane rago nyaksiang nak nyiram kan kalau mau payas nyaksiang. Jadi bin nguapin lalu semang soleh bin asang yo. Oh, gitu. Jadi paling banyak onyang doh.
0: Geng.
1: Ini kok ampun nge, ampun mungkin ampun jak serba praktis. kenten nabi wenten ngadol kaliadron matahari satu mungkin mau jangko
0: kenten
1: Switro perempat wenten ngadol satu jero mangku wayan sekar alias Pak Jedeng saking Gaban itu kan saya share nih di grup.
0: Oh kenten oh
1: kenten ngadol nih kok ingin nih kok sampun tuh gonggek Krisna yang dumun nak mecirisan sebelum galung nyusut perabot
0: nih
1: yang mungkin nampun ya diwus ngelusut langsung mesusut kan nyusut malah kenten atuh nih itu mantan ya ratu. Beda sibuk dumun sarang sibuk emangkin
0: oh berarti sesukat Bu Eka ngelaman tuh tenanin makarya sanganan mangkin
1: paling ya ngaryanin sanganuli dot basah niko nepi
0: oh yang basah itu
1: sanganuli ini basah niko
0: oh ini medaging jet jajan niko kan oh
1: jet ya nyolak nih kang ya biasanya nih gusi putung ngurawi dia rumah dia Sutirto Mang Pandu Kak Mangku Sedani nih kau biasanya keren nyoleknya ya yuk manik wangi nih kau paling pepat nyolek sarang Bu Jero Chandra niki semertan tiang baler lurung Bu Tergen ringnya sarang Pak Yan Kawira jang manik kau dumun tuh
0: seksema Bu Eka
1: berpikir mang dumun nih kang gonggek nih kanan pantan keceplos tuh semua tuh nih
0: ngiring
1: rajang tuh semua galah katut yang pamit om santi
0: ingge matur suksema Bu Eka ring batu bulan ge sane sampun nyarengin sane tiosa nurusang wali ring lan telepon 0361 223361 ge sanggre titiang niki om swastiastu.
2: Om Swastiastu, Agung Krisna.
0: Nge, sarang sira niki ring titiang.
2: Aduh, mbah.
0: Mbah sira niki.
2: Mbah Indira nih cantik.
0: Iya, ratu betara punapi niki. Dedari wau metangi niki.
2: Inge, aduh boleh kuliah di Bukit 2 bulan, aduh.
0: Iya, ratu punapi makin kondisi yang pun becek niki.
2: Sampun makin sedang pemulihan yang.
0: Inge, ingin lantur kena-kena niki mbah nge.
2: Semua
0: mekelo tan piragi jek ngebajang-ngebajang suara tet kena ben ngangetin kan ditu.
2: Kenapa? Jar malah niki mesuaro.
0: Oh iya ya geng.
2: Kayak karena nyangket masa bibeh nge ngomong niki mesuaro belajar kan biar dia ngomong.
0: Geng. Penting tetap semangat pasti kekena nge.
2: Mungkin pengaruh obat nge. Ampun kenten tenai wau Bu Eka nge nak Bu Eka nak ampun membesen negak siang mah on air mah aduk tong rego mending kena on air gue sengidang malu nih bibeh ngejar nah wau boleh raga ana nginam tapi dana pesan suara
0: oh nge
2: mengenten pesan kini pada tahun lalu yang sengidang ke tapi dana ke pesta seni, jadi pangidang ke pesta seni kenten nangat yang
0: ke. Geles nak kena pangidang ke pesta seni nak kanti bulan Juli ya.
2: Ajaan ke, mungkin jangan presiden mah nyarenginin ke, mana wanti-wanti tu nyarengin iki ke. Jadi semangat tu luar biasa,
0: kan ke? Kau sampun ke?
2: Topik kemangkin cuaca dulu mana tu rasa?
0: Pun api Rika.
2: Saat Rika terang sekali angin, tanya dingin pak, tu ni ibi lemeng, awalnya dingin ke? Mungkin dan dingin. Suhunya 20 Rika ke? Yang dingin ke?
0: Aduh 20 mantap.
2: Nikin ini Jerman nyaringin. Malah jebos bunga yang panjangkep ya, anda pengurusnya ke? Nge, pun kenten topik ini mekarya sanganan, galungan, kenten nge?
0: Inge, tapi biasanya kedagingin tiosan jajuli jajagino, mendaging sirat, satu, iwal, dodol, matahari.
2: Nah, mungkin kan ampun wenten jajo paketan, uli, begino, matahari, niko nge?
0: Jadi niko satu.
2: Sampun, mungkin dumasang sirat, nge-manten nge. Pang medaging pang genep kone ke sirat dan yang jajo sabun meli masih wena niko nak wenten megulung bidang niko di 5.000 ge niko li kreng telu ngon di kebogan pang jangkep nih yan makaryo dong kan ya makaryo mangkin ge nak sampun keadaan sampun mangkin untuk praktis dan simpel kan
0: sampeyan ya patut nggih
2: ya lumun tiang kan seneng makaryo cara pernikahan nan ni ita pun jeung ngai yang sing ngai jeung sing luung aso ngagalung ke
0: nggih
2: uling win bulan sama ngitungan melpel ge
0: nggih
2: mangkin nak sampun praktis.
0: Praktis,
2: gimana tuh ampun beli kan pomek beli gitu
0: jadi yang penting wenten dananya kemanten jek napi tuh mas masih dan
2: kenten sampun dana neten pun peduru matungin kayak kangyang pun napi pun patut mungkin mepatung jek kali
0: dah ya ampun wenten ajak mepatung yang didian pidan didian menang kan
2: iya uruang yang mepatung ya panten didian mepatung yang B mepatung didian kan enak kan.
0: Nggih.
2: Yan meng meong-meong sing mepetung ribetan ndek ban nggih.
0: Nggih.
2: Ya muni kok ndung muni nggih.
0: Sik sama mah.
2: Sementara sareng sami niki didiang sampun kenten mecuer ring udara kembali ngiring pengendap sareng sami ring propat kenten. Juga niki doa-doa teman-teman niki tiang semua banget sampun mendoakan tiang semoga cepat sembuh kan kakeknya
0: cepat
2: nggih sekadi sampun ajak mecuer kan nggih tapi malah gak niko
0: niko mantan
2: nggih sesuk niki nyangre kenten rainan jagat nggih kayak sani pacang rau mangga sami semeto sareng sami memargi antar nabi sani kaati ke panggung nggih niki tiang kaler dikirim ke kubonan tiang mangga kenak kan ayu. Nggih. Nggih menika dumana Kang Krisna.
0: Nggih matur suk semana. Nggih,
2: kalah wali yang mas inep Pandok Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nggih matur suk semana niki Mbak Indira sane sampun nyaringin kena rayu. Niki nggih tetap semangat dumugi gelis kena nggih. Rakelan Rai malah yubas mali sanggara di tiang ngiring pelatan kaping kali acara Rahajeng Bali jam kutus kantas puputnya jam siya sama ngiring pro 4 RRI Denpasar.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

Reka dan Rai Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Dr. Gusti Kade Sutawa mengakui pemulihan sektor pariwisata masih dihadapkan tantangan mulai dari kemacetan.